Ya, teman-teman Pro 2 FM ini, saatnya kita di Pro 2 Spot pagi ini kita akan bahas tentang fakta ular kawat ya. Jadi buat kamu-kamu yang mungkin belum tahu tentang fakta unik ular kawat, teman Pro 2, nah kita bakal bahas nih tentang fakta ular kawat di pagi hari ini. Nah, yang pertama, bukan alasan kenapa ular kawat tuh kerap dikira sebagai cacing tanah, teman Pro 2. Nah, dari tampilan, keduanya itu tuh punya tubuh ramping dengan permukaan yang berkilau. Tetapi, ada perbedaan morfologi antara ular kawat dan cacing tanah. Nah, cacing tanah memiliki fisik bersegmen dengan cincin di sekelilung tubuhnya. Ya, sebaliknya, ular kawat itu tidak memiliki segmen tubuh itu. Ular kawat pun menjulurkan lidah ketika dipegang, sedangkan cacing itu tidak, teman Pro 2 FM ini ya.

Tentang lampu Petromax, sebuah lampu tradisional unik yang cara menyalakannya dengan dipompa. Lampu Petromax yang legendaris di Indonesia pertama kali dirancang oleh keluarga Adolf dan Max Graetz pada tahun 1889 melalui perusahaan mereka, Ehrich and Graetz. Sejak diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1970-an, lampu ini menjadi simbol status sosial, dianggap barang mewah yang sulit didapat. Graetz mengembangkan lampu berbahan bakar parafin yang menguap melalui tekanan. Proses ini menciptakan api biru yang sangat panas dan desainnya begitu sukses hingga masih digunakan hingga saat ini. Nama Petromax berasal dari gabungan kata petroleum dan Max Graetz. Kelebihan lampu Petromax terletak pada kemampuannya menggunakan berbagai jenis bahan bakar seperti minyak tanah dan bensin, serta ketersediaan suku cadang yang mudah.

Nomor 2 Samuel Cipta, Jagat Rasa. Untuk tadi yang minta lagu Jagat Rasa di pagi hari ini ya. Semangat pagi buat semuanya, teman Bro 2. Kita masih bahas tentang fakta unik dari ular kawat nih, teman Bro 2 ya. Dan fakta ular berikutnya adalah masih berkaitan dengan bentuk fisiknya yang unik, teman Bro 2. Berbeda dengan ular lain yang berukuran besar, kita mungkin tidak begitu merasa terancam dengan keberadaannya. Ukuran ular ini hanya 4,4 sampai 6,5 inci atau sekitar 11,2 sampai 16,5 cm ya. Bentuk fisiknya pun kecil, kurus dan tampak licin, namun warna cukup beragam ya. Ada berwarna abu perak, abu-abu arang maupun ungu. Kepala dan ekornya pun sama-sama tampak tumpul sehingga sulit dibedakan, teman Bro 2 ya.

Keunikan durian bukan hanya terletak pada bentuknya yang berbeda dari buah kebanyakan. Buah bernama ilmiah Durio zibetinus ini juga punya fakta unik, salah satunya menaikkan mood sama dengan ketika kita sedang makan coklat. Ini dikarenakan durian mengandung asam amino triptofan yang memproduksi serotonin, di mana serotonin inilah yang membuat suasana hati tetap stabil sehingga risiko stres dan depresi karena bad mood bisa dihindari.

Teman Bro 2 ada cuma kok satu ya, spesial buat Mas Kiano ya di pagi ini ya. Dia ini bisa nyanyi, teman Bro 2 FMND ya, dan dia juga suka musik anaknya. Tapi mungkin dia masih shy kid gitu, teman Bro 2 FMND ya. Atau malah mau lupus nih orangnya, teman Bro 2 di pagi ini. Dan kita akan masih bahas tentang fakta ular kawat ya, teman Bro 2. Nah, seperti disebutkan pada judul, teman Bro 2, ular kawat itu termasuk jenis ular buta ya. Nah, dikutip dari Thai National Parks, tubuh ular kawat itu ditutupi sisik tembus pandang sampai ke bagian matanya. Hal itu membuat hewan ini hampir sepenuhnya buta. Mata ular kawat pun tidak bisa membentuk gambar. Meski demikian, hewan ini masih mampu merekam intensitas cahaya, teman Bro 2.

Banjir bandang adalah kejadian cuaca ekstrim yang menyebabkan aliran air besar dan cepat di sungai ataupun lembah. Ini biasanya terjadi setelah hujan lebat, longsor atau pelelehan salju yang mendadak. Banjir bandang ditandai oleh aliran air yang sangat kuat dengan tingkat elevasi air yang naik tiba-tiba. Perbedaan utama antara banjir bandang dan banjir konvensional terletak pada kecepatan banjir. Banjir bandang cenderung lebih cepat dan dapat terjadi dalam waktu yang sangat singkat, meninggalkan sedikit waktu untuk evakuasi. Karena kecepatan dan daya hancur air yang besar, banjir bandang dapat menyebabkan kerusakan yang parah terhadap tanah, bangunan, bahkan infrastruktur di sepanjang jalurnya. Kalau sudah begitu, apa yang harus kita lakukan agar terhindar dari bahaya banjir bandang? Yang pertama adalah pemahaman resiko. Edukasikan masyarakat tentang daerah rawan banjir bandang dan tingkat resiko. Kemudian, promosikan pentingnya mendengarkan peringatan dini dan memiliki alat komunikasi yang dapat memberikan informasi cepat. Kemudian ketiga, sosialisasikan rencana evakuasi yang baik dan latihan secara berkala untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Yang keempat, informasikan lokasi tempat pengungsian dan fasilitas pendukung seperti pusat kesehatan dan juga logistik. Yang kelima, dorong inisiatif penghijauan dan pemeliharaan sistem drainase untuk mengurangi resiko banjir. Yang keenam, kampanyekan praktik-praktik ramah lingkungan yang dapat membantu mencegah erosi tanah dan mengurangi resiko banjir. Yang ketujuh, dorong kerjasama antar warga dan komunitas dalam membangun sistem peringatan dan juga tanggap cepat. Yang kedelapan, manfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi terkini dan langkah-langkah yang harus diambil saat terjadi banjir bandang. Yang kesembilan, pelatihan pertolongan pertama kepada warga agar dapat memberikan bantuan yang sangat diperlukan. Yang terakhir, yang kesepuluh, dorong keterlibatan pemerintah dalam membangun infrastruktur anti banjir dan kebijakan perlindungan masyarakat. Nah, jadi waspada selalu ya jika sudah

Oke, teman Pro 2 FMND ya, masih dengan fakta unik ular kawah teman Pro 2. Nah, ular kawah tuh kerap dijumpai di bawah batu, tanah gembur, dan permukaan yang bisa digali lainnya. Habitat ini berkaitan erat dengan kemampuannya ular kawah.

0: Awat merupakan penggali yang sangat baik teman Pro 2 ya. Dan ketika tertangkap, ular ini membela diri dengan menempelkan ujung ekornya yang runcing. Meski demikian, hal itu tidak berbahaya. Namun ular kawat itu bisa mengeluarkan aroma busuk dari dua kelenjar di pangkal ekor sebagai usaha mempertahankan diri teman Pro 2.
1: Terima kasih telah mengikuti Pro 2 Spot. Sudah bertambah kan wawasannya? Pasti sudah dong. Sampai jumpa di Pro 2 Spot berikutnya.

2, kemiskinan adalah salah satu keadaan yang dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi. Tentunya, teman Pro 2 pernah melihat situasi kemiskinan yang terjadi di wilayah kalian. Ada banyak cara yang bisa teman Pro 2 lakukan, seperti mengatasi kemiskinan dengan mendapatkan pendidikan yang layak, menghilangkan ketimpangan gender, serta mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Kemiskinan biasanya identik dengan kelaparan, tempat tinggal yang tidak layak, tidak bersekolah, sehingga berdampak langsung pada perasaan kehilangan atas hak untuk hidup. Akan tetapi, kemiskinan menjadi kunci keberhasilan pembangunan, sehingga kemiskinan menjadi trending issue di seluruh negara di dunia. Mari bersama bergerak, tuntaskan kemiskinan.

Ya teman Produ FM ini ya, jangan lupa buat kamu-kamu semua tadi yang sudah pantengin Produ FM ini, kita akan bersama dengan Kakak Ralvin. Ini adalah Duta Anti Narkoba NTT, teman Produ FM ini, sekretaris maksudnya ya, sekretaris dari Forum Dinar NTT, teman Produ, yang kita kancang ngobrolan ya di obrolan separa tentang koperasi pagi hari ini, teman Produ. Sejen terus.

pengentasan kemiskinan di Indonesia selalu terkendala? Sebenarnya, apa saja tantangan di dalam masyarakat? Pengentasan kemiskinan merupakan tantangan kompleks yang memerlukan pendekatan holistik. Pertama-tama, pemerintah perlu fokus pada peningkatan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk memberdayakan masyarakat miskin agar dapat bersaing di pasar kerja. Selain itu, kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif seperti pemberian kredit mikro dan pembangunan infrastruktur di daerah terpinggir dapat menciptakan peluang ekonomi yang lebih luas dan juga merata. Dengan kombinasi langkah-langkah ini dapat diharapkan pengentasan kemiskinan akan menjadi lebih efektif dan berkelanjutan. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam bantuan sosial perlu

seperti bencana alam atau krisis ekonomi global. Dengan kombinasi strategi ini diharapkan dapat menciptakan dampak positif yang signifikan dalam mengurangi tingkat kemiskinan secara menyeluruh.

Kemang Pro 2 FMND ya, di siang hari, di pagi hari ini kita masih terus mencoba untuk terhubung dengan Kakak Alvin. Ini dari Sekretaris Forum Nar NTT. Dan di pagi ini kita akan ngobrol tentang narkoba, bagaimana dampaknya bagi anak-anak muda, sindikatnya kayak mana Kemang Pro 2 ya. Dan kita akan ditemani dengan suara merdu dari seorang anak Rowo Reke, Kemang Pro 2 FMND. Dia bisa nyanyi ya. Masih dengan teman-teman dari SMK 2 dan SMKN 1 Teman Pro 2 FMD pagi hari ini ya. Terus teman kita di pagi hari ini Teman Pro 2 FMD, semangat pagi. Oh, untuk kamu-kamu yang punya suara bagus Teman Pro 2, daftarkan di Bintang Radio 2026 ya. Sudah mulai dibuka pendaftarannya per hari ini sampai tanggal 30 Agustus Teman Pro 2 FMD.

Banjir bandang adalah kejadian cuaca ekstrim yang menyebabkan aliran air besar dan cepat di sungai ataupun lembah. Ini biasanya terjadi setelah hujan lebat, longsor atau pelelehan salju yang mendadak. Banjir bandang ditandai oleh aliran air yang sangat kuat dengan tingkat elevasi air yang naik tiba-tiba. Perbedaan utama antara banjir bandang dan banjir konvensional terletak pada kecepatan banjir. Banjir bandang cenderung lebih cepat dan dapat terjadi dalam waktu yang sangat singkat, meninggalkan sedikit waktu untuk evakuasi. Karena kecepatan dan daya hancur air yang besar, banjir bandang dapat menyebabkan kerusakan yang parah terhadap tanah, bangunan, bahkan infrastruktur di sepanjang jalurnya. Kalau sudah begitu, apa yang harus kita lakukan agar terhindar dari bahaya banjir bandang? Yang pertama adalah pemahaman resiko. Edukasikan masyarakat tentang daerah rawan banjir bandang dan tingkat resiko. Kemudian, promosikan pentingnya mendengarkan peringatan dini dan memiliki alat komunikasi yang dapat memberikan informasi cepat. Kemudian ketiga, sosialisasikan rencana evakuasi yang baik dan latihan secara berkala untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Yang keempat, informasikan lokasi tempat pengungsian dan fasilitas pendukung seperti pusat kesehatan dan juga logistik. Yang kelima, dorong inisiatif penghijauan dan pemeliharaan sistem drainase untuk mengurangi resiko banjir. Yang keenam, kampanyekan praktik-praktik ramah lingkungan yang dapat membantu mencegah erosi tanah dan mengurangi resiko banjir. Yang ketujuh, dorong kerjasama antar warga dan komunitas dalam membangun sistem peringatan dan juga tanggap cepat. Yang kedelapan, manfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi terkini dan langkah-langkah yang harus diambil saat terjadi banjir bandang. Yang kesembilan, pelatihan pertolongan pertama kepada warga agar dapat memberikan bantuan yang saat diperlukan. Yang terakhir, atau yang kesepuluh, dorong keterlibatan pemerintah dalam membangun infrastruktur anti banjir dan kebijakan perlindungan masyarakat. Nah, jadi waspada selalu ya jika sudah terjadi hujan lebat dan kamu bermukim di lereng bukit atau di pinggiran sungai.

0: Hey, selamat pagi teman Pro 2 FM ND yang masih terus mendengarkan 92,2 FM RRI Pro 2 ND, teman terbaik kamu ya. Ada John yang masih setia temani kamu di pagi ini, teman Pro 2 FM ND di Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu ya. Dan untuk pagi hari ini teman Pro 2 ya, kita akan bersama dengan kakak Ralfin, teman Pro 2 ya. Dan kakak Ralfin ini teman Pro 2, ini adalah sekretaris Forum Dinar NTT yang sudah terhubung dengan Pro 2 FM ND untuk pagi hari ini. Selamat pagi Kakak Ralfin, halo.
1: Halo, selamat pagi Kak Jo dan juga teman-teman Pro 2. Luar biasa.
0: Apa kabar Kakak Ralfin pagi ini?
1: Luar biasa. Jawabannya pasti luar biasa.
0: Dan ke mana? Ini ke mana Kupang hari ini? Kupang ke mana Kakak?
1: Aman, okay. Tapi lumayan panas.
0: Sama di NDN juga, aduh pung panas deh dari kemarin-kemarin dong nih. Tidak pernah teduh ya. Dan teman Pro 2 FM ND, jadi Kakak Ralfin ini adalah sekretaris dari Forum Dinar NTT, teman Pro 2 ya. Kita akan ngajak ngobrol-ngobrol fun ya. Dan memang ini topik yang menarik, penting untuk kita bahas seputar narkoba, teman Pro 2 FM ND, dengan topik pagi ini yaitu perang narkoba tak pernah usai, mengapa sindikat terus bermunculan ya. Barengan sama Kakak Ralfin L.I. Lapuisali, teman Pro 2 ya. Nah Kakak Ralfin, ketika kita bicara perang melawan narkoba nih Kakak Ralfin ya, mengapa sampai hari ini tuh kayak sindikat narkoba kobat itu seolah tidak pernah benar-benar berhenti nih Kakak Ralfin, silakan.
1: Oke, baik, terima kasih Kak Jo. Sekali lagi saya menyapa semuanya, teman-teman Pro 2. Terima kasih ya kesempatan yang berkunjung datang kami kepada kami di BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Forum Dinar dan jadi kesempatan yang luar biasa untuk kami terus menyampaikan pesan-pesan untuk bersama-sama kita menjadi penerus bangsa gitu ya, karena mendekati hari kemerdekaan jadi bahasa-bahasanya bahasa kemerdekaan.
0: Masuk kemerdekaan.
1: Terkait dengan pertanyaan Kak Jo tadi juga benar sekali, ini pertanyaan yang cukup banyak ditanyakan kepada kami terkait mengapa kira-kira sindikat narkoba itu seolah tidak pernah berhenti begitu. Jadi saya mengibaratkan terkait dengan sindikat narkoba ini seperti contohnya kita memotong pohon pisang ataupun kita melihat air mancur begitu. Jadi kalau pohon pisang selama kita tebang, kalau masih ada akar batangnya pasti dia akan bertunas lagi. Ataupun seperti air mancur selama sumber air di bawahnya masih mengalir, tempat penampungannya masih ada air, pasti otomatis airnya terus akan mengalir, mundur begitu. Nah itu juga narkoba. Ketika ini bukan cuma kejahatan biasa saja, ya, tapi ini tentang supply dan juga demand, ada penawaran dan juga permintaan yang terorganisir secara internasional. Jadi kalau kita mau lihat juga data yang ada berdasarkan laporan BNN, angka prevalensi penyalahguna narkoba di Indonesia itu mencapai sekitar 1,95% atau kalau kita lihat setara dengan 3,3 juta sampai 4 juta jiwa penduduk. Nah ini bayangkan itu adalah jumlah penduduk segitu banyaknya. Jadi selama pasar atau pengguna yang butuh barang ini masih ada, kita akan terus melihat Indonesia ini sebagai pasar yang sangat manis. Kan? Begitu. Jadi BNN pasti dan juga melalui berbagai program, salah satunya ada program Forum Dinar dan juga berkolaborasi dengan Polri, TNI, dan lain sebagainya, juga sudah menciptakan gerakan-gerakan yang terus menjunjung menjunjung untuk menggagalkan tontonan apa barang-barang haram seperti ini di perbatasan. Namun sindikat ini sifatnya kan adaptif crime. Jadi mereka terus mengubah modus, jalur dan teknologi demi menembus celah-celah keamanannya kita. Begitu Kak Jo.
0: Oke. Jadi memang agak ngeri ya teman Pro 2 FM ini sebenarnya. Lalu apakah selama ini kita hanya berhasil menangkap pelaku di lapisan bawah saja kah? Sementara aktor utamanya di balik jaringan itu masih sulit ditentu nih Kakak.
1: Oke, baik. Terima kasih Kak Jo. Ini sebenarnya kalau pertanyaan detailnya bisa dijawab sama teman-teman dari BNN, dari bidang pemberantasan, tapi saya akan sedikit menjelaskan. Terkait dengan ini, kalau kita lihat secara sekilas, ya memang kalau muncul di berita, di televisi, di radio, dan juga di media-media lainnya, pasti akan terkesan ditangkap itu banyaknya kurir, banyak penyedar lapangan. Yes, itu memang benar sekali. Tapi sebenarnya itu adalah strategi piramidanya mereka. Jadi jaringan narkoba itu mengandung sistem yang namanya sel struktur. Atau sel terputus begitu. Jadi antara kurir, bandar lokal, kapo atau bos besarnya mereka itu tidak paling kenal secara fisik begitu. Jadi mereka tidak tinggal diam saja di lapisan bawah yang seperti yang disampaikan di aktor-aktor bawah saja, tapi juga terus kita bergerak untuk melalui strategi follow the money dan kerja pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan atau PPATK, terus mengajar aktor-aktor intelektualnya sampai ke tindak pidana pencucian uang karena ini tadi berkesinambungan. Sudah banyak kali aset miliaran rupiah milik pemodal baru itu sudah disita negara, dan ini menjadi satu hal yang perlu diapresiasi untuk kita semua.
0: Iya sih, teman produk pemodal keren sih ya. Lalu nih Kak Ralvin, di mana sebenarnya letak kelemahan terbesar dalam rantai pemberantasan narkoba di Indonesia, pencegahan, pengawasan, pendidikan atau rehabilitasi nih kakak? Di mana sebenarnya letak kelemahan terbesar dalam rantai untuk pemberantasan narkoba di Indonesia menurut kakak Ralvin?
1: Oke, baik, terima kasih Kak Jo. Kalau kita berbicara soal kelemahan terbesar, sebenarnya itu bisa dilihat dari sudut pandang yang banyak sekali. Tapi sebenarnya yang saya mau sampaikan itu sebenarnya bukan kelemahan, tapi melainkan ketidakseimbangan antara peran dan partisipasi. Jadi selama ini masyarakat sering berpikir bahwa pemberantasan narkoba itu 100% tugas BNN, tugas dari Polri, tugas dari TNI dan lain sebagainya di lini penindakan. Padahal kalau kita melihat penindakan itu ibarat mengobati orang yang sudah sakit, begitu. Jadi lini terlemah kita itu terada pada pencegahan di tingkat keluarga dan pemerintah. Ketika pengawasan keluarga longgar dan edukasi di masyarakat itu cukup minim, maka pasar baru itu akan terus bertumbuh, akan terbentuk, begitu. Jadi BNN sudah melalui yang tadi disampaikan juga, BNN sudah menetapkan strategi P4GN, yaitu pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika secara seimbang, sehingga terus masyarakat bisa mendapatkan dan juga merasakan kehadiran BNN. Namun benteng pertahanan paling kuat dan utama itu tetap pada ada di meja makan keluarga dan kepedulian lingkungan sekitar kita. Begitu kan?
0: Keren Kakak Ralvin ya. Benteng paling kuat itu memang ada di keluarga, teman produksi FMD. Lalu Kakak Ralvin, apakah besarnya keuntungan dari bisnis narkoba itu menjadi alasan utamakah mengapa orang terus berani nih masuk ke jaringan sindikatnya ini nih Kakak Ralvin?
1: Iya, langsung saja jawabannya sangat betul sekali ya. Karena kalau kita melihat margin keuntungannya bagi mereka melihat ini sebagai sebuah bisnis, tapi bagi kita melihat ini sebagai sebuah kejahatan. Karena dia sangat mengancam masa depan anak-anak generasi zaman sekarang. Jadi margin keuntungannya sangat luar biasa, tidak masuk akal sebenarnya. Sebagai gambaran saja, kalau harga sabu-sabu, kalau contohnya adalah sabu-sabu di daerah asal produksinya mereka itu sangat murah. Di luar negeri itu sangat murah, tapi ketika masuk ke Indonesia nilainya melonjak hingga ratusan kali lipat. Jadi margin keuntungan yang bisa mencapai ribuan persen inilah yang membuat orang itu nekat mempertaruhkan nyawa mereka dan kebebasannya mereka, begitu. Jadi kita menggunakan modal raksasa ini untuk membeli teknologi, membayar kur dan iming-iming yang tepat biasanya untuk bahkan mencoba melihat kita, begitu. Jadi keuntungan finansial inilah yang menjadi bensin utama untuk menggerakkan bisnis kita.
0: Oke, jadi memang ladang uangnya, aduh gila sih ini orang kalau misalnya meladang uang mah kayak gini-gini tuh jalur negatif mah bisa ya kalau ladang uang, teman produksi FMND ya. Agak ngeri kalau kita dengar dan juga membaca, teman produksi FMND. Dan mengapa nih Kakak Ralvin, anak muda tuh masih menjadi kayak target yang paling simpel ya buat menarik bagi jaringan narkoba? Apakah mereka direkrut sebagai pengguna kah, kurir kah, atau bahkan bagian dari jaringan ini nih Kakak Ralvin?
1: Oke, terkait dengan pertanyaan ini mengapa anak muda, kami temukan memang benar sekali kalau kita juga lihat data, kami jelas di situ banyak anak muda yang menjadi korban dalam tindak kejahatan ini. Anak muda ini kan sebenarnya berada pada fase pencarian identitas. Jadi cenderung risk-takingnya mereka suka mencoba hal-hal yang baru berbeda dan hal-hal yang berisiko, dan kemudian emosinya mereka itu masih berkembang. Jadi kita ini membaca peluang-peluang psikologi seperti itu sebagai sebuah bisnis jangka panjang, begitu. Jadi jika mereka bisa membuat seorang remaja berusia 17 tahun itu kecanduan, maka mereka itu, bagi mereka itu sudah mengamankan pelanggan setia untuk 10-20 tahun ke depan. Jadi faktanya ternyata anak muda ini tidak cuma dijadikan pengguna. Biasanya sindikat itu memanfaatkan kepolosan anak-anak muda, bahkan bukan cuma anak muda, Tapi anak-anak kecil di rentang SD dan SMP pun dengan kepolosan mereka sangat mudah untuk dimanfaatkan. Salah satunya itu. Kemudian faktor lainnya adalah keputusan ekonomi, keputusasaan ekonomi. Dan kemudian ada kepatuhan anak muda untuk dijadikan kurir sehingga pengedar tingkat bawah. Kenapa saya katakan bahwa kurir bisa menjadi dari penyalahguna kemudian bisa jadi kurir? Karena biasanya kalau penyalahguna itu mereka akan terus meminta permintaan ke pasar dan ketika mereka tidak punya uang, mereka akan diberikan ini oleh pengedar bahwa kalau kamu menjadi kurir kamu akan dapatkan barang gratis begitu. Nah inilah yang menjadi satu hal yang sangat disayangkan karena anak-anak muda akhirnya menjadi korban dari semua kejahatan ini.
0: Aduh, ini sedih ya Kakak Ralfin ya. Usia yang masih polos, masih menjadi jati diri, ya mencoba banyak hal, mencoba banyak hal baru, mencoba hal yang aneh-aneh bahkan sama Merdu FM ini karena mungkin mereka juga masih ini kayak gimana mencoba banyak hal, akhirnya sayangnya justru mereka mencoba hal yang kayak gini teman Merdu FM ini yang justru bikin mereka tuh akhirnya kacau masa depannya 10-20 tahun ke depan teman Merdu FM ini. Nah kalau misalnya biasanya tuh kalau menurut Kakak Ralfin yang sepengetahuan Kakak Ralfin sendiri, orang kalau merekrut kayak gini-gini itu biasanya melalui media sosialnya kah atau mungkin mereka tuh seberapa jauh untuk bisa melacak anak-anak muda ini untuk bisa mereka rekrut nih Ralfin? Apakah mereka langsung datang ke orangnya kah atau lewat media sosialnya kah ataukah mereka kayak lihat di jalan langsung todong atau gimana nih Kakak Ralfin? Sepengetahuan Kakak Ralfin.
1: Oke, siap Tejo. Nah, terkait dengan perekrutan ini memang kalau kita lihat dengan keadaan zaman sekarang di modernisasi dan digitalisasi sekaligus, memang media sosial ini memiliki peran yang cukup krusial, baik itu ke arah yang positif maupun ke arah yang negatif, tidak bisa kita pungkiri. Jadi teknologi ini sebenarnya seperti pisau bermata dua ya, kalau kita boleh lihat. Karena dulu kalau kita melihat dalam proses transaksi dari kejahatan tindak pidana narkotika, itu biasanya itu dilakukan ketemu langsung di tempat-tempat atau di tempat-tempat sepi begitu ya. Tapi sekarang dengan kehadiran kemudahan akses terhadap digitalisasi, maka muncullah yang ada namanya mereka memanfaatkan dark web. Bahkan ada aplikasi-aplikasi yang sekarang melalui aplikasi belanja online pun ada menjual belikan. Ada yang menjual belikan begitu. Jadi akhirnya mereka itu selalu terhubung melalui aplikasi perangkat enkripsi begitu. Jadi sistem address behavior-nya mereka itu sistem tempel tanpa tata-tata begitu. Jadi sehingga pembayaran mereka itu kadang-kadang juga menggunakan kripto begitu. Jadi ini membuat pergerakan mereka ini lebih tidak terbatas begitu. Tapi melalui hal-hal seperti itu kami menyadari bahwa baik BNN dan juga dari dinas narkoba terus untuk beradaptasi dengan tantangan yang ada melalui hal-hal yang pastinya menjadi inovasi baru untuk menanggulangi semua tindak kejahatan ini begitu.
0: Semoga nih Kak Ravi dan juga teman-teman yang lagi dengerin kita di pagi hari ini ya. Dan apakah untuk pola pemberantasannya yang terlalu fokus pada penangkapan justru membuat jaringan beradaptasi dan mencari modus baru nih Kak Ralfin atau kayak mana nih?
1: Oke, ini sebenarnya kalau terkait dengan fokus penangkapan itu membuat jaringan untuk beradaptasi dengan modus yang baru atau tidak, ini sebenarnya adalah dinamika alami dalam dunia penegakan hukum sebenarnya. Karena kebetulan saya juga anak hukum, saya juga mempelajari terkait hal ini. Setiap kali BNN berhasil menemukan modus baru, misalnya narkoba di dalam keramika, itu diseludupkan jalur laut itu, begitu. Atau disamarkan dalam bentuk makanan. Jadi akan terus berevolusi secara modus baru mereka selalu terus baru supaya sindikat itu bisa mengelabui sindikat para petugas. Sehingga sindikat ini pasti akan putar otak untuk cara-cara lain. Bagi mereka banyak jalan berubah begitu ya. Tapi ini bukan berarti pola penangkapan kita salah, tidak. Tapi penangkapan itu wajib untuk mengamankan barang bukti agar tidak beredar merusak masyarakat. Jadi yang dilakukan oleh teman-teman penegak hukum saat ini adalah yang namanya proaktif policing, yaitu memprediksi modus baru berdasarkan pola pergeseran rute internasional. Jadi bukan sekedar kita menunggu modus baru muncul dulu.
0: Oke, ini yang agak gimana Tomorrow FM deh. Bahkan yang seperti Kak Remy bilang tadi bahwa banyak cara untuk bisa mereka menyembunyikan narkoba itu ya, mungkin ke negara ada yang di makanan lah. Betul. Ya di entah simpan di mananya barang itu kok bisa sampai lolos gitu di Tomorrow FM. Betul ya. Jadi mereka tuh kayak menemukan banyak cara untuk bisa menyembunyikan barang haram ini Tomorrow FM untuk bisa disebarkan ke orang-orang itu yang sudah beli Tomorrow FM ND ya. Jadi aduh, sindikat ini sangat-sangat pintar ya, lihai sekali mereka untuk bisa menyebarkan ini. Lalu apakah hukuman berat saja cukup untuk membuat orang takut terlibat dalam bisnis narkoba, atau ada persoalan lain yang sebenarnya jauh lebih mendasar nih Kak Alvin?
1: Oke, baik, terima kasih Kak Jo. Terkait pertanyaan ini, apakah hukuman berat sudah cukup atau ada persoalan dasar lain? Kalau kita lihat kan dari instrumen hukum kita, penegakan kita itu di Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, memang itu instrumen yang sangat penting dalam hukum kita. Tapi hukum berat saja menurut saya itu tidak pernah cukup jika akar masalahnya tidak kita selesaikan. Begitu. Persoalan mendasarnya adalah kerentanan sosial, adanya hadirnya kemiskinan, hadirnya kekurangan lapangan kerja, kemudian rendahnya literasi hukum dan kesehatan mental di kalangan anak muda di zaman sekarang ini, saya melihat mengalami peningkatan begitu, sehingga seseorang yang merasa lebih mudah untuk mengambil resiko dihukum mati demi mendapatkan uang instan begitu. Jadi hukuman berat harus berjalan beriringan dengan pembangunan ekonomi dan penguatan kualitas masyarakat menurut saya, Pak Zul.
0: Oke, ya, jadi tetap harus was-was Tomorrow FM di era yang sekarang itu tuh, aduh, gampang ya untuk dipengaruhi dengan isu-isu yang kayak gini Tomorrow FM. Lalu kalau misalnya satu mata rantai berhasil diputus nih Kak Alvin, bagaimana memastikan bahwa mata rantai lainnya itu tidak segera membangun jaringan yang baru nih Kak Alvin?
1: Bagaimana Kak Jo suaranya?
0: Kalau misalnya begini Kak Alvin ya, kalau satu mata rantai itu berhasil diputus, bagaimana memastikan mata rantai lainnya itu tidak segera membangun jaringan baru?
1: Oke. Berarti mengapa ketika satu jaringan dibongkar begitu muncul jaringan baru begitu? Jadi ini sangat mudah. Jawabannya ada pada prinsip ekonomi dasar kita. Kalau kita mau lihat dan terlepas dari jaringan transnasional ini, kalau kita lihat jelas ini kan memiliki struktur birokrasi tidak seperti kita memiliki struktur birokrasi yang kita bisa tahu terus sampaikan tadi pimpinannya siapa, ininya siapa, bosnya siapa begitu. Tapi kalau di

0: buka lagi toko geprek di situ supaya mengambil alih kekuasaan di situ. Nah, contohnya seperti itu. Jadi, kami melihat dari data BNN itu banyak sekali muncul ratusan new psychoactive substance atau NPS, psychoactive baru yang terus diproduksi secara global untuk mengelabui hukum. Jadi, regenerasi ini kita terjadi karena dua hal. Satu, keuntungan finansial yang sangat meronjak tinggi, absurd bagi mereka, dan kemudahan merekrut anggota baru dari kalangan rentan yang tergiur jalan pintas itu. Begitu, Kajak.
1: Aduh, ini sangat disayangkan Kak Alvin ya. Ini bingung juga nih bagaimana bisa memutus mata rantai kayak gini ya. Sedangkan selalu ada. Bagaimanapun caranya selalu ada teman produksi FM ND. Nah, apakah Mas dalam konteks NTT nih Kak Alvin ya, dalam konteks NTT apa tantangan terbesar dalam mengawasi edarnya narkoba di wilayah kepulauan kayak kita gini dengan banyak jalur transportasi dan daerah yang luas nih Kakak?
0: Baik, terima kasih Kak Jo. Memang betul sekali kalau kita berbicara soal NTT dalam konteks NTT itu sangat unik dan luar biasa. Sangat luar biasa karena kita langsung banyak memiliki perbatasan gitu. Jadi NTT ini kalau kita melihat secara geografis kepulauan dengan ribuan pulau dengan pantai yang terbuka, pelabuhan rakyat ini membawa tantangan tersendiri. Begitu. Jalur-jalur pelabuhan tikus di perairan NTT ditambah dengan perbatasan darat kita Lampung dengan negara Timor Leste itu menjadi celah rawan bagi pendaratan barang haram ini dari luar, begitu. Jadi pengawasan ini membutuhkan armada laut, membutuhkan personil, membutuhkan teknologi pemantauan yang sangat besar dan siap, begitu. Oleh karena itu, BNNP-NTT sangat mengandalkan peran aktif masyarakat, sangat mengandalkan peran aktif anak muda untuk terus berpikir bagi teman-teman nelayan dan juga masyarakat itu sebagai mata dan telinga bagi kami di lapangan, begitu, Kak.
1: Oke, jadi penting ya untuk teman-teman saling mengawasi, saling mengecek keadaan teman produksi FM ND ya, karena kita juga tidak mau sampai ada mungkin teman-teman kita juga yang terkena ataupun ini masuk ke dalam perangkap kotor ini teman produksi FM ND ya. Dan ini mungkin terakhir nih Kak Alvin, terakhir nih, apakah peran melawan narkoba itu bisa benar-benar dimenangkan dan apa yang harus dilakukan Indonesia termasuk NTT khususnya agar generasi muda itu tidak terus-menerus menjadi pasar sekaligus korban dari bisnis haram ini nih Kak Alvin, silakan.
0: Baik, peran melawan narkoba bisa kita menangkan dan apa yang harus dilakukan Indonesia dan NTT, menurut saya yang bisa saya katakan adalah peran melawan narkoba itu pasti bisa kita menangkan selama kita mendefinisikan kemenangan itu dengan tepat, begitu. Jadi kemenangan itu bukan berarti nol kejahatan di dunia secara ajaib, begitu. Tapi ketika kita berhasil menyelamatkan generasi muda, sehingga mereka tidak menjadi pasar dan korban. Untuk Indonesia dan khususnya NTT ada 3 hal kunci yang harus kita sama-sama lakukan. Yakni yang pertama adalah perkuat ketahanan keluarga. Kenapa seperti yang saya sampaikan bahwa benteng paling kuat ada di dalam meja makan keluarga dan kepedulian di lingkungan sekitar. Yeah. Jadi kita pastikan bahwa komunikasi anak dan orang tua itu hidup. Pastikan bahwa mereka ada dalam gaya hidup yang baik, begitu. Yang kedua adalah berikan ruang ekspresi positif. Ini dimana kita sampaikan bahwa anak muda itu punya potensi yang luar biasa. Saya saksikan sendiri. Dan di bidang seni, olahraga, akademis, dan kreativitas digital lainnya, itu mereka sangat luar biasa. Hanya sekarang perlu menjadi catatan bagi kita untuk terus mewadahi energi mereka ke hal-hal yang positif. Begitu. Yang ketiga adalah stop stigma, buka, jadi kita stop stigma dan kita harus buka pintu yang lebih efektif. Kenapa? Jika ada teman ataupun keluarga yang terlanjur terpapar, kita jangan langsung mengucilkan mereka. Begitu. Kita bawa mereka ke BNN untuk direhabilitasi, begitu. Karena ingat bahwa saya punya satu postingan.
1: Silakan kalian.
0: Bahwa ingat bersatu kita teguh, bersahabat dengan BNN kita jaga Indonesia. Asli. Bersama kita wujudkan untuk emas yang bersinar, bersih dari narkoba. Begitu Kak Jo.
1: Wes keren Kak Alvin ya. Keren-keren ini, semoga saja obrolan kita ini bisa dapatkan insight buat teman-teman muda di luar sana yang lagi pantau Kak Alvin dan juga kita di Produ FM ini pagi hari ini ya. Karena entah sampai kapan barang ini sampai bisa ada di dunia itu sampai kapan, tapi kita hanya berdoa, kita berharap, dan kita juga sama-sama berperang ya secara positif untuk bisa menghentikan ya peredaran barang haram ini di tengah kehidupan kita teman Produ FM ini. Dan untuk Kak Alvin, terima kasih banyak.

0: melihat obrolan kita di pagi hari ini ya, kita dapat banyak insight-nya ya dari Kakak Ralvin sebagai sekretaris Forum Dinar NTT di pagi ini. Terima kasih banyak. Semoga ke depannya kita akan ajak lagi Kakak Ralvin buat ngobrol-ngobrol lagi tentang narkoba ya di lain waktu, Kakak Ralvin. Kakak Ralvin, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Salam sehat selalu, salam kembang selalu, Kakak Ralvin. See you again, Kakak Ralvin. Bye. Bye, Kakak. Oke, itu obrolan fun kita teman berdua FM dengan Kakak Ralvin ya dari Forum Dinar NTT ya, dan John masih akan terus temani kamu teman berdua FM karena sesudah John temani kamu semuanya di pagi hari ini di edisi hari ini Kamis 13 Agustus 2026. After me akan ada RJ Salsa yang temani kamu di santai siang. Ya, terima kasih banyak. John pamit, selamat pagi. Bye bye.
1: Terima kasih sudah mengikuti Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Sampai ketemu.

0: Banjir bandang adalah kejadian cuaca ekstrim yang menyebabkan aliran air besar dan cepat di sungai ataupun lembah. Ini biasanya terjadi setelah hujan lebat, longsor atau pelelehan salju yang mendadak. Banjir bandang ditandai oleh aliran air yang sangat kuat dengan tingkat elevasi air yang naik tiba-tiba. Perbedaan utama antara banjir bandang dan banjir konvensional terletak pada kecepatan banjir. Banjir bandang cenderung lebih cepat dan dapat terjadi dalam waktu yang sangat singkat, meninggalkan sedikit waktu untuk evakuasi. Karena kecepatan dan daya hancur air yang besar, banjir bandang dapat menyebabkan kerusakan yang parah terhadap tanah, bangunan, bahkan infrastruktur di sepanjang jalurnya. Kalau sudah begitu, apa yang harus kita lakukan agar terhindar dari bahaya banjir bandang? Yang pertama adalah pemahaman resiko. Edukasikan masyarakat tentang daerah rawan banjir bandang dan tingkat resiko. Kemudian, promosikan pentingnya mendengarkan peringatan dini dan memiliki alat komunikasi yang dapat memberikan informasi cepat. Kemudian ketiga, sosialisasikan rencana evakuasi yang baik dan latihan secara berkala untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Yang keempat, informasikan lokasi tempat pengungsian dan fasilitas pendukung seperti pusat kesehatan dan juga logistik. Yang kelima, dorong inisiatif penghijauan dan pemeliharaan sistem drainase untuk mengurangi resiko banjir. Yang keenam, kampanyekan praktik-praktik ramah lingkungan yang dapat membantu mencegah erosi tanah dan mengurangi resiko banjir. Yang ketujuh, dorong kerjasama antar warga dan komunitas dalam membangun sistem peringatan dan juga tanggap cepat. Yang kedelapan, manfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi terkini dan langkah-langkah yang harus diambil saat terjadi banjir bandang. Yang kesembilan, pelatihan pertolongan pertama kepada warga agar dapat memberikan bantuan yang sangat diperlukan. Yang terakhir, atau yang kesepuluh, dorong keterlibatan pemerintah dalam membangun infrastruktur anti banjir dan kebijakan perlindungan masyarakat. Nah, jadi waspada selalu ya jika sudah terjadi hujan lebat dan kamu bermukim di lereng bukit atau di pinggiran sungai.
1: Teman terbaik.

Sempat heboh di media sosial, jika childfree itu bisa buat wanita awet muda. Childfree artinya tidak mau punya keturunan. Sebuah pernyataan dari seorang influencer asal Indonesia tentang bisa tidur 8 jam, tidak stres dengar suara anak teriak-teriak, dan sebagainya ini sempat menghebohkan Indonesia, membuat netizen terpecah jadi dua. Pro dan kontra, dan netizen menyuarakan pendapat mereka beserta plus dan minusnya. Tapi apakah benar childfree itu bisa buat awet muda? Menurut New York Post dan Science Daily, ada penelitian dari George Mason University dan Penn State University yang bilang kalau punya anak memang buat kita jadi lebih tua. Ini dilihat dari tingkat sel tubuh, metabolisme, dan juga hormon. Fakta ini didukung sama The National Science Foundation dan National Institute on Aging. Tapi walaupun benar, hal ini dipengaruhi oleh pola hidup dan perawatan tentunya. Buktinya, lihat saja tuh Wulan Guritno, Sophia Jutba, atau Jennifer Lopez. Semua sudah punya anak dan besar-besar kan? Tapi tetap tuh awet muda. Lagian, kunci dari awet muda itu bahagia. Tentu saja, punya anak adalah kebaikan tersendiri bagi sebagian besar orang. Apalagi jika melihat anaknya sukses nanti. Orang tua mana yang tak bangga coba? Kebahagiaan dan perawatan itulah yang bikin orang jadi awet muda. Soal punya keturunan atau tidak, itu pilihan kamu sendiri. Siap ataukah tidak, baik mental juga materi.

0: God, I feel invincible.
1: Ya ampun, ini kenapa sisa makanannya dibuang ke tempat sampah, Diva?
2: Maaf, Mama, tadi Diva kekenyangan. Jadi ya, sisa nasinya Diva buang ke tempat sampah.
1: Diva, tadi kan Mama sudah bilang, ambillah secukupnya. Kalau dibuang seperti ini, akan menjadi sampah dan lama-kelamaan akan mengalami pembusukan dan memproduksi gas metana, sayang.
2: Gas metana itu apa, Ma?
1: Gas metana itu adalah salah satu gas rumah kaca yang menimbulkan pemanasan global. Diva juga rasakan akhir-akhir ini sangat panas kondisi cuaca kita.
2: Iya sih, Ma. Maaf ya, Mama. Diva janji tidak akan membuang sisa makanan lagi ke tempat sampah.
1: Ayo, siapa yang kalau makan masih sering tidak habiskan, terus sisa makanannya dibuang begitu saja? Buat yang masih sering melakukannya, kamu sudah tahu belum kalau sisa makanan yang kamu buang akan menjadi food waste atau sampah makanan? Kalau sampah makanan membusuk, itu akan melepaskan emisi gas rumah kaca yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Mari biasakan diri untuk mengambil makanan secukupnya. Jangan terbiasakan untuk menyisahkan sampah makanan di tempat sampah.

ditemukan dan dimasukkan dalam tas siaga bencana. Yang pertama, surat-surat penting berupa ijazah, surat tanda, surat kendaraan, atau surat yang bersifat penting. 2. Kotak obat-obatan atau P3K, baik obat-obatan pribadi dan juga obat-obatan umum lainnya. 3. Makanan ringan yang tahan lama. 4. Alat bantu penerangan seperti senter, lampu, korek api, lilin, dan lainnya. 5. Peluit, alat bantu untuk meminta pertolongan saat darurat. 6. Perlengkapan mandi. 7. Alat komunikasi. 8. Pakaian ganti. Dan ingatlah untuk menyimpan tas siaga bencana di tempat yang mudah dijangkau dan untuk secara rutin memeriksa serta memperbarui isinya.

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera? Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan.

0: kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya dateng.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia, tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Di, gak nyadar ya? Barusan pesen makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan?
0: Ih, ogah.

Hai teman, tahukah kamu sejarah telepon seluler atau ponsel dimulai dari perkembangan telekomunikasi dan teknologi nirkabel? Pada tahun 1940-an, penemuan teknologi seluler pertama kali diwujudkan oleh konsep telepon seluler yang dikembangkan oleh peneliti ATA Bernard J. Ligner. Namun, baru pada tahun 1973, seorang insinyur Motorola bernama Martin Cooper berhasil membuat panggilan telepon seluler pertama menggunakan ponsel yang dapat dipegang tangan. Ponsel pertama kali memiliki berat sekitar 1,1 kg. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1980-an dengan peluncuran sistem seluler generasi pertama atau 1G. Ponsel-ponsel awal ini memiliki ukuran yang besar dan fungsionalitas terbatas. Namun perkembangan teknologi semakin cepat dan pada tahun 1991, ponsel pertama dengan layar sentuh diluncurkan oleh IBM. Pada tahun yang sama, jaringan seluler generasi kedua atau 2G mulai diperkenalkan, membawa peningkatan dalam komunikasi suara dan SMS. Pada tahun 2000-an, ponsel mulai mengalami transformasi menjadi perangkat multimedia. Peluncuran ponsel dengan kamera terintegrasi menjadi tren baru diikuti oleh kemampuan untuk mengirim gambar dan pesan multimedia. Pada tahun 2007, Apple mengubah industri telekomunikasi dengan peluncuran iPhone yang memperkenalkan konsep smartphone yang revolusioner. Ini menandai awal era ponsel pintar yang menggabungkan telepon dengan fungsi komputer, kamera pemutar musik, dan akses internet. Dalam beberapa tahun berikutnya, industri ponsel terus berkembang pesat dengan persaingan yang sengit antara berbagai merek dan sistem operasi. Fitur-fitur baru seperti pengenalan sidik jari, pengisian daya nirkabel, dan kamera berkualitas tinggi terus ditambahkan. Selain itu, jaringan seluler generasi berikutnya seperti 3G, 4G, dan 5G terus meningkatkan kecepatan dan kualitas konektivitas. Lalu, bagaimanakah sejarah masuknya ponsel ke Indonesia? Dalam sejarah telekomunikasi di Indonesia, perkembangan teknologi seluler telah mengalami transformasi yang luar biasa. Dari era pertama kali munculnya telepon genggam hingga munculnya era smartphone, perkembangan ini menggambarkan bagaimana teknologi telah membentuk cara kita berkomunikasi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Pada awalnya, teknologi telepon seluler generasi pertama masuk ke Indonesia sekitar tahun 1985 dan terus berkembang hingga sekitar tahun 1992. Teknologi yang digunakan saat itu adalah Nordic Mobile Telephone, dan meskipun demikian, perangkat NMT450 dan MNT470 yang ada saat itu masih berukuran besar dengan berat mencapai 430 gram. Mereka tidak dapat disebut sebagai telepon genggam sejati. Selain itu, teknologi ini hanya memungkinkan panggilan selama 35 menit dan memiliki harga yang tinggi sekitar 10 juta rupiah. Di tahun 1993 menjadi titik awal masuknya teknologi generasi kedua atau 2G yang banyak dimanfaatkan. Teknologi 2G membawa telepon seluler dari dunia analog ke komunikasi digital. Di Indonesia, teknologi yang dikembangkan adalah GSM. Selain perkembangan jaringan, dimensi fisik telepon genggam juga mengalami penyusutan yang signifikan, membuatnya menjadi praktis untuk digunakan. Penggunaan kartu SIM juga memungkinkan pelanggan untuk mengganti perangkat tanpa harus mengganti nomor. Pada akhir 1990-an, sekitar tahun 1999, telepon genggam dengan fitur monofonik mulai diperkenalkan dan pesan singkat atau SMS mulai menjadi hal umum. Ini dipengaruhi oleh peluncuran berbagai produk kartu prabayar.
Pada tahun yang sama, jumlah pengguna telepon seluler di Indonesia mencapai 2,5 juta pelanggan dengan mayoritas menggunakan layanan prabayar. Kemudian teknologi generasi 2G berkembang menjadi teknologi 3G pada awal tahun 2000-an dan layanan komersial diluncurkan pada tahun 2006. Teknologi 3G membawa kemampuan pengiriman data yang lebih besar, termasuk video call yang saat ini menjadi hal umum. Selain itu, era ini juga menjadi awal munculnya ponsel pintar atau smartphone seperti BlackBerry, iPhone, dan Android. Ponsel-ponsel ini membawa peralihan ke layar sentuh dan membuka pintu bagi berbagai aplikasi yang mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Perjalanan panjang ini memperlihatkan bagaimana teknologi telepon seluler telah berevolusi dari perangkat berukuran besar dengan kemampuan terbatas menjadi smartphone yang menggabungkan berbagai fitur dalam satu genggaman tangan. Dari 1G hingga era smartphone, teknologi telepon seluler terus menghadirkan inovasi yang merubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, sudah tahu kan sejarah masuknya telepon seluler ke Indonesia? Semoga bermanfaat.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Oke, temen Pro 2, thank you so much buat kalian yang sudah bergabung di Pro 2 Hitlist siang hari ini. Dan Salsa juga masih stay bareng kamu, teman Pro 2, karena kita masih punya informasi yang seru dan menarik buat kamu di siang hari ini, teman Pro 2. Dan nanti tepat di pukul 13.30 kita bakal relay dari Pro 2

Temen Pro 2 saat ini tepat di pukul 12 waktu Indonesia Tengah, saatnya RRI Pro 2 ND mengudarakan doa Angelus untuk umat Katolik yang berada di wilayah kota ND dan sekitarnya.

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: Amin.
1: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Oh.
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yaelah, santai dikit dulu lah.
2: Santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: Teman-teman, benarkah liur komodo beracun? Yuk, simak faktanya. Komodo memakan korbannya dengan cara yang unik. Setelah berhasil mengejar dan menjatuhkan mangsa, komodo menggunakan giginya yang tajam untuk merobek dagingnya. Proses ini disertai dengan pemakaian saliva yang kaya enzim dan juga bakteri. Meskipun tidak beracun, saliva komodo mengandung bakteri yang dapat menyebabkan infeksi pada mangsa, mempercepat proses pembusukan, dan pada akhirnya membantu dalam pencernaan. Setelah merobek daging, komodo biasanya langsung menelan potongan-potongan besar tanpa mengunyah sepenuhnya. Meskipun ada beberapa laporan yang menyebutkan bahwa komodo juga dapat mengunyah mangsa mereka terlebih dahulu, cara menelan potongan besar merupakan ciri khas perilaku komodo yang cukup dikenal.
1: Kamu
0: Pro 2 FM ND,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

punya mimpi jadi mandiri dan produktif, atau merintis usaha dan butuh inspirasi, Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM untuk berbagi cerita sukses, tantangan dalam berusaha, serta tips-tips usaha yang real dan bisa langsung diterapkan. Lewat Muda Kreatif, kami ingin jadi wadah inspirasi agar pendengar semakin termotivasi untuk mandiri dan produktif. Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Hanya di Pro 2 RRI ND. Saatnya berkarya, saatnya jadi

0: Teman-teman Pro 2, sebentar lagi kamu akan mendengarkan Muda Kreatif, program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM, berbagi cerita sukses, tantangan usaha, serta tips membangun bisnis dari pengalaman nyata. Agar semakin semangat, jadi mandiri dan produktif. Tetap di Pro 2 RRI, radionya anak muda.
1: Saatnya kita di Muda Kreatif dan say sorry temen Pro 2 siang hari ini. Narasumber berhalangan hadir di edisi Muda Kreatif, tapi tenang saja, Muda Kreatif lainnya bakal menghadirkan narasumber-narasumber yang kece badai, tentunya bisa menginspirasi kita anak muda temen Pro 2. Dan Salsa masih stay bareng kamu dengan informasi yang menarik, pastinya bikin kamu jadi happy di hari Kamis. Kalau jam begini kayaknya teman Pro 2 lagi pada makan siang nih, lagi cari makan atau lagi bingung mau makan apa teman Pro 2. Kalau Salsa tadi habis makan tuh, makannya benar-benar bikin kenyang karena itu adalah brunch, breakfast and lunch. Jadi makan pagi dirangkap sama makan siang nih teman Pro 2. Kalau tanya menunya apa, karena tadi tidak masak ya, jadi kita makannya beli saja di salah satu warung yang sudah legend di kota ND, di Jalan Melati ada warung Cirebon. Tadi kita habis beli makan di situ dan kita makan-makan untuk makan siang hari ini teman Pro 2. Jadi buat kamu jangan lupa makan siang, yang bingung mau kemana, di mana saja di sudut kota ND juga sudah ada tirai-tirai kedai-kedai makanan yang bisa menemani kamu di makan siang hari ini.

Di antara berbagai jenis hewan pengerat, kapibara mungkin termasuk yang paling unik. Bagaimana ceritanya? Kapibara ini berasal dari Amerika Tengah dan Selatan. Hewan ini termasuk hewan semi-akuatik dan menghabiskan sebagian besar waktunya di air. Dengan ukuran yang bisa mencapai 1 meter dan berat 70 kg, membuat mereka menjadi hewan pengerat terbesar di dunia. Tetapi mereka tidak berbahaya. Kapibara termasuk herbivora yang memakan rumput dan buah-buahan. Saat merasa terancam, mereka biasa melompat ke dalam air dan sanggup menyelam sampai dengan 5 menit. Tapi yang paling mengagumkan, karena mereka merupakan hewan yang sangat sosial, kapibara menetap dalam kelompok besar dan bisa hidup berdampingan dengan berbagai jenis hewan, membuat mereka dijuluki sebagai binatang paling bersahabat di dunia. Sayangnya, di beberapa negara, hewan ini mulai kehilangan habitatnya, membuat mereka masuk dalam pemukiman manusia dan dianggap sebagai spesies invasif. Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Oke, teman berdua, thank you so much buat kalian yang sudah masih stay bareng Salsa di Muda Kreatif hari ini, teman berdua. Dan kita bakal ke Spot Corner ya, siang hari ini tepat di pukul 13 waktu Indonesia Tengah, teman berdua. Tapi nanti di pukul 13.30 waktu Indonesia Tengah, kita bersama-sama akan merilai langsung dari Pro 2 FM Jakarta, teman berdua. Ada relay ya di siang hari ini, teman Pradua. Dan buat kamu semuanya, jangan kemana-mana, stay tune terus di RRI Pro 2 ND. Buat kalian juga, jangan sampai lupa untuk mendownload aplikasi RRI Digital yang bisa kalian download langsung melalui Play Store dan App Store yang ada di HP kamu.

Ruang Pro 2, tadi kamu sudah mendengar Muda Kreatif. Terima kasih telah menyimak cerita dan pengalaman dari para pelaku UMKM yang penuh inspirasi. Sampai jumpa di Muda Kreatif berikutnya.

0: Selamat menikmati santai siang bersama Pro 2.
1: Oke teman Pro 2, saat ini kita di Sport Corner yang akan menemani kamu, tapi tidak sampai selesai ya, karena nanti di pukul 13.30 kita bakal langsung merilai dari Pro 2 FM Jakarta, karena kita bakal ada something new yang surprise ya buat teman Pro 2 di pagi hari ini teman Pro 2, karena nanti bakal ada relay soft launching transformasi kreator Indonesia teman Pro 2. And then di siang hari ini juga sebelum kita masuk ke Sport Corner, kita bakal memutarkan musik akselerasi kreatif teman Pro 2 dengan judul lagu di siang hari ini Balik Bembek teman Pro 2 by Cilokakni. Jadi buat kamu penasaran, nanti kita bakal putarkan lagu berikut ini. So, yang akan menemani kamu di santai siang.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawe masing-masing. Padahal dulu
1: Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang.
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

0: Teman Pro 2, saatnya kita bakal merilai langsung dari Pro 2 FM Jakarta dan YouTube RRI Net. Karena di siang hari ini teman Pro 2, kita bakal sama-sama menyaksikan dan mendengarkan relay soft launching transformasi kreator Indonesia yang akan langsung dirilai oleh Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2. So stay tune terus di RRI Pro 2 ND, teman terbaik kamu.
1: Secara safety, konten itu memiliki safety yang baik. Jangan sampai konten yang kita produksi itu harmful terhadap anak-anak kita, terhadap remaja kita, gitu kan? Kemudian konten tersebut sustain. Sustain artinya bagaimana kontennya bisa mendukung sustainability di negara kita, yang merupakan bagian daripada strategic intent Bapak Presiden Prabowo, gitu ya. Yang keempat, mempromosikan hal-hal yang baik. Contoh tadi Pak Mamahit ya, tadi dari Kadin adalah ketua komite tetap mengenai cyber security. Jadi bagaimana caranya konten itu membawa pesan-pesan cyber security kepada masyarakat, gitu ya, agar bisa menyebarluaskan cyber security culture bagi masyarakat. Jadi tidak hanya pornografi atau hal-hal yang low culture, tapi high culture, gitu ya, dapat menjadi kontributif terhadap perbaikan di negara kita dan di masyarakat. Yang kemudian, konten ini juga bisa menjadi way out bagi tekanan ekonomi di banyak negara. Indonesia ini 5,2%, 5,6% pertumbuhan ekonomi, itu tidak cukup untuk menyerap tenaga kerja kita. Maka content creation bisa menjadi way out, bisa menjadi safety valve bagi tekanan ekonomi di negara kita, sehingga teman-teman bisa berkarya, bahkan bisa menjadi pemberi jasa content creator bagi banyak perusahaan yang ingin melindungi reputasinya, for example, ya, atau mendorong produknya ke market. Jadi banyak sekali manfaat. Tetapi semua itu harus berada di dalam satu asosiasi yang memastikan semuanya mendapatkan tata kelola yang baik. Oleh karena itu kita sudah punya asosiasi kreator konten Indonesia. Tujuannya adalah untuk melakukan advokasi terhadap para konten creator ini, ya kan? Memberikan penyeragaman, ya, kualitas kompetensi mereka, ya. Yang ketiga, memastikan nilai-nilai baik, ya, dapat dipelajari, diimplementasikan oleh para content creator ini. Jadi tidak hanya make money, tapi make a good thing for this nation. Demikian, terima kasih.
2: Boleh tepuk tangan, boleh. Pak Arif Ilham, ini kalau misalnya sekarang kan sudah ada transformasi content creator seluruh Indonesia nih ya. Apa yang mau disampaikan kepada para konten kreator terutama dengan adanya hype sekarang?
1: Ini kesempatan yang sangat baik ya. Pertama-tama untuk melatih. Jadi di hype ini tidak hanya ikut lomba-lomba ya, tapi juga melatih mereka belajar bagaimana membuat konten dengan baik. Secara teknis maupun value daripada konten itu. Yang tadi saya sampaikan harus safety, sustainability, aware safe, security gitu kan. Membawa kebaikan lah bagi bangsa kita. Nah, satu ya. Kemudian dengan adanya pelatihan-pelatihan yang kita berikan ya, bekerjasama dengan Hype, maka akan terbentuklah content creator yang memang memiliki kompetensi ya, membuat kreasi yang sangat baik, tetapi juga memiliki pemahaman bagaimana konten tersebut untuk kebaikan. Demikian.
2: Baik. Kita lanjut ya, Lil ya. Baik, boleh minta tepuk tangannya dulu buat semangat kita di siang hari ini. Sebentar lagi kita makan siang, tapi sebelum itu kita tuntaskan dulu.
3: Iya, kita akan lanjut ke Pak Iwan Piliang, selaku Direktur Pengembangan Konten PFN, juga ini adalah jurnalis senior nih.
2: Iya.
3: Yang langsung terjun ke bidangnya karena emang udah jurnalis dan tahu gitu ya lapangannya seperti apa. Pak Iwan, menurut Pak Iwan, apa nih yang bisa membedakan kreativitas anak muda yang punya nilai dan dampak dengan konten yang saat ini viral aja dulu, engage dulu aja, yang share-nya banyak aja dulu gitu Pak, tapi lupa dengan konsep yang ada value-nya juga dan berimpact baik untuk penontonnya.
4: Baik, terima kasih kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya perlu menggarisbawahi kalau saya itu jurnalis berhenti di grup Tempo 89, jadi sudah lama. Kemudian aktivitasnya di dunia kreatif.

0: Oke. Tepuk tangannya boleh Bapak Ibu.
1: Nah, Ketua Pokja Konten dan Aplikasi di Kadin. Jadi sebetulnya kalau kita bicara Indonesia, luar biasa itu justru dari budaya, dari seni yang sangat maksi gitu. Dari segi motif batik saja itu apa namanya nggak terhingga gitu. Tapi belum ada super app yang memuat seluruh jenis batik yang sudah digitized. Itu satu. Kedua, kita tidak memiliki venture capital real untuk membooster ekonomi kreatif ini. Saya berteriak selalu di situ. Ketiga, karena di kemudian ketika sosmed tumbuh, saya banyak juga mengembangkan yang namanya citizen reporter, content producer, bahkan saya menyebut diri content director. Kenapa? Ini kan ranah komunikasi publik. Ketika Twitter baru masuk, saya sudah menyarankan jangan anonim.
0: Ah.
1: Ya, karena apa? Twitter itu punya ruh psikologis tersendiri, interaktivitasnya tinggi. Ya, dia bisa membangun trending topic kala itu sebelum diubah Elon Musk. Ya.
0: Yes.
1: Nah, selalu saya diprotes. Anda nggak pro kepada kebebasan. Saya bilang kalau di Twitter kita bisa kok. Cara kebebasannya itu bikin nama anonim di blog, lalu antara saya Iwan Piliang dengan Abang Bam saling mengenal, ah itu si Munaf menulis di blog menurut Bang Bam gimana, kan ada solusi. Lalu kisruhlah semua ranah sosmed itu. Sekarang baru menyadari, DPR pun sempat mengatakan bagaimana kalau kita jelas identitas. Keempat, seluruh aplikasi sosial media yang ada di negeri kita di luar hype itu punya asing. Konten produser itu praktis mendapat 7-10% sebagai konten creator. Ini keprihatinan. Ketika di Kadin era Kang Hidayat pertama memimpin Kadin, saya sudah berteriak itu. Mboya dilala ada hype, ya. Harus ada identitas dan buatan lokal. Dukung lokal, pindah ke lokal. Kelima, ruh komunikasi dasar itu ini, hati nurani, akal, dan ketika seorang penyair Aceh tampil tanpa rencana, kebetulan kemarin ke kantor kami, dan menceritakan bagaimana radio Rimba Raya di Aceh sana yang menjahit perjuangan ketika 49. Kalau enggak ada radio itu, kita dicap bangsa ini bubar, Pak, Ibu. Dan alhamdulillah acara ini begitu mengesankan khususnya saya, dan itu konten. Indonesia masih ada. Merdeka! Merdeka!
0: Merdeka!
2: Luar biasa. Jurnalis senior beda memang.
0: Beda Pak, betul ya.
2: Baik.
0: Dan semakin seru juga karena perlu kita sampaikan juga ya, kalau ini adalah sama-sama kita semua di sini sedang membangun ekosistem digital.
2: Ya, ya. Dan tentunya RRI juga sudah berkolaborasi dengan Hype ya, selaku platform media sosial. Kemudian Asosiasi Pemimpin Digital Indonesia,
0: Asosiasi Content Creators Indonesia, Nada Bumi, kemudian Asia Pacific Broadcasting Union.
2: Dan terakhir ada September nanti akan ada kolaborasi dengan Apple Podcast. Waduh, keren banget.
0: Seru. Jadi semuanya ikut kolaborasi untuk membuat pindah ke lokal juga ya. Jadi dukung lokal, pindah ke lokal.
2: Habis ini saya tutup sosial medianya, pindah ke lokal.
0: Boleh.
2: Tapi kasih tahu dulu, saya pindah ke sini ya, biar pada ngikut ya kan.
0: Oh benar. Kasih kenalan-kenalan dikit dulu gitu ya, teaser-teaser ya.
2: Statusnya pindah ke lokal.
0: Oke, keren.
2: Baik, sebagai penutup di kesempatan siang hari ini, kita mau ke siapa nih, Lel?
0: Kita mau ke performance aja kali ya.
2: Performance dulu.
0: Ya, oh baik. Jadi kita tutup di siang hari ini, semuanya sudah komplit Bams ya.
2: Okay.
0: Dan semoga ini juga sudah di-download di handphone
2: di semua Bapak, handphone Ibu, Bapak Ibu siang ya, hari ini.
0: Karena ini sudah tersedia di semua device ya Pak ya, Android dan Apple ya, sudah bisa digunakan. Jadi mulai boleh berkenalan, pelan-pelan bikin kontennya ya, gitu ya. Terus coba ikut deh lombanya, siapa tahu beruntung ya kan.
2: 2 miliar di tangan ya.
0: Betul. Dan pastinya untuk semua program transformasi Kreator Indonesia 2026 ini Anda bisa dapatkan informasi lengkapnya di RRI seluruh Indonesia.
2: Baik.
0: Jadi bisa didengarkan di mana saja ya Bapak Ibu, walaupun lagi di Jakarta mau dengerin di Aceh bisa lewat RRI digital ya Bams ya.
2: Yes, tinggal dicari juga boleh di rri.co.id juga boleh, cari aja RRI yang mau Anda dengarkan di stasiun.
0: Betul.
2: Mana gitu
0: ya. Boleh, kita bisa keliling Indonesia dalam genggaman handphone aja ya. Wow. Kalau begitu terima kasih Bapak Ibu untuk hari ini sudah sama-sama menyaksikan dan menjadi bagian dari transformasi konten kreator Indonesia 2026. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Semoga semuanya lancar sampai nanti kembali ke rumah ya.
2: Ya. Dan atas nama kerabat kerja yang bertugas kami ucapkan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

terkasih telah mengikuti soft launching Transformasi Kreator Indonesia. Saatnya karya anak bangsa mendapatkan ruang dan apresiasi. Terus berkarya, kembangkan potensi, dan sebarkan inspirasi. Transformasi Kreator Indonesia. Hai, bersama RRI. Saatnya karya anak bangsa menginspirasi Indonesia.

Oke teman Pro 2, tadi kita baru saja merilai dari Pro 2 FM Jakarta. Ada soft launching program kreatif ya teman Pro 2, dan untuk para kreator yang ada di Indonesia. Kita balik lagi di Pro 2 FM India teman Pro 2, dan saat ini sudah di pukul 13.40 waktu Indonesia Tengah. Kita akhiri edisi Sport Corner dan kita sudah selesai relay juga di siang hari ini. Nantikan informasi selanjutnya Showbiz di pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Bermasih bareng Salsa di Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas, namun ternyata desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023. Hal ini tidak lepas dari berbagai penguatan pada aspek desain, unsur pengaman, dan bahan uang pada emisi baru. Bahkan, uang rupiah diklaim lebih aman dan lebih tahan lama.

0: kamu.
1: Prodo FM ND,
2: teman terbaik kamu.
3: Prodo FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.

pinjol atau pinjaman online makin meresahkan. Tahukah kamu teman-teman, jika nilai bunga pinjaman pada pinjaman online tidak ada yang rendah, semua cenderung tinggi. Tidak percaya? Simak baik-baik ya. Dari data yang ada, ternyata pinjaman online juga memberlakukan sistem bunga, dan nominal bunga tersebut bisa saja sangat tinggi. Bahkan banyak sekali layanan pinjol ilegal yang tidak menyebutkan nilai bunga di awal, namun langsung menaikkan bunga tersebut di tengah program pinjaman berjalan. Tentu saja dong, hal ini sangat merugikan kamu sebagai debitur dan akan membuat jumlah angsuran meningkat drastis. Saat meminjam uang dari sumber manapun, kamu harus selalu mencari tahu nilai bunganya. Pastikan bahwa nilai bunga tersebut sesuai dengan kemampuan kamu dan aturan pemberlakuan bunga jelas. Hindari layanan pinjaman online yang memberlakukan nilai bunga tanpa aturan jelas dan jumlahnya yang terlalu besar. Banyak kasus di mana debitur akhirnya terlilit utang karena nilai bunga yang melambung terlalu tinggi. Jadi, kalau kamu meminjam, pastikan pinjaman online yang diawasi oleh OJK. Tapi, sebaiknya hindari saja pinjaman online. Oke? Okay? 2,2 MHz Pro 2 FM ND, teman

Oke teman Produs, saatnya kita di Showbiz, informasi seputar celebrity movie and music teman Produs yang akan menemani kamu sampai nanti di pukul berapa? Hayo tebak. Di pukul 15 waktu Indonesia Tengah teman Produs. Dan kita bakal ke informasi berikut ini yang Salsa bakal share ke kamu di siang hari ini teman Produs.

Nah, informasi ini datang dari Junia Celebrity. Ini lagi di sebuah film, sebuah movie juga teman Pradua. And then kita akan digemparkan oleh film yang akan ditampilkan oleh Agnes Monica dan Anggun teman Pradua. Dan karakter Lila dan Ami Syahot yang diperankan oleh Agnes Mo dan Anggun Cipta terlihat ngidam makanan Indonesia di series Richer season 4 teman Pradua. Sebagai imigran Indonesia yang tinggal di Amerika, mereka memilih untuk membuat one of the most iconic Indonesia dishes, yaitu soto ayam, setelah melewati hari yang stressful teman Pradua. Lila dan Ami Syahot adalah karakter penting dalam cerita Richer season ini teman Pradua. Setelah Jack Richer atau Alan Reason menyaksikan kejadian bunuh diri tragis di kereta bawatannya Philadelphia, penyelidikannya membawanya langsung kepada Lila dan Ami Syahot. Oh my god. Kayaknya memang ini film-film thriller genrenya, tetapi yang bikin menarik adalah momen di mana mereka berdua berkolaborasi membuat soto ayam teman Pradua. Kebayangkan dua artis cantik ini tiba-tiba buat soto ayam. Aduh, rasanya kayak makin enak nih teman Pradua.

Teman-teman, benarkah liur komodo beracun? Yuk, simak faktanya. Komodo memakan korbannya dengan cara yang unik. Setelah berhasil mengejar dan menjatuhkan mangsa, komodo menggunakan giginya yang tajam untuk merobek dagingnya. Proses ini disertai dengan pemakaian saliva yang kaya enzim dan juga bakteri. Meskipun tidak beracun, saliva komodo mengandung bakteri yang dapat menyebabkan infeksi pada mangsa, mempercepat proses pembusukan, dan pada akhirnya membantu dalam pencernaan. Setelah merobek daging, komodo biasanya langsung menelan potongan-potongan besar tanpa mengunyah sepenuhnya. Meskipun ada beberapa laporan yang menyebutkan bahwa komodo juga dapat mengunyah mangsa mereka terlebih dahulu, cara menelan potongan besar merupakan ciri khas perilaku komodo yang cukup dikenal.

hari ini teman Pradua. Dan informasi berikut ini, ayo siapa nih yang kepo nih? Nah, teman Pradua, baru-baru ini ada yang viral sepasang kekasih ya, yang lagi benar-benar bucin nih in real life, in media sosial. Prilly Latuconsina yang merayakan ulang tahun Omara dengan menanam 270 pohon kopi di Yogyakarta, teman Pradua. Prilly Latuconsina memberikan hadiah ulang tahun untuk kekasihnya, Omara Esteghlal, berupa 270 pohon kopi robusta yang ditanam atas namanya. Jumlah pohon itu disesuaikan dengan usia Omara yang genap 27 tahun, teman Pradua. Penanaman dilakukan di kawasan hutan sosial Dukusoka, Desa Hargowilis, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Menggunakan sistem agroforestry multistrata yang memungkinkan pohon tumbuh berdampingan dengan tanaman lain, teman Pradua. Prilly memilih kopi karena minuman itu menjadi kesukaan banyak mereka berdua ya. Sementara Yogyakarta dinilai menyimpan banyak kenangan dalam perjalanan hubungannya dengan Omara. Selain sebagai simbol, penanaman tersebut diharapkan membantu memulihkan lanskap, menyerap karbon, dan memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat sekitar. Prilly juga bilang kalau misalnya semoga 270 pohon kopi ini menjadi manfaat dan Omara itu juga menjadi manfaat bagi sekitar. Ini so sweet banget nih. Boleh deh dicontoh buat anak-anak muda lainnya, mungkin nanti bingung kan, atau kayak bosan nih kado itu-itu saja setiap tahunnya. Mungkin bisa tanam apa di ND, mungkin bisa buat sesuatu yang lebih manfaat juga di kota ND ini. Contohlah Prilly nih teman Pradua.

30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30.

iTunes, teman terbaik Pro2, Pro2 Hitlist hadir temani kamu setiap hari. Dari hari Senin hingga hari Minggu, kamu bisa request lagu-lagu kesukaanmu yang hadir lebih lama dari pukul 11 hingga 13 waktu Indonesia Tengah. Tunggu apa lagi? Ayo gabung! Teman terbaik kamu.

0: Gak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Gak usah, gabung-gabung sama kita
0: gitu
1: sini.
0: Loh, Tan, sani kita duduk.
2: Yaudahlah.
1: Tan, mana anakmu? Kok gak dibawa? Gak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: Udah 3 tahun
1: kan ya?
2: Mulut orang ini lah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
0: Ya namanya belum rezeki, kelihatannya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
4: Teman terbaik kamu.
5: Prodo FM ND.
6: Teman terbaik kamu.
5: Prodo FM.
7: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.

itu kalau melihat rial sedih. Ternyata secara ilmiah, otak kita memang dirancang untuk ikut merasakan emosi yang kita lihat. Ada yang namanya mirror neurons atau neuron cermin yang membuat kita seolah-olah ikut merasakan kesedihan orang di video itu. Jadi bukan lebay, memang cara kerja otak kita seperti itu. Selain itu, kalau ceritanya relate, otak langsung memanggil memori pengalaman pribadi yang mirip. Ditambah lagi musik yang sedih dan caption yang menyentuh, emosi kita makin cepat tersentuh. Padahal durasinya cuma kurang dari 1 menit. Ada juga fenomena yang disebut set fishing, yaitu konten sedih yang memang dibuat untuk menarik simpati dan perhatian. Dan tanpa sadar, kita ikut terhubung bahkan terus scrolling karena sedang butuh pelampiasan emosi.

Oke teman graduate, tidak terasa ya waktu kita sudah harus berakhir di edisi Santai Siang hari ini. Tentunya Salsa mau mengucapkan terima kasih karena kalian sudah join bareng Salsa di siang hari ini teman graduate. Dari pukul 10 tadi sampai kita mau memasuki di pukul 15 waktu Indonesia Tengah teman graduate. Thank you so much, dan di sore ceria kalian bakal ditemani bersama RJ Priska bersama RJ Titin teman graduate. Langsung saja saya Salsa, see you on the next day part. Bye bye.

Speak English builds your confidence. Ingin jago bahasa Inggris dengan cara yang seru, santai dan interaktif? Yuk gabung di RRI English Corner Pro 2. Belajar mulai dari percakapan sehari-hari, pengucapan yang benar, menambah kosakata, hingga tips percaya diri berbicara dalam bahasa Inggris bersama narasumber dan komunitas yang inspiratif. Program ini merupakan bagian dari inisiatif RRI untuk membangun komunitas belajar bahasa Inggris yang menyenangkan dan mudah diakses oleh teman Pro 2. Setiap hari Rabu, pukul 16 hingga 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 2 RRI ini, teman terbaik kamu. Jangan lewatkan kesempatan untuk belajar, berlatih, dan berkembang bersama RRI English Corner Pro 2. Let's learn, let's speak, let's grow together.

Informasi pertama, MTSN 1 ND gelar screening kesehatan murid cegah anemia remaja. Dilansir dari rri.co.id, MTS Negeri 1 ND bekerjasama dengan Puskesmas Kota Ende menggelar pemeriksaan dan screening kesehatan bagi murid pada Selasa 11 Agustus 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya madrasah memantau kondisi kesehatan peserta didik sekaligus mendukung terciptanya lingkungan pendidikan yang sehat. Pemeriksaan melibatkan 5 perawat dan 1 dokter gigi dari Puskesmas Kota Ende. Informasi selanjutnya, Satuan Pembinaan Masyarakat atau Satbinmas Polres Manggarai menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat dengan menggelar bakti sosial dan menyerahkan bantuan kepada keluarga anak berkebutuhan khusus di Gang Lestari, Kelurahan Pita, Kecamatan Langkerembong pada Selasa 11 Agustus 2026. Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 9 WITA ini dipimpin oleh Kanit Bim Tipsos Satbinmas Polres Manggarai Aibda Maria Sitidora Sirait Esos bersama personel Satbinmas dan Babkaptimnas Kelurahan Pita. Informasi terakhir, sebanyak 15 koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDMP di Kabupaten Ende telah menjalankan kegiatan usaha secara mandiri. Koperasi tersebut mulai beroperasi tanpa menunggu pembangunan gedung maupun kelengkapan fasilitas dari pemerintah selesai. Sekian info Pro 2.

0: Sesaat lagi kamu akan mengikuti Flores Session di Pro 2 Indi. Teman terbaik kamu.
1: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

0: Mam Produen.
1: Wow,
0: bagus kan suara kamu? Kamu kaget?
1: Iya, aku kaget sekali.
0: Why
1: Pika,
0: kamu so shocked? Shocked juga.
1: Iya, I'm shocked.
0: Apa benar ya shocked ya?
1: Salsa di mana ya?
0: Salsa sudah ke belakang. Karena kan tadi bilang Salsa jangan terlalu begleti karena berduanya tidak fokus untuk siaran.
1: Iya, karena dia tuh kan bahagia mau healing gitu ya.
0: Iya. Benar, sebelum menjelang 17 Agustus
1: iya,
0: siapkan energinya.
1: Betul.
0: Dan juga akan ada rangkaian-rangkaian acara yang akan kita selenggarakan di bulan Agustus dan di bulan September ini.
1: Kita siap patah pinggang.
0: Yes. Oke, teman produser, selamat sore buat kamu semua yang selalu stay, selalu dengarkan dan pantau frekuensi 92,2 FM. Ada Priska dan juga ada siapa nih?
1: Ada TJ, teman produser.
0: Kita berdua kembali menyapa kamu ya, teman produser, sore ceria di hari ini sudah di tanggal 13. Saya tuh merasa baru-baru saja Agustus ya kan Kak TJ?
1: Iya betul ya. Padahal kemarin tuh sekitar tanggal berapa begitu kita baru terima gaji ya kan. Tapi rasa-rasa ini mau terima gaji lagi.
0: Ini rasa-rasanya terima gaji tuh dekat ya,
1: dekat.
0: Sama kita.
1: Iya, karena kan sudah tanggal 13
0: nih. Which is
1: keren ya.
0: Banyak teman-teman kita, banyak masyarakat Kota Ende ataupun Indonesia tuh lagi menyiapkan dan memarakan untuk kegiatan menyongsong hari ulang tahun Republik Indonesia di tanggal 17 nanti.
1: Betul.
0: Tadi Kak TJ sebelum saya berangkat ke sini itu saya lihat ada beberapa anak SMA tuh sudah mengenakan atribut drum band. Apakah ada perlombaan nih?
1: Yes, itu tuh di alma maternya kamu, Pika.
0: Wow, ternyata
1: kamu sudah dikara.
0: Don't worry tapi ya. Oh, ternyata ya ada
1: di lapangan itu. Betul. Okay. Jadi kalau tidak salah tuh dari DPMD ya. Okay. Dinas apa begitu ya, pokoknya yang menyelenggarakan lomba ini terus diikuti oleh beberapa SMP SMA yang ada di Kabupaten Ende.
0: Oh, tingkat SMP dan SMA Kabupaten Ende.
1: Betul, tingkat SMP-nya itu tuh dari SMP Ndao.
0: Oke.
1: Juara satu.
0: Wow, itu memang itu memang keren.
1: Keren ya.
0: Ya. Persiapannya juga dari bulan-bulan sebelumnya sudah.
1: Betul.
0: Mereka tuh sudah latihan
1: siapkan
0: panas-panasan ya, sembari belajar secara akademik juga. Mental itu kan mental.
1: Harus dilatih
0: merdeka.
1: Juga mental Pika dulu merdeka. Anak marching band juga.
0: Saya tidak lagi kebetulan karena ada apa ya, kesehatan saya waktu itu sedikit terganggu.
1: Sedikit terganggu.
0: Izin tidak bisa untuk
1: okay,
0: tapi kalau festival budaya masuk paduan suara.
1: Oh, paduan suara ya, kita, dulu tuh kita biasa karnaval.
0: Karnaval itu benar ya, dipilih nih. Oh, pakai pakaian ini jadi waktu zaman SMA tuh dipilih pakai pakaian ini sama pasangannya.
1: Pasangan
0: cuci,
1: betul ya, cowok-cewek ya.
0: Satu ini itu pasang.
1: Pengen begitu lagi ya.
0: Iya, yes. Tapi karena itu kan memorable ya kayak Kak Irin ya. Kak Irin lagi.
1: Kakak Titin.
0: Kak Titin.
1: Semoga memorable. Kak Irin sedang mendengarkan kita.
0: Saya sedang memberikan Kak Irin tiba-tiba ya. Itu tuh hal yang memorable juga begitu ya. Dari zaman kita kecil TK terus SD, SMP, SMA, kuliah juga sempat kita merantau.
1: Betul.
0: Dan akhirnya kembali lagi di tanah ini begitu ya. Tapi esensi itu terus-terusan kita rasa.
1: Iya.
0: Kita tuh terlibat terus-menerus begitu.
1: Betul ya,
0: ya. Masing-masing. Mungkin kita sekarang tidak sekolah lagi ya, ya.
1: Tapi bersyukur karena di RR itu kan kita juga kayak selalu ikut ya kalau ada acara karnaval, parade begitu kan. Jadi kayak vibes. Iya, vibes zaman waktu itu tuh kayak kita rasa lagi tidak sih.
0: Cuma bedanya
1: jalan
0: kita
1: kaki.
0: Tidak sekolah saja. Terus kita mungkin masih upacara kan.
1: Iya, kita masih upacara bendera. Bersyukurlah ya.
0: Iya,
1: kita masih merasakan momen-momen itu.
0: Momen merdeka.
1: Keren ya.
0: Maksudnya dengan backgroundnya kita masing-masing, bukan cuma kita sebagai para pekerja, bisa juga para ibu-ibu,
1: iya, betul.
0: Ya di kompleks itu mungkin memeriahkan 17 Agustus.
1: Benar.
0: Ini saya juga tadi lihat flyernya tuh akan ada perlombaan menghias gapura katanya.
1: Iya, tapi banyak sih sebenarnya.
0: Botol bekas dan bambu.
1: Iya,
0: bekas.
1: Betul. Jadi tuh ada gapura, terus ada mobil hias.
0: Iya, itu peran bapak-bapak di situ ya.
1: Betul.
0: Kan. Kalau karnaval lomba menghias-hias yang kecantikan-kecantikan
1: ya itu ciwi-ciwi ibu-ibu.
0: Tapi kalau kayak menghias gapura membutuhkan stamina tuh bapak-bapak.
1: Itu loss ya sih, loss para father-father Roy.
0: Anak-anak itu kemarin juga keponakan saya juga ikut lomba warnai yang diselenggarakan oleh PT Pegadaian.
1: Oh bagus.
0: Tidak juara tapi intinya dia
1: pengalaman, mental yang dibentuk. Iya.
0: Dan cerita ternyata hal-hal itu tuh sampai sekarang tuh masih diteruskan begitu sampai ke pun anak kita,
1: betul.
0: Sampai cucu begitu ya.
1: waktu baiklah itu. Kita yes. semua pokoknya harus semangat ya menyambut 17 yeah. Agustus nah. ini teman Pro 2.
0: Dan ini kan kita bicara tentang kemerdekaan dan menyongsong 17 Agustus. Ternyata ada aksi bersih-bersih yang dilakukan di Lapas ND KTJ.
1: Lapas ND, oke okay. yes. berarti di Samratulangi ya.
0: Iya,
1: yeah.
0: Dekat, cukup dekat ya sama rumahnya KTJ.
1: Iya, yeah. yes. yes. lumayan. Sekitar...
0: Tapi kalau jalan kaki jauh.
1: Tapi yang pasti tidak 5 langkah dari rumah
0: itu
1: saya.
0: Tidak ya, itu tidak.
1: 2 menitan 3 menit ya.
0: Lebih satu ya teman Pro 2. Nah, ada informasi dilakukannya aksi bersih kemerdekaan di Lapas ND nih teman okay. Pro 2. Dan ternyata senang sekali mereka itu melakukan aksi bersih-bersih dan melibatkan seluruh warga binaan yang
1: keren.
0: Ada di Lapas ND kelas 2B di tanggal 12 Agustus kemarin, benar-benar kemarin mereka tuh menyelenggarakan yang namanya aksi bersih kemerdekaan. Tapi mereka mengajak semua, ada pegawai, ada warga binaan, semua yang ada di situ untuk melakukan
1: terlibat,
0: turun
1: ya?
0: Terlibat untuk melakukan aksi bersih-bersih. Tapi ternyata tuh katanya ada juga perlombaan untuk menyongsong, tapi mungkin masih direncanakan nanti. Kita
1: tunggu saja ya berita-berita selanjutnya.
0: Jadi bersih-bersih lingkungan, membantu sekitarnya, terus juga pasang umbul-umbul ya, warga binaan juga.
1: Mereka tuh dilatih, betul.
0: Ya. Keren sekali ya.
1: Baiklah.
0: Suka sekali. Oke teman Pro 2, nanti kita kasih kamu informasi lainnya spesial di Friday Station.

0: pagi itu waktunya bangun, pasang headset, dan siapi muter baik kamu.
1: Siapi muter baik kamu.
0: Mulai dari jam 7 sampai jam 8 pagi setiap hari, Flores Your Playlist hadir buat menemani pagi anak muda Flores. Kamu bebas request lagu favorit, kirim salam buat teman, buat gebetan, atau siapapun yang pengen kamu sapa di pagi ini. Bukan cuma muterin lagu hits favorit kamu, tapi juga ada tips-tips bermanfaat ala anak muda, mulai dari pertemanan, kreativitas, sampai gaya hidup positif yang simple, real, dan gampang diterapi sehari-hari.
1: Flores Your Playlist.
0: Flores Your Playlist hanya ada di Pro 2 RRIND. Playlist kamu, cerita kamu.

0: kamu.
1: Pro 2 FM Andy,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: teman-teman Prodia FMND, balik lagi di Flores Station. Ada informasi apa nih Kak TJ?
1: Oke, Pika mau ke Maumere besok?
0: Naik bis.
1: Ya naik bis, kalau tidak mabuk.
0: Iya, mabuk lagi kakak. Tapi kalau naik motor capek, pegal.
1: Iya, berarti apa ya kan? Sudah di ND saja lah ya. Nonton live streaming.
0: Oh iya, nonton live streaming. Tapi live streaming apa? Kan orang bertanya apa nih live streamingnya. Apakah live streaming tinju, bola kaki atau apa?
1: Ini ada yang menarik, Pika. Besok itu ada perlombaan ya. Ini pastinya lomba ini di lapangan. Perse ND teman Pro 2. Besok akan melawan siapa? Siapa ya besok?
0: Melawan siapa?
1: Maumere, wow. Persami.
0: Ini terakhir berarti kan babak final.
1: Jadi beberapa dua hari lalu ya Perse ND ini tembus final lewat drama adu penalti teman Pro 2. Nah, ini keren sekali ya karena Perse ND sudah memastikan tiket final mereka besok di Piala Suratin Cup 2026 setelah menyingkirkan Citra Bakti Ngada melalui drama adu penalti 6-5 Pika.
0: Wow, 6-5. Oh ya, waktu itu juga saya nonton. Saya mau tanya Bapak saya, jangan sih katanya tiba-tiba sudah pesan travel untuk pergi
1: ke Maumere.
0: Pecinta Perse.
1: Berarti
0: parah.
1: Sebentar Priska harus ini cek Bapak ya.
0: Cek Bapak saya di rumah ya.
1: Nah, ini keren sekali teman Pro 2 ya. Hasil tersebut mengantarkan Laskar Kelly Mutu ke partai puncak yang dijadwalkan berlangsung besok nih Jumat 14 Agustus 2026. Dan untuk pertandingan kemarin ya semifinal itu berlangsung ketat sekali ya 2 kali 45 menit karena kedua kesebelasan ini sama-sama kesulitan membongkar pertahanan lawan ya. Kan kita
0: sama-sama
1: tahu
0: kuat ya. Iya,
1: Bajawa kan selalu kuat.
0: Iya, selalu kuat. Maumere juga kuat.
1: Maumere juga kuat. Nah, besok ini Perse ketemu Maumere nih.
0: Aduh, ini kita berdoa kakak
1: ya. Kita doakan
0: kita
1: yang terbaik.
0: Malam hari ini emang ya Kak TJ. Tapi saya juga teman-teman dari Shiradikara pun diizinkan untuk ikut jadi supporter.
1: Iya.
0: Untuk pergi ke Maumere
1: karena
0: diizinkan oleh para bruder untuk pergi ke sana.
1: Karena ternyata Pika, kemarin anak-anak yang dari apa? Pelajar yang dari Shiradikara itu kan juara satu untuk lomba Piala Bupati yang antar pelajar itu Shiradikara juara satu.
0: Berapa itu ya kemarin?
1: Iya, jadi Perse itu kemarin itu banyak sekali pemainnya dari SMA Shiradikara.
0: Makanya sekolahnya tuh mengizinkan mereka yang
1: betul turun ya.
0: Turun langsung ke Maumere itu.
1: Keren.
0: Lapangan. Shout out dulu keren parah ya.
1: Betul.
0: Tapi ya
1: kecilnya
0: mau menang atau kalah kita tetap
1: kita dukung saja ya.
0: Dukung saja karena kita juga tidak terlalu paham. Gitu ya, kita kasih support
1: yang terbaik lah ya.
0: Posting terus ya.
1: Dan yang paling penting tuh jangan ini berkelahi saja di lapangan.
0: Iya, jangan.
1: Gitu ya.
0: Itu kan maksudnya
1: tidak indah aja, tidak indah aja.
0: Tidak indah aja ya. Kata-kata hari ini tidak indah aja nih.
1: Oke.

0: aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.
3: Teman terbaik.

sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Okay deh teman Produ FM, Indah kita sudah kasih informasi di Flores Station ya. Untuk informasi-informasi lebih lanjut kamu bisa gabung dan bisa cek-ceki di rr.co.id laman resmi kita ya kali je.
1: Nah setelah ini kita akan
0: ini makin seru lagi ya. Yes, ini kita healingnya jauh tapi suara kita saja yang pergi. Jiwa raga kita di sini, Kak TJ.
1: Kita cukup membayangkan saja yang yeah. Itu nanti kita jalan-jalan ke Lasiana.
0: Lasiana Tamnos. Iya, yeah, terus
1: buat tuh kita cukup di tengah kotanya.
0: Di tengah kotanya.
1: Pantainya
0: indah juga. Saya belum pernah sih Kak TJ ke Tambua. Yes, semoga ya, soon. Soon juga, okay ya. Yes, sesaat lagi teman-teman berdua kita mau ajak kamu untuk seru-seruan di generasi prestasi siaran berjaringan Skor Wheel 6 Nusantara. Ada RRI Kupang, RRI Atambua, dan juga RRI Ende di jam 4 ya, di pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Dan saya menjadi hostnya. Stay tuned, harus dengar ya, kita mau dengar. Yes, keseruan teman-teman yang berprestasi ini yang mungkin menginspirasi. Siapa tahu ada kenalannya. Oh, ternyata ini suara sepupu saya nih. Dengar, nah gitu ya. Iya. Yeah. Nah, oh, saya ini ada prestasi nih. Oke, langsung chat. Tapi chatnya ke nomor Pro 2. Yes, ya. Yeah. Kalau tiba-tiba hai Kak Titin, nah kita juga bingung ya siapa ini begitu. Kalau langsung di nomor Pro 2 tuh langsung apa? Lebih cepat, langsung pas. Yes. Okay.

0: teman Pro 2. Hai hai hai hai. Selamat sore nih buat teman Pro 2 yang ada dimanapun, in anywhere, di Kupang, di Atambua, di Ende, dimanapun kamu berada. Dan senang sekali Priska nih hari ini, di sore hari ini, menyapa teman Pro 2 di sore ceria program yang hadir secara berjaringan Skorwil Nusantara 6 dengan teman-teman dari RRI Ende, RRI Kupang, dan juga RRI Atambua. So, kabarnya piye kabar? Asik asik asik. Kabarnya nih di sore hari ini semoga healthy, amin. Happy, amin juga. Tentunya semangat dan siap menjalani aktivitas ya. Meskipun ini sudah sore, kalau di Ende ini sendiri by the way cuacanya sangat cerah ceria ya. Jadi saya tuh semangatnya membara-bara ya. Oh, membara-bara. Bahasanya membara-bara tuh teman Pro 2. Oke, seperti biasa ya, sore ceria selalu menghadirkan cerita-cerita yang menarik, juga menginspirasi buat teman-teman yang mendengarkan. Tentunya ada narsum-narsum kece berprestasi. Ini pasti bisa jadi inspirasi ya buat kita semua yang mendengarkan. So, anyway, sore ini kita akan berkenalan dengan tiga anak muda hebat ya dari tiga wilayah. Kita akan mulai perjalanannya dulu nih, kita dari Kupang, kemudian kita bergerak, kita bisa naik bis atau naik motor sama papine sama doinya ke Atambua, dan terakhir bisa naik kapal ke Ende ya teman Pro 2. Ada tiga narasumber, tiga cerita, tiga prestasi, tiga presenter juga. Tapi dengan satu semangat yang sama ya, semangat untuk kita sebagai young people untuk terus berkarya, terus berprestasi, coba hal baru nih, berani untuk coba dan jadi inspirasi buat sesama kita yang penting. Baiklah teman Pro 2, kita mulai perjalanan sore ceria kita ya dari kota Kupang. Kita langsung saja menyapa teman kita dari RRI Kupang bersama teman presenter kita Kakak Adelia dan narasumbernya Laurencia Anasleta Seran, siswi SMK Giovanni Kupang. Ia nih berhasil meraih medali perak lomba video kreatif Video Bakat juga Motivasi Generasi Muda Berprestasi 2026. Sudah tidak sabar nih mau mendengar suara dari mereka. So here we go.
1: Masih dari kawasan Tompelo nomor 8 Oebobo Kota Kupang. Kita tidak sendiri karena sudah hadir bersama dengan kita bintang tamu keren, anak muda yang berbakat yang luar biasa, yang akan berbagi informasi yang menginspirasi untuk teman Pro 2. Kita bersama dengan anak muda yang keren, ada Kakak Laurencia Anasleta Seran yang merupakan siswi dari SMA Katolik Giovanni Kupang yang dikenal sebagai generasi muda berprestasi dan penuh bakat. Sonia ya biasa dipanggil. Ini merupakan siswa berprestasi yang meraih medali perak lomba video kreatif Video Bakat dan Motivasi Generasi Muda Berprestasi 2026. Kita kasih tepuk tangan dulu, keren banget nih teman Pre 2. Halo Kak Sonia.
2: Halo.
1: Luar biasa ya teman Pre 2. Dan ini Yuna mau ucapkan selamat untuk Sonia buat prestasi kerennya. Tapi hari ini Sonia bisa membuktikan bahwa anak-anak muda berbakat NTT khususnya Kota Kupang juga bisa unjuk bakat ya teman Pre 2. Kayaknya sebelum itu Yuna kasih kesempatan buat Sonia perkenalan, perkenalkan diri ya ke teman Pro 2 yang sedang mendengar.
2: Halo semuanya, perkenalkan nama lengkap saya Laurencia Anasleta Seran. Saya biasa disapa dengan Sonia. Saya merupakan bagian dari generasi muda berprestasi batch 13 dan sekarang saya bersekolah di SMA Katolik Giovanni Kupang.
1: Oke, Kak Sonia biasa disapa ya teman Pro 2, masih siswa aktif juga. Ini sibuk apa sekarang Sonia?
2: Kalau sekarang lebih sibuk ke belajar dan mengikuti e-school dari sekolah, juga mengikuti menjual desain grafis secara online.
1: Desain grafis secara online?
2: Iya.
1: Jualan juga kamu?
2: Iya, jualan juga seperti edit di Canva maupun di Capcut.
1: Dan banyak ini ya, untuk pelanggannya ya?
2: Banyak.
1: Wih, luar biasa, keren nih teman Pro 2. Berarti kalau tadi sempat dibilang ikut ekskul apa aja yang kamu ikuti?
2: Kalau ekskul sekarang itu ada taekwondo, pramuka, dan sekarang mau lanjut join ke dance.
1: Oh, ya. Luar biasa. Yang paling pertama diikuti sama kamu apa?
2: Taekwondo.
1: Kamu juga suka ya kalau yang ini ya, aktivitas fisik gitu ya?
2: Iya.
1: Dari dulu, dari SMP atau
2: dari SD kelas 6.
1: Wow, taekwondo, pramuka, mau join di dance lagi.
2: Iya.
1: Wih, keren nih teman Pre 2. Selamat untuk prestasi yang kemarin itu. Tapi kalau kita mau kepoin juga nih teman Pre 2, kalau dari Laurencia sendiri, sebelum kita ngobrol lebih jauh ya berkaitan dengan prestasi yang didapat sama Sonia kemarin, kalau dengar kata generasi berprestasi ya, itu tuh menurut kamu apa sih?
2: Kalau generasi muda berprestasi atau GMB itu adalah komunitas pemuda-pemudi yang berprestasi maupun tidak berprestasi, di mana mereka menciptakan anak muda untuk berkarya, berkompetisi, dan berprestasi di era digital saat ini.
1: Dan itulah yang kamu ikuti juga ya. Tapi ya, untuk GMB sendiri, emang kamu dari dulu udah tertarik untuk mau ikut atau gimana nih baru dapat informasinya?
2: Ya, baru dapat info itu awal tahun yang awal bulan April itu ada informasi dari Instagram, jadi saya tertarik karena suka dengan sebuah kreativitas.
1: Tapi kalau dilihat lagi nih Sonia, kan sekarang zamannya serba digital ya. Jadi kesempatan untuk anak-anak muda seperti Sonia dan mungkin teman-teman di luar sana juga sebenarnya makin banyak. Kalau dari Sonia sendiri, prestasi anak muda masa kini tuh harus yang kayak gimana sih biar dibilang kekinian?
2: Kalau prestasi saat ini itu tidak harus terpaku ke bidang akademik, melainkan kita harus ke non akademik juga, seperti ya kegiatan yang ada di luar sekolah ataupun seperti ke konten kreator yang berbasis digital saat ini juga yang berdampak positif untuk kita.
1: Sesuai sama ini perkembangan zaman ya.
2: Iya.
1: Nomor 2. Kalau kita lihat dari prestasi yang didapatkan sama Kak Sonia nih teman Pre2, peraih medali perak lomba video kreatif, video bakat dan motivasi generasi muda berprestasi 2026, keren banget nih. Ini boleh dong diceritakan sama teman Pre2 soal lomba ini. Bagaimana ceritanya sampai kamu bisa mendapatkan juara nih Sonia?
2: Kalau untuk terkait lomba itu diawali dari bulan April. Di situ di mana saya melihat dari Instagram, di situ kan saya tertarik dengan sebuah kreativitas. Di situ saya melihat berbagai macam lomba. Seperti yang pertama itu ditentukan dengan tema lomba menampilkan bakat dan juga motivasi terhadap generasi muda berprestasi. Setelah itu, situ saya membuat sebuah video menampilkan bakat, diawali video dengan menampilkan bakat menggambar, melukis, lalu ada taekwondo, menari, dance, lalu main alat musik seperti gitar. Setelah itu, di akhir video saya menampilkan sebuah kalimat motivasi untuk generasi muda berprestasi.
1: Tapi biasanya kan kalau kita udah dapat informasi bahwa oh ada lomba nih, yang bikin kamu berani untuk mau daftar waktu itu apa?
2: Lomba itu tuh diadakan saat kita sedang libur sekolah. Di situ libur lomba sekolah. Jadi saya melihat di Instagram, dan daripada hanya scroll sosmed tidak jelas di Instagram ataupun TikTok, dan saya memilih untuk mengikuti lomba tersebut saja untuk mengisi waktu luang.
1: Oke, karena pas sama libur sekolah gitu kan.
2: Iya.
1: Ini yang bilang harus pintar-pintar ambil peluang tuh kayak begini, teman Pre2. Oke, Sonia keren sekali. Tapi dari lomba ini pasti banyak nih teman Pre2 yang kayak, oh baru dengar ada prestasi kayak gini ya, ada lomba yang dibuat kayak gini. Ini kapan dan di mana, dan lomba jenis apa sih yang Sonia ikuti?
2: Nah, lomba ini itu sebenarnya diadakan secara online, tapi ada kegiatan offline-nya juga. Nah, dari lomba ini itu ada kan 3 tema. Jadi yang pertama tadi itu lomba menampilkan bakat, lalu ada pengumuman medali, lalu ada Zoom bersama di mana kita pelatihan public speaking bersama dengan teman-teman dari provinsi lainnya. Setelah itu ada webinar GMB bersama, seperti mereka menjelaskan mengenai profil GMB. Setelah itu ada tugas kedua di mana kita merakit sebuah kreativitas dari bahan bekas. Dan dari situ saya memilih untuk membuat kreativitas dari bahan bekas kain perca, karena saya kan sangat suka dengan terkait dengan budaya. Dan saya sangat suka dengan motif tenun NTT dan semua yang berkaitan dengan seni dan budaya di situ. Karena di situ kan saya di rumah tidak ada kain bekas seperti perca. Jadi saya minta tolong bapak saya untuk pergi ke tempat penjahit untuk mencarikan perca. Setelah itu saya mulai buat video, dan prosesnya itu saya membuat semacam kreativitas seperti jepit rambut, lalu ada ikat rambut, ada bandana, Dan setelah itu yang tema yang ketiga itu mempromosikan tempat wisata daerah NTT. Di situ saya memilih untuk mempromosikan museum daerah NTT karena saya memilih tempat yang memiliki banyak manfaat dan bersejarah dan nilainya sangat tinggi. Dan di situ saya memilih museum NTT karena belum semua orang di NTT itu masuk ke gedung tersebut. Dan saya langsung saja ini bersama bapak saya untuk membantu merekam proses kami di dalam gedung tersebut. Nah setelah itu pulang saya langsung mengeditannya. Dan setelah itu ada pengumuman terkait seleksi untuk GMB Tour Singapura. Nah di situ mereka hanya memilih untuk yang mendapatkannya itu hanya 2 orang saja. Dan seleksinya itu sangat kreatif, sangat ya sangat apa ya ketat. Dan di situ karena saya belum dapat rezeki jadi belum bisa. Lalu di situ juga tapi kan ada sebuah program di mana program ini nih kotong semua tuh harus apa ya kayak mengajak teman-teman semua untuk mengikuti GMB ini karena ada semacam jalan-jalan gratis per provinsi di mana dibiayai gratis oleh panitia dari Bandar Lampung. Jadi sampai sekarang untuk NTT belum ada karena anggotanya masih kurang karena seharusnya finalisnya itu harus lebih dari 30 orang sedangkan di NTT belum sampai.
3: Inspirasi video kamu tuh datang dari mana dan kenapa sampai kamu memilih tema atau topik itu?
2: Tema topik yang dalam video?
3: Dalam video yang kamu buat.
2: Yang di tema pertama atau?
3: Dua-duanya.
2: Kalau tema pertama itu karena saya ingin menampilkan semua bakat saya, lalu motivasi. Kalau tema yang kedua itu karena saya sangat suka dengan budaya dan kain-kain adat. Lalu yang ketiga itu karena saya suka dengan tempat yang bermanfaat, bernilai tinggi dan berdampak positif untuk semua orang.
3: Oke, keren ya teman Produa. Oh berarti ini lokasi lombanya di Bandar Lampung?
2: Yang diselenggarakan itu dari Bandar Lampung, tapi diadakan secara online. Tapi nantinya adakan kegiatan offline-nya juga di bulan Desember nanti.
3: Dan kita berharap juga bahwa seperti yang tadi Sonia katakan, semoga antusiasme dari anak-anak muda itu semakin bertambah ya, agar pesertanya bisa lebih dari 30 ya.
2: Iya.
3: Keren nih. Pesan apa sih yang ingin kamu sampaikan sama teman-teman di luar sana berkaitan dengan generasi muda berprestasi nih Sonia?
2: Mengenai pesan, jangan ragu untuk gabung ke generasi muda berprestasi karena bisa mengembangkan bakat dan skill yang kalian miliki. Karena dari teman-teman sudah ada beberapa yang diajak tapi mereka malu.
3: Okay. Yeah. Belum percaya diri. Yeah. Ya. Tapi ini kalau dilihat dari prestasi kamu ya berkaitan dengan video yang kamu buat dan akhirnya kamu bisa keluar sebagai juara nih Sonia. Bisa kalau ketong selesai lomba, ketong bisa menilai nih. Okay. Apa yang membuat sampai video dari Sonia tuh bisa dilirik juri dan jadi juara. Nah kalau dari Sonia sendiri melihatnya apa nih yang menarik dari video Sonia berbeda dari teman-teman peserta yang lain?
2: Kalau yang pertama itu terkait dari covernya. Covernya itu harus menarik dan bagus dari isi penyampaiannya juga. Selain itu kreativitas seperti seperti editannya tuh harus kreatif dan sebagus mungkin. Dan pesan yang disampaikan juga itu harus ya bagus
3: tersampaikan ya.
2: Iya, harus okay. Jujur.
3: Oke. Tiga hal yang harus dimiliki anak muda berprestasi. Itu apa aja nih?
2: Kalau menurut saya itu keberanian, okay. Lalu ada konsisten dan juga rendah hati.
3: Kenapa sampai kamu memilih tiga hal itu?
2: Karena dengan berani kita bisa menunjukkan bakat skill kita. Terus kalau konsisten supaya kita tidak berhenti di tengah jalan saja tapi tetap terus maju untuk kedepannya. Kalau rendah hati supaya ya tetap rendah hati terhadap apa yang kita dapat.
3: Sekalipun prestasi ya.
2: Iya, tidak boleh menyombongkan diri.
3: Oke. Ada kata-kata hari ini tidak Sonia yang ingin kamu sampaikan? Quotes of the day for teman Produa di sore hari ini.
2: Jangan patah semangat.
3: Okay. Mas semangatnya sampai 13 lomba ya.
2: Iya.
3: Keren banget. Okay. Teman Pro 2, tidak terasa kita juga sudah harus mengakhiri kebersamaan kita kali ini. Terima kasih Sonia sudah hadir dan memberikan banyak pengalaman yang menginspirasi buat anak-anak muda di luar sana untuk tidak boleh menyerah ya, seperti quotes dari Kak Sonia kali ini. So stay tune terus di Pro 2 FM, Kupang teman terbaik kamu. Dadah teman Pro 2.

0: teman Pradua, balik lagi ya di Gradasi Prestasi siaran berjaringan ya Skalwil 6 Nusantara, ada RRI Kupang, RRI Atambua dan juga RRI Ende. Luar biasa sekali ya cerita dari RRI Kupang ya teman Pradua, dari cerita Laurencia ya. Tadi tuh kan kita jadinya belajar, kita tuh tahu bahwa sebuah prestasi tentunya tidak datang secara instan, tidak cepat saja teman Pradua. Ada hal yang harus dilalui, ada prosesnya, keberanian untuk coba, untuk gas terus ya, ada prosesnya teman Pradua. Dan latihan-latihan yang tentunya juga kita butuh apa? Support, support dari orang-orang sekitar kita. Setelah dari Kupang nih, sekarang kita bergerak ya, kita naik bis atau kita mau pakai motor ya. Ini sesuai dengan keinginan kamu saja, kita beralih ke RRI Atambua. Dan kita sapa dulu presenter kita dari RRI Atambua, ada kakak Ayunda Daryanti, juga narasumbernya Maria Hilaria Talan. Ia ini meraih juara 1 Lomba National Hybrid English Speech Contest di tahun 2025 nih teman Produa.
1: 99,8 Produa FM Atambua, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Produa, ketemu lagi tentunya bareng sama Adel ya di sini, tentunya di sore ceria. Dan sore hari ini saya bakal ngobrol sama gadis cantik berprestasi. Dia ini menyabet juara 1 Lomba National Hybrid English Speech Competition. Langsung saja teman Produa, kita sapa ya. Halo, selamat sore.
2: Halo, selamat sore.
1: Apa kabar?
2: Puji Tuhan, baik. Apa kabar, kakak?
1: Oh, puji Tuhan, baik juga. Ini boleh dipanggil siapa nih nama panggilannya?
2: Saya Ria, kakak.
1: Oh, Ria. Ini boleh dipanggil Ria ya?
2: Iya, kak.
1: Oke, baik. Nah, Ria, sebelum kita ngobrol lebih lanjut, boleh dong ya disapa teman Produa sekaligus memperkenalkan diri singkat. Silakan.
2: Oke, baik. Halo sobat dengar semuanya. Perkenalkan, nama saya Maria Hilaria Talan, biasa dipanggil Ria. Saya dari Seroja Keva Menanum dan sekarang saya adalah salah satu mahasiswi prodi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Timur.
1: Iya, ya, namanya cantik, secantik orangnya. Nah, Ria, kamu keren banget sih, saya senang banget bisa undang kamu dan terima kasih ya sudah berkenan, Ria.
2: Sama-sama kakak, saya juga berterima kasih sudah undang saya.
1: Terima kasih banyak, kami tuh yang senang Ria tuh mau berbagi di sini untuk semua Produa semuanya, berbagi cerita inspiratif untuk dan juga menambah vitamin semangat anak-anak muda yang sedang mendengarkan. Keren banget ya. Dan seperti yang tertulis di flyer, prestasi kamu juara 1 Lomba Pidato Bahasa Inggris, ya kan? Benar ya?
2: Iya benar kakak.
1: Oke, okay. Lomba ini tuh kayak gimana sih, online, offline, atau gimana?
2: Jadi untuk daerah TPU, lombanya offline gitu. Sedangkan peserta yang dari luar TPU itu mereka gabungnya dengan Zoom, jadi online.
1: Oh oke, okay. Jadi ini terbuka untuk umum gitu ya lombanya?
2: Iya kak,
1: untuk seluruh Indonesia, nasional kan, luar biasa. Dan kamu yang keluar sebagai juara satu. Oke, dan Ria, kamu keluar sebagai juara satu, Ria, luar biasa. Boleh tahu, kamu waktu itu berperang melawan berapa ratus peserta tuh?
2: Kalau tidak salah mungkin cuma 23 peserta.
1: Oh, 23 peserta. Wah, wow, luar biasa. Kalau dari kampus kamu sendiri berapa orang yang mewakili kampus Unimor?
2: Saya tidak tahu pasti. Mungkin di bawah 10, Kak. Di bawah 10
1: orang. Oh, dari Unimor sendiri di bawah 10 orang, yang lainnya dari luar gitu.
2: Iya kak.
1: Oh oke, okay, baik. Asik banget ya. Lomba pidato itu kan biasanya butuh persiapan yang matang ya, apalagi bahasa Inggris nih. Kamu tuh sudah menyiapkan ini berapa lama sih?
2: Oh iya, kalau soal persiapan sebenarnya waktunya sangat singkat, hanya sekitar 2 minggu, karena juga bertepatan dengan kegiatan perkuliahan dan tugas-tugas kampus. Oh. Jadi minggu pertama saya pakai untuk menyusun naskah, minggu kedua saya pakai untuk latihan penyampaian seperti intonasi dan A.
0: Wow.
2: Jadi pun saya belum tap saham waktu hadir.
1: Wow, luar biasa. Naskahnya kamu buat sendiri ini?
2: Iya, Bu.
1: Oke, boleh tahu tema yang kamu bawakan itu apa nih? Boleh diulang, terputus Ria, sorry.
2: Tidak masalah, kan? Jadi tema yang saya bawakan waktu itu adalah efek sosial media di era digital.
1: Oh, oke, betul sekali. Wah, keren banget ya, temanya relate sekali dengan anak-anak muda ya. Luar biasa. Dan saya boleh tahu biasanya apa nih yang paling susah waktu kamu latihan nih kan?
2: Oh iya, untuk bagian yang paling susah waktu latihan itu mungkin pronunciation, ya, cara pengucapannya. Ini kan dalam bahasa Inggris, jadi ada kata-kata tertentu yang mungkin sedikit sulit untuk diucapkan.
1: Betul sekali. Lidah kita sini, lidahnya bisa, kalau saya sih lidah saya bisa kesleo sih kayaknya. Bisa terbanting-banting. Dan dari tadi topik yang kamu sampaikan itu menurut saya keren banget nih. Dan saya tuh penasaran, kenapa sih kamu memilih topik yang itu?
2: Sebenarnya topik ini sudah mereka tentukan sendiri. Dan akhirnya dibagikan kepada semua peserta dengan topik yang sama.
1: Oh, jadi ceritanya topik ini umum ya, dibagikan ya?
2: Iya.
1: Baik.
2: Tapi ya, soal subtemanya kita tentukan sendiri. Ada yang berkaitan dengan kesehatan mental, ada yang berkaitan dengan edukasi dan sebagainya.
1: Oh, dan kamu memilih yang mana?
2: Saya memilih yang kesehatan mental,
1: Kak. Oh, kesehatan mental. Wah. Memang ya, kaum-kaum Gen Z, Gen Alpha saat ini kesehatan mentalnya lagi terganggu banget. Oke, luar biasa ya, saya lihat di video. Wow, keren banget sih. Dan waktu kamu pas tahu kamu menang, reaksi kamu gimana di saat itu? Mungkin kamu masih ingat, boleh diceritakan kembali gitu.
2: Boleh. Saya boleh ceritakan sedikit ya, Kak.
1: Oh, boleh.
2: Jadi saat pengumuman juaranya, itu saya sudah yakin bahwa saya tidak akan mendapatkan juara. Karena begitu banyak peserta dari luar yang menunjukkan performance terbaik mereka.
1: Berarti kamu orangnya pesimis ya, Ria?
2: Jadi saya sudah tidak yakin kalau saya akan menjadi juaranya.
1: Terus?
2: Saya pada saat pengumuman saya langsung keluar dari ruangan tersebut karena saya sudah tidak yakin. Dan saya berbicara dengan teman-teman di pintu, dekat pintu. Jadi tanpa sadar nama saya langsung disebut oleh juri. Jadi di situ baru saya kaget kalau saya adalah pemenangnya.
1: Terus kamu kayak tidak menyangka begitu ya, kayak aduh kok saya gitu.
2: Iya, tidak menyangka. Benar-benar tidak menyangka.
1: Terus kamu langsung teriak nangis atau malah kayak bengong gitu?
2: Pada waktu itu saya langsung dipeluk sama teman dan kami langsung menangis karena memang tidak menyangka. Ini kan di skala nasional, Kak.
1: Betul, skala nasional. Dan kalau boleh tahu, kamu mengikuti perlombaan pidato bahasa Inggris seperti ini, apa baru pertama kali atau memang kamu memang udah beberapa kali ikut?
2: Sebenarnya ini adalah kali yang kedua. Saya pernah mengikuti lomba pidato bahasa Inggris, tapi itu di lingkup universitas saja.
1: Dan itu kamu meraih juara berapa kalau boleh tahu?
2: Itu juara dua, Kak.
1: Juara dua, wah luar biasa ya. Jadi yang pertama juara dua, yang kedua kamu anaknya yang terus berjuang, berusaha banget ya. Kayak saya harus lompat dari dua, harus turun ke satu nih. Wah, keren banget ya. Oke, baik. Nah, reaksi keluarga kamu gimana tuh?
2: Hai,
1: tua.
2: Sorry, Kak, ini
1: Betul. Oke, reaksi orang tua, keluarga gimana nih waktu kamu diumumkan sebagai juara nih?
2: Orang tua saya kebetulan di rumah gitu.
3: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan
1: 99,8 Pro 2 FM Matam buat teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Ketemu lagi tentunya bareng sama Adel ya di sini tentunya di sore ceria. Dan sore hari ini saya bakal ngobrol sama gadis cantik berprestasi. Dia ini menyabet juara satu lomba National Hybrid English Speech Competition. Langsung saja teman Pro 2 kita sapa ya. Halo, selamat sore.
2: Halo, selamat sore.
1: Apa kabar?
3: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Cap Ferret, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: 99,8 Pro 2 FM Matam buat teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Ketemu lagi tentunya bareng sama Adel ya di sini.
2: Mengkritik saya waktu saya melakukan kesalahan dan itu tentunya berguna bagi saya untuk memperbaiki di tahap selanjutnya.
1: Betul sekali ya. Buktinya kamu sudah memperbaiki itu dari juara 2 kamu memperbaiki dan akhirnya kamu juara 1. Luar biasa. Oke, baik. Salut banget sih ya. Dan kamu mengikuti lomba ini kan udah skala nasional nih. Mungkin kamu punya impian apa lagi ke depannya, mau internasional lagi atau gimana nih?
2: Wow, itu udah kesempatan sih ya. Saya akan mencoba. Tapi untuk harapan saya ke depan, semoga perjalanan ini menjadi awal dari perjalanan yang lebih besar. Saya ingin terus belajar, berkembang, dan berbagi inspirasi bagi anak-anak lainnya agar berani melangkah meskipun dengan keterbatasan.
1: Wow.
2: Saya percaya bahwa setiap usaha yang kita lakukan dengan hati dan keyakinan pasti akan membawa kita menuju sesuatu yang indah.
1: Wow, salut banget, luar biasa. Impactful banget ya, keren banget sih kamu. Dan Ria, kalau boleh dong ya Ria, kasih sedikit tips buat teman Pro 2 dan anak-anak muda di luar sana yang pengen ikut lomba speech juga atau yang pengen berani ngomong depan umum nih, kayak kamu.
2: Oh iya, jadi bukan saya untuk anak-anak muda, jangan pernah takut mencoba dan jangan menunggu siap untuk memulai.
1: Wow.
2: Kadang keberanian muncul justru saat berani melangkah.
1: Luar biasa itu.
2: Kalau gagal, jangan
1: menyerah. Wow. Oke. Luar biasa ya, luar biasa sih kamu. Keren banget menurut saya anak muda. Walaupun kita sering ya di sana. Ini mohon maaf ya, ini disclaimer. Lagi viral banget di TikTok akhir-akhir ini, katanya kuliah membandingkan yang kuliah di Jawa sama kuliah di sini. Ternyata walaupun kita di sini, tapi kita tidak kalah juga ya sama-sama anak, sama anak-anak yang di Jawa ya.
2: Iya kak, kalau menurut saya setiap universitas itu sama saja, tergantung dari inisiatif pribadi kita masing-masing mau belajar atau mau staff di situ-situ saja.
1: Betul sekali, sepakat sih itu, luar biasa ya. Mau kuliah dimanapun dan di kampus manapun ya sama aja ya. Yang penting pribadi kita sendiri ya Ria ya.
2: Iya kak.
1: Oke, luar biasa. Dan Ria, kalau boleh tahu, kamu ini kan kamu tadi bilang juara dua udah tuh waktu di kampus. Nah mungkin kamu pernah ikut lomba-lomba yang berbau bahasa Inggris lainnya, seperti debat mungkin, atau apa itu mungkin lomba-lomba lainnya?
2: Oh iya, untuk jenis lomba yang lain saya belum pernah gabung sih kak. Oh, karena okay, mungkin saya lebih tertariknya ke speech atau pidato.
1: Tapi kalau waktu saya menonton pidato kamu tuh, aduh, ini kayak udah orang yang udah berkali-kali lomba mungkin, orang yang, wah kamu tuh luar biasa banget, tidak kelihatan groginya sama sekali tuh.
2: Iya kak, sebenarnya grogi sih, tapi ini kembali lagi ke kita, bagaimana cara kita menutup semuanya itu biar tidak kelihatan grogi, biar bisa kelihatan percaya diri.
1: Oh oke, okay. Jadi kamu punya trik khusus ya?
2: Pasti kak.
1: Oke, luar biasa. Terima kasih banyak ya sudah sharing hari ini Ria.
2: Iya, terima kasih juga kita sudah mengundang saya. Semoga bermanfaat ya.
1: Oke, okay, tentunya bermanfaat banget. Dan obrolan kita di sore hari ini super inspiring banget. Semoga makin banyak anak-anak muda yang termotivasi ya untuk berani tampil dan berprestasi seperti kamu.
2: Amin.
1: Amin. Sukses terus ya buat kuliahnya, dan semoga makin banyak prestasi yang kamu raih.
2: Amin, terima kasih banyak
1: Kak. Oke, okay, terima kasih banyak Ria. Dan silakan melanjutkan aktivitasnya kembali. Selamat sore.
4: Saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline, betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.
5: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Baiklah teman Pro 2, thank you banyak-banyak buat kakak Ayunda dan kakak Hilaria ya. Keren sekali ceritanya di sore hari ini. Dan teman Pro 2, setelah kita dari RRI Atambua, nah kita sudah tiba nih di RRI ND. Kita kembali lagi ke tanah kita nih teman Pro 2. Nah resumen terakhir kita untuk sore hari ini adalah seorang anak muda. Ini tidak hanya aktif, produktif, tapi juga berani mengambil bagian dalam kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan-kegiatan kepemudaan. Dia adalah Kak Aldi Moksen yang berhasil lolos sebagai volunteer Asa Rasa Indonesia di tahun 2026. Seperti apa keseruannya? Ini dia. Hai, selamat sore teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Wow, asik. Salam hangat buat teman Pro 2 yang selalu stay. Shout out buat teman Pro 2 yang setia sama frekuensinya RRI ND, RRI Kupang dan juga RRI Atambua. Senang sekali Priska kembali hadir menyapa kalian semua ya dalam siaran berjaringan Sekorwil Nusantara 6 teman Pro 2 FM. Dan hari ini kita akan ngobrol ya bersama salah satu anak muda ND. Ini produktif sekali, aktif, berprestasi, menginspirasi juga, tentunya punya pengalaman menarik ya dalam dunia kerelawanan. Dan sudah hadir bersama kita di sore hari ini ada kakak Aldi Moksen. Prestasi yang menginspirasi kita di sore hari ini, Kak Aldi ini berhasil lolos dan jadi bagian dari Volunteer Asa Rasa Indonesia 2026. Langsung saja kita sapa dulu Kak Aldi. Halo, selamat sore Kak Aldi, apa kabar?
1: Halo Kak Priska, selamat sore Kak.
0: Kabarnya bagaimana nih Kak Aldi sore hari ini?
1: Kabarnya alhamdulillah sangat baik Kak. Gimana kabarnya Kak?
0: Kabar sebaliknya baik juga Kak Aldi ya. Baik tidak baik harus baik. Yes. Kak Aldi selamat datang. Dan sebelumnya Priska mau ucapkan terima kasih dulu buat Kak Aldi sudah bergabung bersama kita ya di sore hari ini untuk generasi prestasi siaran berjaringan nih Kak Aldi untuk sore hari ini. Dan kita mau ngobrol ya Kak Aldi sejauh ini tentang kegiatannya kakak juga bagaimana dan apa yang kakak jalan as a volunteer Asa Rasa Indonesia 2026. Tapi sebelumnya Kak Aldi mungkin bisa ceritakan sedikit tentang siapa sih Kak Aldi ini dan mungkin bagaimana awalnya Kak Aldi tuh bisa terlibat nih sebagai volunteer Asa Rasa Indonesia di tahun 2026 kakak.
1: Oke, baik Kak Priska. Sebelumnya thank you banget buat waktu dan kesempatannya sudah bisa hadir di sharing session di sore hari ini. Iya. Jadi izin perkenalin, nama lengkapku Aldi Sapu Premjat Moksen, biasa dipanggil sama teman-teman itu Aldi. Nah, kebetulan saya punya ketertarikan yang cukup besar nih Kak pada kegiatan sosial, pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan ruang-ruang yang memungkinkan anak muda untuk terus berkembang dan berkontribusi. Nah, salah satu ruang yang sementara ini mungkin saya bangun sambil mengikuti beberapa volunteer, yeah, itu adalah ruang acara Project Kak. Mungkin kemarin sudah sempat sedikit banyak cerita di RRI juga mengenai ruang bicara Project. Benar. Yang sekarang sedang on gitu. Selain di ruang bicara juga, aku juga aktif belajar dan berkembang di Taman Baca Anak Merdeka. Nah itu juga mungkin udah sering nih kalau saya kita juga sudah sering cerita juga tentang, yeah, Taman Baca Anak. Nah bagi saya Taman Baca Anak Merdeka dan ruang bicara Project ini bagi saya menjadi wadah untuk saya belajar, untuk saya berbagi dan mendorong anak muda yang ada di Kabupaten ND juga khususnya agar lebih berani terlibat dalam isu-isu sekitar yang ada di seputaran kota ND. Nah, selain itu, kan tadi Kak Priska juga sempat tanya gimana awalnya sampai aku ikut volunteer di Asa Rasa.
0: Yeah.
1: Nah, awalnya sampai saya bisa terlibat sebagai volunteer di Asa Rasa Indonesia ini karena saya melihat adanya kesempatan untuk belajar sekaligus memberikan kontribusi yang secara langsung kepada masyarakat. Nah, waktu itu kalau singkat ceritanya waktu itu tuh saya lihat di Instagram di postingannya Asa Rasa Indonesia, mereka membuka volunteer untuk di Desa Adat Ngela. Karena di Asa Rasa ini sendiri fokusnya itu kepada pemberdayaan masyarakat di desa-desa adat, Kak.
0: Oh.
1: Jadi kebetulan waktu itu terselenggara dan diadakannya di Desa Adat Gila dan di Kabupaten ND sendiri, so kenapa tidak? Jadi waktu itu saya sempat mencoba untuk mendaftar dan akhirnya keterima untuk menjadi salah satu volunteer Asrasa Indonesia.
0: Wow, saya nih Kak Aldi sejujurnya sangat emes ya sama orang-orang yang mau terlibat dalam kegiatan-kegiatan kevolunteeran tuh. Tantangannya juga banyak ya Kak Aldi, apalagi secara sukarela kan dilakukan, terus terlibat langsung dengan kegiatan-kegiatan masyarakat. Tapi apakah ada satu hal begitu Kak Aldi yang sebenarnya menginspirasi kakak sampai kakak tuh mau konsisten sampai dengan sekarang ini terlibat dan akhirnya tergabung setelah kakak Aldi bercerita tentang volunteer Asrasa 2006, kira-kira apa sih sebenarnya hal awal yang memotivasi Kak Aldi begitu, yang menggerakkan hati mungil Kak Aldi begitu?
1: Oke, baik. Kalau semisalnya ditanya hal yang paling sederhana ya Kak. Hal yang paling sederhana itu karena memang pengen terus belajar. Yang pertama karena memang terus belajar, yang kedua memang pengen memperbanyak relasi. Terus karena juga memang dari dulu tuh cukup suka dengan berada di lingkungan yang banyak orang, banyak cerita. Dan senang juga mendengar pengalaman orang lain, apalagi ketika ceritanya tuh berbeda dengan kita pengalamannya. Kalau semakin kita ketemu banyak orang, semakin kita berada di lingkungan yang sama-sama ingin belajar, maka itu kan kita bisa saling tukar cerita, saling tukar ilmu, tukar pengalaman gitu.
0: Kak Aldi,
1: nanya.
0: Oke, Kak Aldi, berarti kalau jadi volunteer itu sudah lama kak atau baru di Asrasa 2006 nih kakak?
1: Kebetulan kalau untuk menjadi volunteer memang baru pertama kali di
0: Asrasa ini. Oke, berarti baru.
1: Iya, betul.
0: Tantangannya nih kakak, tantangannya sebagai seorang volunteer tuh kira-kira apa nih Kak Aldi ya? Saya penasaran nih kakak, yang kakak rasakan tuh, apalagi kakak sebagai orang baru begitu ya untuk kevolunteeran ini, yang kakak hadapi tuh kira-kira apa saja tuh Kak Aldi?
1: Oke, baik kakak, kalau bicara tantangan pasti banyak tantangannya, apalagi kita sebagai volunteer ya kakak. Cuman yang paling terasa itu adaptasi sih kakak untuk menjadi volunteer, karena kita ketemu dengan orang-orang baru, lingkungan yang baru, dan cara kerja atau cara hidup yang mungkin diantara kita itu berbeda sesuai dengan kebiasaan kita masing-masing. Tapi justru dari situ saya belajar untuk lebih fleksibel, lebih sabar, lebih mau mendengarkan, sehingga ketika kita ingin beradaptasi dengan lingkungan dan banyak orang, akhirnya kita menjadi terbiasa. Seperti itu kakak.
0: Iya ya Kak Aldi ya, maksudnya di balik tantangan itu tuh pasti ada satu hal yang kita pelajari dari background apapun itu berarti Kak Aldi ya. Dan nih Kak Aldi, lalu apa mungkin kontribusi yang mau Kak Aldi kasih lewat peran sebagai volunteer Asrasa Indonesia nih, khususnya untuk kita anak muda di ND ini, apa yang mau Kak Aldi bangun kira-kira nih kakak, apa sudah ada terpikirkan ataupun mungkin sudah terrealisasi nih Kak Aldi sebagai seorang volunteer?
1: Oke, baik kakak. Jadi sebenarnya kalau ditanya kontribusi, saya ingin berkontribusi lewat hal-hal yang sederhana, tapi bisa memberikan dampak terutama dalam bidang pendidikan, pengembangan anak muda, pelestarian budaya. Untuk masyarakat ND. Nah, itu saya berharap bisa hadir, mendengar, berbagi pengalaman, dan belajar bersama juga, Kak. Nah, kalau misalnya di Asrasa Indonesia ini, kebetulan kemarin itu saya masuk, Asrasa ini ada 3 divisi, Kak. Okay. Ada divisi ekonomi, ada divisi pariwisata, dan divisi pendidikan. Nah, kebetulan diberi kesempatan untuk bergabung di divisi pariwisata. Nah, di situ kita belajar banyak, Kak. Jadi, di divisi pariwisata itu kita membantu membantu menginformasikan, membantu mempromosikan destinasi-destinasi wisata yang ada di Desa Adat Nggela itu sendiri. Jadi sebenarnya mungkin masyarakat ND atau masyarakat sekitarnya itu yang diketahui di Desa Adat Nggela itu wisatanya itu cuma padatnya. Nah, tetapi ternyata setelah kami cari tahu, setelah kami pelajari, Desa Adat Nggela itu sangat banyak destinasi wisatanya. Di antaranya itu ada Bungalow Beach, terus ada terus sama ada air terjun gitu kak. Jadi kemarin tuh memang ambil beberapa konten, beberapa footage untuk kita bantu promosikan melalui media sosial, melalui berita. Seperti kemarin memang juga kita sempat hadir di RRI juga kak,
0: yeah,
1: untuk mempromosi desa adat Ngela dan acara adat Jokaji.
0: Oh, gitu, kak. BOW alias wow kak Aldi. Dari jawaban kak Aldi ini saya baru tahu ternyata di Ngela tuh ada destinasi lain ya, yang mungkin belum terlalu tersentuh begitu kakaknya dari pemerintah ataupun masyarakat. Karena kita tahunya ya desanya, terus rumah adatnya, ternyata ada destinasi lain yang mungkin ini bisa jadi salah satu acuan sebagai promosi ya Kak Aldi ya. Kak Aldi juga dari teman-teman Asrasa sebagai bentuk promosinya membantu untuk mempromosikan kebudayaan juga pariwisatanya. Keren sekali Kak Aldi. Nah ini Kak Aldi, ini kan kita mau 17-an nih Kak Aldi. Apakah ada kegiatan begitu yang dilakukan dari teman-teman volunteer Asrasa di 17 nanti kakak menyongsong atau mungkin setelah, dan seperti apa kegiatannya kalau boleh diceritakan Kak Aldi?
1: Oke, jadi Kak, kalau misalnya kegiatan 17 Agustus ini memang mungkin kita belum ada agenda khusus ya Kak.
0: Okay.
1: Karena teman-teman yang baru datang dan menjadi volunteer Asrasa itu memang baru-baru pulang. Baru saja kembali ke daerah masing-masing, izin istirahat untuk bertemu keluarganya masing-masing. Jadi mungkin kita akan buat kampanyenya melalui melalui media sosial kakak. Melalui media sosial kita bakalan angkat tentang beberapa hal yang mungkin sudah sempat kita pelajari di Desa Adat Ngela selama volunteeran kemarin. Kayak sama ini kak, mungkin mungkin perlu infoin sedikit juga, selain yang pariwisata itu juga kemarin divisi pariwisata sempat collab juga dengan divisi pendidikan. Jadi kita buat semacam workshop pelatihan buat para pemuda, para anak-anak yang ada di Desa Adat Ngela untuk menjadi seorang tour guide yang baik gitu.
0: Okay.
1: Sambil belajar bahasa juga kak kemarin.
0: Wow, itu kapan Kak Aldi diselenggarakannya?
1: Yang mana kakak?
0: Yang collab sama dinasnya kakak?
1: Divisi pendidikan kakak.
0: Divisi pendidikannya. Sorry, ya, divisi pendidikannya collabnya kapan itu kakak?
1: Pas kemarin kita volunteeran kakak.
0: Oh,
1: pas di desa.
0: Oh, yang sudah berlalu kemarin. Kak Aldi, itu kalau fokusnya di Ngela, kalau di tempat lain apakah ada wishlist begitu Kak Aldi dan teman-teman dari volunteer Asrasa mau pergi kemana lagi begitu mungkin?
1: Oke, oh iya kak, gini, jadi kalau semisalnya Asrasa Indonesia ini kak, jadi kita fokus tuh untuk 3 tahun ke depan itu kita fokusnya di daerah adat. Jadi kita bekerja sama dengan pemerintah setempat di desa Ngela itu sendiri untuk melakukan ekotur selama 3 tahun. Jadi di 3 tahun ke depan ini kami akan kembali ke Desa Adat Ngela untuk melakukan semacam evaluasi atau pemberdayaan yang baru dari kegiatan sebelumnya. Jadi ada yang kurang di kegiatan yang sebelumnya akan kami tambahkan di kegiatan berikutnya begitu. Jadi untuk fokusnya sekarang Asrasa Indonesia itu fokus di satu Desa Adat Ngela untuk melakukan evaluasi dan pemberdayaan. Kalau misalnya sudah berhasil di desa tersebut, maka akan
0: move,
1: dilanjutkan di desa yang berikutnya.
0: Oke, akan move juga. Kak Aldi, ini kalau ya, kalau kakak ada yang tertarik begitu untuk masuk dalam volunteer Asrasa 2026, apa yang bisa dilakukan nih Kak Aldi? Apa ada perekrutan lagi atau bagaimana tuh? Misalkan tertarik nih teman-teman, apalagi anak muda di Indonesia untuk bergabung nih kakak untuk ke volunteeran Asrasa 2026 ini, apa bisa masuk atau mungkin nextnya di 2027 atau bagaimana nih Kak Aldi kira-kira?
1: Baik, kalau semisalnya teman-teman teman-teman muda masyarakat Kabupaten ND yang berniat atau ingin mengembangkan potensinya untuk mengikuti volunteer-volunteer di Asrasa sendiri, setiap kali kita mau melakukan kegiatan, setiap kali kita mau turun ke lapangan, biasanya itu ada perekrutan kak, ada perekrutan untuk open volunteer. Jadi sebelum memulai kegiatan, mungkin 1 atau 2 bulan sebelumnya itu biasanya open volunteer untuk masyarakat yang ingin tergabung mengikuti kegiatan volunteeran Asrasa Indonesia. Seperti itu kak.
0: Oke.
1: Ada progresnya biasanya.
0: Iya, ada progresnya juga. Dan mungkin kalau teman-teman berminat ada sosial medianya kan Kak Aldi untuk informasinya.
1: Biasanya di Instagram kakak. Instagram.

0: di langkah pertama untuk memulainya tuh kebingung memulai dari mana. Ini apakah ada semangat ataupun pesan yang bisa diberikan oleh Kak Ali buat teman Pro 2? Silakan Kak Ali.
1: Oke, thank you Kak Priska.
0: Iya.
1: Jadi lagi aku mau ngajak teman-teman teman-teman muda Pro 2 ND, masyarakat Kabupaten ND. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ikut volunteer tapi masih ragu-ragu, entah itu berpikir Kak ikutan volunteer itu bayar nggak, Kak ikutan volunteer tuh gimana ya nanti kalau kita ketemu orang baru. Nah jangan ragu teman-teman, karena di volunteer Asrasa Indonesia ini yang ikut volunteer itu dari banyak orang, banyak background dan apa banyak dari daerah-daerah gitu loh teman-teman. Jadi kayak kemarin itu pengalamanku di Asrasa yang sebelumnya itu ada yang dari Kalimantan, Jakarta, Surabaya, ada Endi juga sendiri. Jadi kita dapat banyak teman, dapat banyak relasi, ilmu juga. Jadi buat teman-teman muda di Endi yang punya mimpi besar tapi masih ragu, saya cuma mau bilang jangan tunggu sampai merasa siap untuk mulai, karena seringkali rasa siap itu datang setelah kita berani melangkah. Jadi tidak apa-apa mulai dari hal yang kecil, tidak apa-apa salah, yang penting jangan berhenti untuk mencoba. Jadi percaya sama diri sendiri, terus belajar dan jangan takut membawa nama Endi sejauh mungkin, karena mimpi yang besar selalu dimulai dari satu langkah yang kecil, gitu Kak.
0: Oke, luar biasa sekali Kak Aldi, terima kasih banyak ya Kakak dari ceritanya, dari pengalamannya. Semoga ini tetap dan terus menginspirasi anak muda seperti yang sudah Kak Aldi katakan ya, perubahan-perubahan yang kita lakukan itu bukan dari hal-hal besar, tapi dari hal kecil yang bisa kita lakukan sebagai, mungkin Kak Aldi sebagai seorang volunteer atau teman Pro 2, sebagai apapun backgroundnya, kalau kita mau berarti kita bisa ya Kak Aldi ya, kalau kita memang berniat untuk bergerak, pasti bisa ya Kak Aldi ya. Thank you banyak Kak Aldi ya untuk pembelajarannya hari ini ya, untuk semua pengalamannya juga, semoga akan ada pencapaian-pencapaian lagi yang dilakukan dari teman-teman volunteer Asrasa ya Kak Aldi ya. Terima kasih banyak Kak Aldi, mungkin nanti kita ngobrol lagi. Oke, okay. Ya, baiklah.
2: Teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2. Setiap Kamis jam 4 sore hadir Sore Ceria berjaringan di Pro 2 RRI ND, Pro 2 Kupang dan Pro 2 Atambua. Siaran yang akan ngenalin kamu ke anak-anak muda NTT yang berprestasi. Berbagai cerita penuh semangat dan motivasi buat generasi muda. Jangan lewatkan Sore Ceria berjaringan setiap Kamis jam 4 sore di Pro 2 FM ND, Pro 2 Kupang dan Pro 2 Atambua. Teman terbaik kamu.
0: Teman Pro 2, tidak terasa ya kita sudah di penghujung Sore Ceria untuk hari ini, dan satu jam sudah berlalu terasa begitu cepat ketika kita tuh menghabiskan cerita-cerita inspirasi dari anak muda berprestasi di NTT ini teman Pro 2. Dan hari ini kita sudah berjalan bersama dari Kupang, Atambua, sampai kembali ke Ende lagi. Terima kasih banyak untuk Maria Hilaria Talan, Laurencia Anaslita Seran, juga Kak Aldi Moksen yang sudah berbagi cerita dan inspirasi bersama kita di sore hari ini. Thank you banyak juga buat teman-teman dari RRI Kupang dan RRI Atambua sudah jadi bagian dari Sore Ceria berjaringan Skorwil Nusantara 6 ya. Dan tentunya thank you untuk seluruh teman Pro 2 lagi-lagi. Makasih yang sudah setia menemani dari awal hingga akhir. Makasih. Saya Priska Sariora dari RRI ini pamit ya. Tetap semangat, tetap berkarya. Jangan lupa terus kembangkan potensi kamu dan jangan takut untuk coba apapun itu ya. And then sampai bertemu kembali di Sore Ceria berikutnya. Salam dari Ende untuk Kupang dan Atambua.

0: kamu.
1: Pro 2 FM Indy,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik.

0: selingkuh kok ketahuan. Kasian dari Jebung ya. Oke deh teman Pro 2, sekarang kita sudah beralih ke info viral ya Kak TJ. Dan teman Pro 2, ini kabar membahagiakan dan menyenangkan, membahagiakan, membanggakan juga semuanya. Lumayan. Yes, lumi alias lumayan ya. Ini dilansir dari Indopsikologi, kabar terbaru dari pemain sepak bola legendaris ada Ronaldo yang resmi menikah dengan kekasihnya setelah 10 tahun bersama dan sudah punya 5 anak.
1: Berarti saya tidak malu ya kalau sampai sekarang saya belum menikah.
0: Yes. Soalnya kan Ronaldo? Iya. Yeah. Ronaldo juga iya, iya, 10 tahun akhirnya meresmikan pernikahan mereka berdua nih. Cristiano Ronaldo dan Georgina Rodriguez ini resmi menjadi suami istri setelah keduanya tuh melangsungkan pernikahan di tanggal 11 Agustus kemarin di 2026 ini dan berlangsung di Cascais. Ya, yeah, mungkin ya kota resort tepi pantai sekitar 20 mil dari Lisbon ya. Dan momen ini dihadiri kelima anaknya Ronaldo. Lima-limanya datang. Berarti tidak ada perdebatan yang membicarakan bahwa kenapa mama bapak tidak undang saya ya. Karena lima-limanya datang. Karena lima-limanya diundang, tidak ada perdebatan lagi. Iya. Yeah.
1: Dulu waktu bapak mama saya menikah saya tidak tahu.
0: Iya, yeah, dan tidak ada. Karena memang belum ada. Dan for your information, ternyata Ronaldo sekarang sudah berusia 41 tahun Kak TJ. Wow. Ya, kalau Georgina-nya tuh 32 tahun.
1: Amazing age.
0: Amazing age, wadaw. Amazing age juga oke lah. Golden age ya, karena memang di usianya sekitar 40-an ini dia, aduh, kerennya luar biasa, benar-benar golden emas, orang-orang emas. Golden man.
1: Kemarin baru menyelesaikan misi ya bermain
0: jalan. Ih, benar. Jadi nih, keduanya menjalin hubungan sejak 2016 lalu dan pertama kali bertemu saat Georgina tuh bekerja di toko, di sebuah toko di Madrid di sana. Jatuh cinta pada pandangan pertama. Nah, tokonya bukan main memang. Yes. Saya tidak mau sebut, Kakak ini langsung menyebutkan ya, Kak ya. Dan yes, siapa tahu endorse juga parah. Iya. Ah, keceplos. Baiklah. Dan bersama Georgina, Ronaldo mempunyai dua anak yaitu Alana dan Martina, lahir 2017. Ya, ini seperti silsilah keluarga. Ada Bella Esmeralda, tapi lucu namanya. Bella Esmeralda dan Ana Alana Martina. Nama-nama orang apa ya? Orang mana ya, Kak TJ? Orang Latin, benar ya, orang-orang Latin. Nah, terus ada anak kembarnya juga, ada namanya Cristiano Junior. Ada tiga anak lainnya. Dan fotonya lucu, simple tapi lucu ini. Cincinnya juga apa ya? Kan orang kan bilang, iya orang famous, orang-orang berjuit, orang-orang have kan pasti cincinnya tuh maunya yang indah. Tapi ini simple tapi memang harganya fantastis. Simple parah tapi fantastis Kak TJ harganya.
1: Bukan 1 gram saja.
0: Yes, iya. Kata iya lebih kayaknya ya. Kata netizen, Ronaldo aja nabung 10 tahun buat nikah. Apalagi kita. Ah bukan soal tabungannya itu. Juga yes. Ini mental dan kesiapannya Ronaldo ya.
1: Iya.
0: Nah itu dia nih. Terus ada yang bilang, syukurlah akhirnya Mbak Georgina pacarnya sudah tidak jadi cowok bingung lagi. Oke, selamat ya buat Kak Ronaldo. Kak ya, tetap Kak. Kalau Om juga jangan. Paman Ronaldo kurang. Kak Ronaldo dan Kak Georgina.

0: depannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Ya wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan nama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: Yo teman Pro 2 FM ND, masih bareng Priska dan yes, Kak TJ, kita kan hari Jumat besok itu kan dikenal dengan hari kerja bakti, terus hari olahraga, hari terjepit juga ya. Hari terjepit ya. Iya, itu berarti bukan untuk kita, untuk teman-teman yang lain, teman Pro 2 yang lain. Merayakan weekend dan hari terjepit juga hari olahraga. Weekend Jumat juga kan dikenal dengan hari bersih-bersih dan hari olahraga, senam dan sebagainya macamnya. Jumat berkah juga. Jumat doa-doa, Jumat hari baik. Baik nih, orang-orang baik. Orang-orang baik, iya. Yeah. Iya, yeah, itu baik banget. Baik banget juga orang. Baik banget. Kak TJ. Yes, baik sekali. Nah nih, karena kebetulan kita bahas tentang kesehatan, ada seorang nenek-nenek ya, seorang nenek berarti, seorang nenek usianya,
1: yang pasti usianya tidak
0: salah. Seperti iya, usianya 61 tahun, tapi jangan salah Kak TJ, mungkin nenek ini punya sakit yang mengharuskan berjalan pakai tongkat, tapi akhirnya nenek ini, iya bisa jadi. Kita tanya dulu pada neneknya mungkin ya. Kalau nenek dengarkan ini, apakah nenek sakit saraf terjepit? Tapi yang pastinya nenek ini bisa berjalan normal lagi setelah konsisten gym. Awalnya pakai tongkat, terus konsisten gym, tongkat itu dibuang oleh nenek. Iya, yeah. Yes. Wow, keren. Ini apresiasi setinggi-tingginya, shout out buat nenek. Jadi seorang nenek berusia 61 tahun menuai apresiasi setelah berhasil berjalan normal kembali dan tidak perlu lagi bantuan tongkat itu setelah konsisten gym. Jadi latihan bertahap bersama PT ya, ada personal trainernya di gym ya. Mulai dari berjalan dengan bawa beban itu sekitar 2,5 kg, latih keseimbangan, terus berjalan tanpa pegangan hingga sampai di titik di mana nenek ini tidak usah lagi pakai tongkat. Sudah. Tidak perlu lagi tongkatnya. Keren nenek keren. Pak keren, congratulations nenek juga. Parah ya. Congratulations nenek. Iya, ya, benar. Kita harus berikan semangat kepada nenek karena kegigihannya ini, perkembangannya baik ya, semakin terlihat. Tapi memang Kak TJ, ini juga berkat PT-nya, orang gymnya. Yes, karena beda kan untuk melatih anak muda, terus nenek-nenek, apalagi neneknya juga punya riwayat sakit begitu. Jadi pasti ada sesuatu, something yang sampai nenek ini jadinya sehat kembali. Yes. Saya mau mencoba ya. Yes. Kayak dari sekarang ya Kak Tici ya. Yes. Jadi kata netizen, the real mbahku nge-gym. Mbahku nge-gym juga parah. Keren, ini keren. Olahraga dari usia tua aja bisa. Yang masih muda yuk olahraga biar tuanya bisa gendong cucu dan anak.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: Balik lagi, yo di informasi viral ya.
1: Ini sebenarnya dia punya talenta yang bagus.
0: untuk lalu
1: selain jadi broadcaster itu dia
0: yes,
1: juga bisa
0: menjadi.
1: Kalau kamu mau tawarkan dia jadi anggota rap.
0: Oh, rap competition, asik. 2026. Hey. Shout out dulu, gacor. Tapi lebih gacor lagi informasi yang berikut ini, KTJ. Dari Dukcapil yang menyatakan bahwa ribuan WNI itu pakai nama anime. Ya, pakai nama anime. Ini ribuan, bukan ratusan, bukan puluhan, tapi ribuan.
1: Orang tua mereka tuh kayak suka baca.
0: Ah, bisa. Suka sama anime-anime Jepang ya, animasi-animasi yang lucu-lucu ini. Jadi kita langsung dari Indopsikologi, Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri Teguh Setiabudi ini mengungkapkan bahwa ada temuan unik nih terkait data penduduk Indonesia dan mengatakan bahwa ada sejumlah warga negara Indonesia itu menggunakan nama tokoh Jepang sampai artis-artis ternama di dunia. Kalau artis ternama Okay ya, lucu unik. Tapi ini anime ya kan. Dan lebih lucu lagi ada nama Doraemon. Siapa yang memberi nama anaknya Doraemon?
1: Dia tuh cita-cita kayak pengen kaya tidak sih?
0: Ah bisa. Kayak itu maksudnya bagaimana kayak kaya? Oh iya. Oh iya benar-benar. Oh berarti dia tuh. Berarti mengimpikan anaknya tuh bisa semua hal gitu ya. Doanya seperti itu ya. Jadi ada nama Uzumaki, terus ada Nobita, ada Sasuke, ada Suneo, terus juga ada selebritas internasional, ada Justin Bieber dan Olivia Rodrigo. Mungkin ada penggalan-penggalan Justin gitu ya, atau penggalan-penggalan Olivia di situ, atau Rodrigonya. Dan lucu sekali kakak, kalau saya tuh salfok dengan nama Doraemon. Ternyata ada 16 orang yang bernama Doraemon. Suneo 8. Suneo 8. Sasuke 158 orang, Nobita 181 orang, Uzumaki 190 orang, paling banyak. Karena Uzumaki ini kayak bukan ya. Aduh, ini Jepang kak, lagi-lagi. Oke, yes, kita kembali ke Jepang. Dan ternyata ini data daftar namanya sudah disampaikan oleh Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri. Berarti ini valid ya informasinya. Kamu akan menamakan nama kamu, anak kamu siapa kak kira-kira? Aku keren sih kalau Uchiha. Saya, oke. Saya Uchiha kak. Uchiha dan Sakura. Tapi kalau Sakura tuh kan ada bunga, atau di Naruto itu Sakura tuh lucu ya. Yes.

tidak juga terlalu lambat. Fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Jika telah datang batas ajal mereka untuk mati, tidak akan pernah terlambat sedikit pun dan tidak akan pernah terlalu cepat sedikit pun. Para pemirsa, dan perlu diketahui baik-baik, bahkan diyakini, masukkan ke dalam relung hati Anda sedalam-dalamnya. Manusia kalau sudah mati, maka tidak akan ada waktu untuk beramal. Kematian adalah pembeda antara waktu beramal dengan waktu untuk dihisab, dimintai pertanggungjawaban. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Innal yawma amal wala hisab, wa ghadan hisabun wala amal." Hari ini yang ada hanya beramal. Beramal baik, beramal buruk, beramal baik, beramal buruk. Enggak ada hisab, tidak ada permintaan pertanggungjawaban. Besok hari yang ada cuma hisab. Kemana, gimana, bagaimana, hanya permintaan pertanggungjawaban. Satu lagi wahai pemirsa, masukkan ke dalam hati Anda baik-baik, bahwasanya kematian tidak mengenal umur, waktu, tempat. Kalau memang sudah takdirnya mati, dia akan mati. Kematian masuk ke dalam sebuah rumah, dia akan melewati orang yang paling tua di rentak di rumah tersebut. Dia lewati, dia melalui juga orang yang paling sakit parah di rumah tersebut. Kemudian dia berhenti pada seorang yang sangat muda, sehat, bugar, dan mungkin itu Anda atau saya. Saat itu datang kematian. Maka kita ini sebenarnya benar-benar di dalam bahaya. Karena kematian kapan saja datang dan kita tidak tahu kapan datangnya. Fala wa ma tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut. Seseorang tidak tahu di bumi mana dia akan mati. Perkataan yang sangat indah, pantas ditulis dengan tinta emas, di seorang ulama di abad ke-15 Hijriah ini, Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Fakir ayyuhal insan, berfikirlah dengan keras wahai manusia, terus pikirkan. Tajidu nafsaka ala khatar, sungguhnya engkau akan mendapati dirimu dalam bahaya. Lianna al-mauta laysa lana ajalun ma'lum, karena kematian kita tidak mengetahui kapan datangnya. Qad yakhrujul insan min baitihi wa la yarju ilayhi. Kadang seseorang keluar dari rumahnya, melakukan aktivitasnya, dan tidak kembali ke rumahnya, diantar ke pekuburannya. Waqad yajlisul insan ala kursi maktabihi wa la yaqumu min. Kadang seseorang sibuk di kursi kantornya, sedang rapat, sedang meneliti, sedang mengerjakan tugas, dan dia tidak bisa bangun karena ajalnya menjemputnya. Waqad yanamul insan ala firashi fayuhmal min firashi ila saril ghasli. Kadang seseorang tidur di atas kasurnya, ternyata dia dibawa dari atas kasurnya ke tempat pemandian mayatnya. Fahadhihi al-umur yastawjibu minna an nantahiz al-fursata bit-taubati war-ruju'i ila Allah. Perkara-perkara seperti ini membuat kita semakin semangat. Ayo perbaiki diri. Kapan lagi? Jangan-jangan kematian sedetik depan. Hati-hati. Semoga pengingat ini semakin kita mendekatkan diri kepada Allah sebelum ajal datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang benar.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi
0: enggak apa-apa. Aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih? Makasih, teman. Hore! Juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

Pro 2, waktunya menikmati sore dengan senyum dan suasana yang bikin hati lebih adem. Di edisi sore ceria yang bakal hadir setiap harinya mulai pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Di edisi sore ceria juga bakal ada informasi-informasi seru seputar Flores Session, generasi prestasi, dan informasi viral. Yuk mampir ke sore ceria karena sore kamu layak jadi lebih istimewa.

0: Hola. Wah, ini sekarang suaranya suara penyanyi dangdut. Hola gitu. Bisa ya. Dangdut, hip dut sekarang. Hip hop dangdut, Kak TJ.
1: Iya. Sebenarnya ini bagus ya, Tika. Karena kan kita tahu itu kan memang asli musik Indonesia sekali.
0: Benar.
1: Musik Indonesia pertama itu adalah
0: dangdut. Yes.
1: Pop dan lain-lainnya. Padahalnya keren ya, dari koplo dangdut, dangdut koplo sekarang
0: hip-dut. Jadinya hip-hop dangdut, ya. Semakin eksplor ya anak muda sekarang nih.
1: Tidak suka dangdut ya bisa menikmati hip-dut.
0: Ya, itu benar, itu saya. Saya juga tidak terlalu tertarik sama dangdut, tapi ketika dengar lagu hip-dut, ah oh, oke nih, enak ya. Yes. Aduh, enak lagi lagunya di remix ya. Oke deh teman Pro 2, dan sekarang kita sudah berada di TKP, tapi bukan TKP yang bagaimana-bagaimana, tapi titik kumpul Pro 2. Yes, bukan TKP yang negatif legat. Iya, apa ya TKP itu, Kakak TJ? Saya tidak terpikirkan tempat.
1: TKP tempat
0: kejadian?
1: Kejadian perkara.
0: Apa benar Kak TJ?
1: Iya.
0: Oh iya. Iya, ya, tapi bukan ya.
1: Kejadian itu terjadi.
0: Yes. Mungkin ya, mungkin ya, maybe yes. Jadi TKP titik kumpul Pro 2 ini ya, kita mau ajak teman Pro 2 untuk gabung cerita, ngobrol, sharing pengalaman, atau kasih kita tips motivasi, bisa tips and trick, bisa semua teman Pro 2. Buat kamu yang mau gabung, silakan masuk di circle kita dulu ya Kak TJ ya. Masuk ke circle kita dulu, terus gabung di line WhatsApp kita 082147650422. Itu line WhatsApp kita. Yes. Ini ya, ini jam-jamnya pulang sekolah atau pulang les itu, pulang kuliah, pulang dari kantor, bingung mau buat apa? Mending gabung. Nah, aduh bosan main HP terus. Ya, buka HP itu WA, TikTok, YouTube, Instagram itu, putar terus. Ya, sama terus. Mending sekali-sekali cari frekuensi 92,2 FM.

0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Sore ceria.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sore ceria.

teman-teman Produa, waktunya menikmati sore dengan senyum dan suasana yang bikin hati lebih adem. Di edisi sore ceria yang bakal hadir setiap harinya mulai pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Di edisi sore ceria juga bakal ada informasi-informasi seru seputar Flora Session, generasi prestasi, dan informasi viral. Yuk mampir ke sore ceria karena sore kamu layak jadi lebih istimewa.

0: di Pro 2 ada program yang bikin naikin mood kamu. Bakal ada Music Live Chat.
1: Music Live Chat.
0: Program seru yang menghadirkan penyanyi dan musisi-musisi keren Indonesia. Dengan obrolan menarik yang akan langsung di-relay dari Pro 2 FM Jakarta.
1: Music Live Chat.
0: Setiap Senin sampai Jumat mulai pukul 20 hingga pukul 21 waktu Indonesia Tengah.
1: Music Live.

Pro 2 FM ini ya, kita sudah menemani kamu dari jam 3 sore tadi ya KTJ, sampai ini mau di jam 7 malam. Masih semangat saya nih membara. Ih, terima kasih. Semoga KTJ juga semangat. Semangat benar, meskipun sudah malam ya, tapi it's okay, semangat saja untuk apapun itu begitu. Berpulang kerja. Itu ya, kalau kami menganut jam 11 ke atas Kak, menganut overthinkingnya yang jam 11 ke atas ya. Kalau jam-jam 7 ini masih aman, masih nonton, masih ngobrol dengan keluarga di rumah, mungkin masih jalan-jalan. Tapi kalau sudah jam 11, mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta. Oke deh. Baiklah teman Pro 2, thank you sudah gabung sama kita ya, dari jam 3 tadi sampai hampir di jam 7 ya. Sudah seru-seruan juga, sampai juga dengan generasi prestasi berjaringan juga teman Pro 2. Semoga ini menginspirasi buat teman Pro 2 yang dengarkan, yang mungkin merasa saya ini punya prestasi tapi saya pengen cerita ke Pro 2. Bisa. Sangat bisa teman Pro 2. Yes, itu juga bisa. Yeah. Dengan nomor HP-mu ya, bukan nomor HP mai tua dan pai tuamu, tapi nomor pribadi kamu ya. Oke, teman Pro 2, kita berdua mau pamit, tapi di jaga malam kamu akan ditemani oleh RJ Dodai dan RJ Putrai. Yes, Kak Dodi dan Kak Putri nanti di jaga malam. So, Priska pamit dan bye.

teman-teman Pro 2, sesaat lagi Putri hadirkan info Pro 2. Lomba marching band pelajar yang direbutkan piala bupati. Dikutip dari rri.co.id, pemerintah Kabupaten Ende menggelar lomba marching band tingkat pelajar SMA, SMK, dan SMP MTS se-Kabupaten Ende untuk memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Perlombaan yang diikuti 10 peserta dari sejumlah sekolah tersebut dibuka Bupati Ende Joseph Benedictus Badeoda di lapangan SMA Suradikara Ende, Kamis 13 Agustus 2026. Kepala Panitia Adrianus Yosafat Muda mengatakan lomba marching band menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Kabupaten Ende, sekaligus menjadi ruang bagi pelajar untuk mengembangkan bakat, kreativitas, kedisiplinan, sportivitas, kerjasama, serta kecintaan terhadap seni dan budaya. Ratusan pramuka ikut kembara di Manggarai Barat perkuat ekoteologi dan moderasi. Sebanyak 239 anggota pramuka dari 4 satuan pendidikan di Kabupaten Manggarai dan Manggarai Barat mengikuti kema bersama Rama Alam Kembara di Bumi Perkemahan MTSN Manggarai Barat, Nanggali, Kecamatan Lembor Selatan 12-14 Agustus 2026. Kegiatan yang digagas Mandua Manggarai tersebut digelar dalam rangka memperingati HUT ke-65 Gerakan Pramuka. UMKM lokal ramaikan Festival Komodo Riung, buka peluang pasar dan produk, promosi produk. Semarang Festival Komodo Riung 2026 semakin terasa dengan hadirnya berbagai pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang ikut memeriahkan kegiatan tersebut. Festival menjadi ruang bagi pelaku usaha lokal untuk memperkenalkan produk sekaligus bertemu dengan masyarakat dan calon pembeli dari luar daerah. Festival Komodo Riung tahun ini merupakan pelaksanaan yang kedua. Kegiatan berlangsung selama 3 hari mulai Selasa 11 Agustus hingga Kamis 13 Agustus 2026 dengan menghadirkan berbagai kegiatan yang memadukan ekonomi, masyarakat, budaya, pariwisata, seni, olahraga, dan aktivitas generasi muda. Itu dia informasi yang bisa Putri sampaikan untuk kamu di Info Pro 2, teman Pro 2. So, sekian Info Pro 2.

Oke, teman Pro 2, welcome back di 92,2 FM Pro 2 RRI ND, teman terbaik kamu. Setelah tadi kamu sama-sama mendengarkan sore ceria, kali ini kalian bareng Putri nih mau main-main ke jaga malam nih. Jangan galau malam-malam, karena waktunya malam-malam itu bareng Pro 2. Jadi anti-anti galau ya, no galau ya teman Pro 2. Kita bakal seru-seruan dengan informasi cerita langsung bersama komunitas. Tapi sebelum ke informasinya, Putri mau informasikan bahwa malam hari ini komunitas kita belum bisa ngobrol langsung di sini teman Projo. Kita bakal reschedule lagi biar obrolan ini makin lebih terasa dekat gitu dengan kehadiran mereka teman Projo.

0: Eh Nia, kok tiap hari upload daster terus? Emang laku?
1: Laku dong, jangan salah. Daster itu kebutuhan semua umur, Ayu.
0: Serius? Aku kira kamu cuma iseng jualan daster.
1: Iya, memang awalnya iseng, jadi reseller. Modalnya juga tidak besar. Tapi sekarang Ayu malah punya pelanggan tetap loh saya.
0: Tapi kamu tidak bikin dasternya sendiri kan?
1: Oh tidak, tapi saya belajar foto produknya. Terus bikin video singkat. Terus nulis caption yang menarik. Sampai melayani pelanggan dengan ramah. Itu juga kreativitas loh.
0: Oh Nia, berarti yang kamu jual bukan cuma daster.
1: Iya, yang dijual itu ide, pelayanan, dan cara kita bikin orang tuh percaya sama kita.
2: Dalam ekonomi kreatif, peluang bisa datang dari mana saja. Bukan soal produk yang dijual, tetapi bagaimana kreativitas memberi nilai tambah dan membuka kesempatan untuk berkembang.
0: Berarti mulai usaha tidak harus nunggu modal yang besar ya Nia?
1: Betul. Yang penting kita berani mulai dan terus belajar. Ekonomi kreatif, kreativitas mengubah peluang kecil menjadi langkah besar.

0: Okay, teman berdua, kembali lagi kita berdua, ada Putri dan juga
1: Doda. Teman Doda. Berdua ya. Teman-teman yang teman Pro 2 hingga di jam 12 ya. Dan saat ini informasi apa nih Putri?
0: Informasi komunitas nih. Gimana Putri dan Dodi nih bakal temani kamu selama 30 menit ke depan dengan informasi komunitas.
1: Oh, betul sekali.
0: Mungkin di sini teman Pro 2 coba kamu flashback deh ke masa kecil kamu dulu nih. Ada yang punya pengalaman tidak sebelum tidur selalu ditemani cerita dari kedua orang tua atau mungkin ayah atau ibu kamu?
1: Saya pernah, mama saya itu dulu ketika saya waktu kecil mendongeng, tapi dongeng-dongeng daerah.
0: Iya, saya juga lagi.
1: Dongeng-dongeng cerita-cerita di Ende, saya seperti Danau Kiling itu.
0: Saya juga
1: terus
0: kayak gitu.
1: Terus Ia Meja Wungge, Baranuri Marilonga, Tugas Soekarno. Kalau Soekarno bukan mendongeng lagi ya?
0: Mendongeng,
1: iya. Dia berceritakan, tapi kayak macam Danau Kiling itu kayak legenda-legenda begitu. Kita kayak merasa bahwa itu tuh ada dan kita rasakan
0: ya. Gitu. Apalagi kan punya imajinasi tidur, seperti itu. Benar. Saya juga cerita-cerita tentang nenek moyang saya gitu kan. Dan itu tuh ternyata teman Pro 2 cerita atau mungkin juga cerita sederhana yang sebenarnya dibuat spontan karena mungkin kehabisan cerita atau banyak juga kan kayak gitu. Ya, ternyata kebiasaan bercerita teman dongeng kepada anak tuh bukan hanya soal menghibur mereka sebelum tidur saja, teman.
1: Benar sekali.
0: Ada manfaat lain yang jauh lebih penting, yaitu bisa bangun kedekatan antara orang tua dan juga anak.
1: Nah, dan menariknya teman Pro 2, orang tua tidak harus menjadi pendongeng profesional untuk bisa melakukan itu. Versi tersendiri.
0: Iya.
1: Lebih nyaman mendekatkan diri orang tua dengan anak, karena bagi anak yang paling penting bukan apakah suara orang tua itu bagus, apakah bisa menirukan suara binatang, atau apakah bisa memainkan banyak karakter dalam satu cerita. Yang paling penting adalah kehadiran orang tua.
0: Benar,
1: gitu.
0: Itu yang paling penting.
1: Ada ya, selalu ada.
0: Iya.
1: Menjelang tidur, jadi kedekatannya itu semakin deh.
0: Ada benang merahnya gitu. Dan makin jelas tuh benang merahnya. Nah, informasi atau kebiasaan mendongeng di rumahnya ternyata bisa memperkuat kedekatan dengan orang tua dan anak. Itu disampaikan langsung oleh komunitas and event manager Ayo Dongeng Indonesia. Ada Kakak Kurniawati Yuli Prastiwi di dalam siaran komunitas Bicara kemarin di
1: Pro 1 ya.
0: Tuh tanggal 8 Agustus tuh.
1: Nah, menurut Kurniawati ini ya, mendongeng merupakan seni berkomunikasi yang sebenarnya bisa dilakukan oleh siapa saja.
0: Setuju.
1: Memang ya, kalau ingin jadi menjadi pendongeng profesional, seseorang itu membutuhkan latihan dan keterampilan khusus.
0: Benar.
1: Tetapi untuk bercerita kepada anak di rumah, orang tua itu tidak perlu memiliki kemampuan profesional tersebut.
0: Benar.
1: Nah, anak sebenarnya tidak terlalu mempermasalahkan kualitas suara orang tua atau kemampuan memainkan karakter. Yang jauh lebih dibutuhkan atau lebih penting anak adalah kehadiran orang tua untuk yang mau meluangkan waktu dan berkegiatan bersama.
0: Iya, teman berdua, karena itu ya orang tua tidak perlu menunggu punya waktu khusus dulu atau tuh perlu menunggu suasana yang sempurna atau perfect gitu, malam yang paling sempurna untuk bercerita atau mendongeng, dan juga tentunya tidak perlu menunggu ketika sudah jago bercerita gitu ya. Mulai dari cerita sederhana kayak kami berdua yang punya pengalaman seru gitu ya, dengan cerita-cerita dongeng zaman dahulu, cerita-cerita ke daerah gitu ya teman Pro 2. Misalnya juga mungkin teman Pro 2 bisa dengar menceritakan hari ini kita buat apa saja tadi. Itu juga bisa dimulai dari itu teman Pro 2. Dan ternyata ya keren ya, ternyata ada komunitas seperti ini nih.
1: Iya.
0: Kita selama ini nih kan ngobrol dengan beberapa komunitas yang bertaut dengan anak muda.
1: Betul sekali.
0: Pengembangan diri di dalam komunitas untuk anak muda gitu.
1: Tapi boleh atau bisa ya seorang kakak bercerita kepada anak mendongeng. Jarang-jarang
0: adik,
1: ya.
0: Iya, benar.
1: Seorang anak muda nih mendongeng ke adiknya.
0: Atau ke keponakannya gitu.
1: Itu
0: kan.
1: Itu yang jarang terjadi ya.
0: Benar. Mungkin teman Pro 2 yang mau tahu detail dari kegiatan komunitas community and event manager dari Ayo Dongeng Indonesia, teman Pro 2 bisa menuju ke YouTube RRIND karena ada siaran serunya di sana tentang kegiatan-kegiatan apa saja.
1: Betul sekali. Pokoknya informasi terkait komunitas tentang mendongeng itu boleh kalian dapatkan di kanal YouTube RRIND.

Indonesia bukan sekadar deretan pulau di peta. Indonesia adalah rumah bersama. Rumah tempat kita hidup dalam perbedaan suku, agama, bahasa, dan budaya. Di rumah ini kita belajar bahwa berbeda bukan berarti bermusuhan. Justru dari perbedaan, kita saling melengkapi. Indonesia rumah bersama berarti kita punya tanggung jawab yang sama. Menjaga persatuan, menghargai perbedaan, dan bijak dalam bersikap baik di dunia nyata maupun di ruang digital. Sebagai anak muda, kita bukan hanya penonton. Kita adalah penjaga rumah ini. Setiap kata, sikap, dan tindakan kita menentukan apakah Indonesia tetap hangat sebagai rumah atau justru terasa asing karena perpecahan. Mari rawat Indonesia dengan rasa hormat dan kepedulian. Karena saat kita memilih untuk tetap bersama dalam perbedaan, disitulah Indonesia benar-benar menjadi rumah.

0: Cerita langsung bersama komunitas teman Pro 2.
1: Iya, masih menemani kalian ya. Ini sekiranya 10 menit lagi kita menuju ke jam 8 ya teman Pro 2. Nanti kita akan ikuti bersama ya acara
0: Musik Live Chat
1: dari Pro 2 RRI Jakarta. Makanya kalian pantau terus. Informasi apa lagi nih Putri?
0: Kali ini nih teman Pro 2, informasi menarik dari TBM Pojok Baca Kopo Sawu di ND. Dimana komunitas ini nih sudah berdiri sejak 2018. Yang mereka ini bukan hanya menyediakan buku, tapi juga mengajak anak muda itu untuk membaca, menulis, menonton film, edukasi, dan juga berdiskusi. Tujuannya juga sederhana teman Pro 2. Anak-anak tidak hanya mendapatkan pengetahuan, tetapi juga belajar berpikir kritis dan tentunya berani menyampaikan pendapat. Karena ternyata ternyata nih keberanian untuk bermimpi itu juga perlu untuk dilatih teman Pro 2.
1: Betul sekali.
0: Apakah kalian suka membaca dan suka berdiskusi teman Pro 2? Dan kalau misalnya iya, pasti rasa percaya diri kalian untuk mengajar mimpinya tuh lebih tinggi di atas teman-teman yang mungkin tidak terlalu membaca dan tidak terlalu suka berdiskusi ya.
1: Wow.
0: Dan ternyata ada yang menarik juga dari Pojok Baca Kopo Sawu nih teman Pro 2, di mana anak-anak atau peserta komunitasnya itu tidak hanya diminta untuk membaca.
1: Betul sekali.
0: Nah, kayak kita bilang, mereka diajak untuk nonton film edukatif juga, kemudian mereka berdiskusi. Mereka juga diajak untuk menulis pengalaman mereka sehari-hari.
1: Nah, dari kegiatan sederhana itu teman Pro 2, anak belajar memahami informasi, memperkaya kosakata, menyusun pikiran.
0: Benar.
1: Dan yang paling penting adalah berani berbicara.
0: Setuju.
1: Karena banyak anak sebenarnya punya ide tetapi takut menyampaikannya. Nah, takut salah.
0: Benar.
1: Takut ditertawakan, takut dibully juga ya. Takut pendapatnya tidak diterima. Padahal keberanian berbicara itu harus dilatih sejak dini. Dan ini juga berlaku untuk kita yang sudah remaja atau yang sudah dewasa. Nah, punya ide di kelas tapi diam, punya mimpi tapi takut gagal, punya cita-cita tapi takut komentar orang lain. Nah teman Pro 2, mungkin kita perlu mulai belajar bahwa tidak apa-apa kalau belum sempurna. Yang paling penting berani mencoba.
0: Benar, saya setuju itu.
1: Nah sekarang kita mau dengar cerita dari kalian semua teman Pro 2 yang mau bercerita. Tapi kita punya waktu nih, sudah terbatas. Mungkin next time ya teman Pro 2 yang mau bercerita langsung saja datang ke studio kalian yang punya komunitas. Kita undang ya. Dan itu tadi informasi yang kami sampaikan.
0: Benar, yang bisa kami sampaikan di cerita langsung bersama komunitas RRI ini CLBK ya teman Pro 2. Tadi ada informasi community and event dongeng Indonesia. Terus sekarang juga ada Pojok Baca Kopo Sawu. Semua komunitas ini keren, punya tujuannya masing-masing dan tentunya punya dampak yang luar biasa ketika kamu sudah masuk dan terjun ke dalam komunitas ya. Dan tentunya bukan hanya kedua komunitas tersebut saja ya teman Pro 2. Banyak komunitas lain di luar sana yang sesuai dengan passion kamu. Kalau kamu sudah masuk, kalau kamu sudah berani memulai gitu ya, pasti kamu akan menemukan identitas diri kamu di dalam sana. So, sampai jumpa di CLBK edisi berikutnya teman Pro 2.
1: Okay.
0: Pamit dari CLBK, tapi stay tune terus di sini ya.
1: Di Pro 2 FM ini teman terbaik kamu.

0: Sobat Pro 2, mari kita sama-sama mendengarkan musik live chat yang disiarkan langsung dari Pro 2 RRI Jakarta, di mana ada artis The Dusty Rusty dan host kesayangan kita Edit dan Elan. So, check this out.
1: 3 Barat 4 dan 5.
2: Selamat malam, selamat datang kembali di MLC Music Live Chat.
1: Yoi, dan gak kerasa teman Pro 2 ternyata udah hari Kamis ya.
2: Yoi.
1: Oke, malam Jumat ini.
2: Asik.
1: Udah
2: apa sih biasanya malam Jumat?
1: Enak ya, kita tuh ramean pasti.
2: Iya dong. Ramean sih seru ya.
1: Asik dong.
2: Bener, ngobrolnya kan.
1: Ngobrolnya.

0: sampai kita semua
1: kebagian
0: berair.
1: Apa itu?
0: Karena matanya karena terbahak-bahak gitu nonton MLC pastinya.
1: Kok kayak ada bebannya ya.
0: Barengan sama Elan dan Eddy, teman berdua di MLC malam hari ini pastinya.
1: Yes.
0: Dan kita kedatangan sebuah band.
1: Nah, ini kalau kemarin mungkin udah solois mulu ya dari kemarin ya.
0: Kemarin Avolia ya, Avolia, kan?
1: Kemarin Avolia, benar. Dan sekarang kita bakal ngobrol sama sebuah band.
0: Yes.
1: Yang ternyata baru aja ngerilis sebuah album terbaru. Menurut gue juga unik judulnya gitu kan.
0: Iya.
1: Jadi kita bakal ngebahas barengan sama The Dusty Rusty.
0: Apa kamu? Ini temennya Krusty Krab, Dit?
1: Salah.
0: Bukan ya?
1: Salah. Nah, pokoknya nanti kita tanya aja, kita
0: okay. Ulik.
1: Kenapa namanya Dusty Krusty?
0: Iya.
1: Dusty Rusty. Lucy.
0: Bener.
1: Jadi buat kamu yang ingin seru-seruan juga, ingin bertanya boleh banget, nanti bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05 tentunya.
0: Dan pasti jangan geser radio kamu teman Pro 2, karena kita bakal seru-seruan bareng di MLC Music Live Chat.

0: kalau malam kayak gini kita gak mungkin cuma berdua kali ya.
1: Betul. Iya. Sekarang kita udah rame-rame nih ya di studio.
0: Malam Jumat nih deh. Masa iya cowok berdua kan?
1: Ya elah.
0: Kurang asik.
1: Ini juga tamunya cowok semua.
0: Sengaja gak berdua.
1: Iya sih.

0: gokil-gokilnya udah rame-rame, bro.
1: Iya, cuy.
0: Di sini udah rame-rame. Ini mungkin kita absen dulu, kenalan dulu kali ya.
1: Boleh.
0: Gimana nih?
1: Dari kanan kiri.
0: Ya boleh.
1: Boleh.
2: Nama gue Kurai sebagai gitaris.
1: Oke.
3: Alright. Gue Cupla sebagai basis.
1: Oke.
4: Gue Robai vokalis dan gitaris.
1: Oke.
2: Gue Russell jadi drum.
1: Oh ini. Jadi drum.
2: Drummer maksudnya.
0: Bukan drum ya, bro.
1: Oh iya benar.
0: Benar. Berarti ada siapa tadi? Ada Kurai, ada Cupla, ada Rubai.
1: Robai. Dan juga Russell. Dan ini adalah The Dusty Rusty.
0: Yes.
1: Eh BTW gue pengen nanya dong, Dusty Rusty itu pertama kali berdiri tahun berapa dan kapan? Kalian yang mau jawab siapa nih?
2: Cupla bisa jawab.
1: Boleh, silakan Cupla. Silakan Cup.
3: Jadi Dusty Rusty itu berdirinya di akhir 2023.
1: Oke.
3: Di tanggal 31 Desember ya. Mm-hmm. 31 Desember tahun baru banget. Mm-hmm. Itu terbentuknya tuh karena waktu itu gue lagi ada ikut pameran seni gitu,
1: okay.
3: Pameran lukisan. Terus si Robai juga main sama bandnya di acara pameran itu. Mm-hmm. Terus gue undang teman-teman yang lain kan, teman-teman SMP, mm-hmm. kumpul di sana. Terus dari situ tuh yang jadi sering gitu ngumpul lah,
1: okay.
3: Jadi berkelanjutan gitu. Akhirnya di setiap ngumpul tuh selalu dengerin lagu-lagu yang selalu didengerin pas zamannya SMP dulu nih sama teman-teman. Karena kita semua ini berteman dari SMP ya kan.
1: Satu angkatan.
3: Oke. Dari situ coba bikin beberapa lagu ya, Le.
2: Iya, sempet.
3: Terus akhirnya berani jamming ke studio. Okay. Udah mulai ngerasa matang kayak harus direkam deh gitu. Tapi namanya belum ada saat itu. Sama cuman kayak pengen punya karya aja gitu. Kayak lagu udah dibikin tuh kayak harus direkam deh gitu. Akhirnya pas udah mendekati waktu rilisnya tuh baru kepikiran tuh kayak harus dikasih nama deh. Mulai declare gitu kalau misalkan ini jadiin sebuah band gitu. Akhirnya gue cari-cari namanya.
0: Oh berarti lu yang nyari namanya?
3: Saat itu namanya datangnya dari gue.
1: Apa cuy artinya Dusty Rusty kalau menurut lo pribadi?
3: Oh, The Dusty Rusty itu kan gue ambil dari film Cars ya.
1: Oh dari situ?
3: Itu Cars tuh kartun favorit gue.
1: Iya.
3: Jadi kalau ceritanya tuh si Lightning McQueen tuh dia
1: kecau.
3: Iya. Dia kan punya sponsor namanya Rustis tuh kan.
1: Iya.
3: Si Rustis ini tuh perusahaan pengkilap mobil gitu.
1: Bumper.
3: Cuman yang uniknya tuh dia tuh si ownernya ada dua mobil tuh, dia mobil tua gitu. Mobil tua yang udah debuan karatan gitu deh, udah rongsok gitu sebenarnya. Nah, nama dua owner itu Dusty dan Rusty.
1: Dari situ.
3: Nama dua mobil tua itu. Akhirnya gue ambil, terus gue coba kasih ke anak-anak. Kata mereka kayak tambahin apa ya gitu ya biar lebih kerasa
4: dedean.
3: Iya benya ya.
1: Dedean. Masih kasih dedean ya. Iya.
0: Oke.
1: Jadi dari situ sebenarnya namanya. Dan dari teman-teman lu enggak ada resistensi kayak enggak ah gitu. Iya semua langsung sepakat semua.
3: Karena sebenarnya kayak bisa dibilang mewakilkan juga ya, banyak kayak nuansa musik yang mau dibawa sama kita saat itu ya, musik jadul gitu kan, musik tua gitu.
0: Berarti sebenarnya pemilihan Dusty Rusty juga ada filosofinya sebenarnya. Benar.
1: Tapi kita nggak kepikiran tow meter gitu misalnya. Yang direct, kan bisa kan?
3: Tadinya mau gue sambunginnya The Fabulous
1: Hatsumon.
0: Retro pop lah, rock and roll. Berarti kayak ya era-era berapa tuh?
2: 50-60
0: ya.
1: Lebih ke situ ya.
0: Benar.
1: Tapi itu dari lo semua emang kayak aliran musiknya ke situ atau sebenarnya lu ada yang ke retro 80, ada yang ke pop atau gimana?
3: Sebenarnya kalau aliran musik sih luas ya, cuman emang dari awal tuh kami nemu benang merah itu di The Beatles.
0: Oke.
3: Benang merah di sana. Mungkin kalau kayak gue pribadi pun dengerin juga 80-an ya.
1: Oke.
3: Itu sih nemu benang merah tapi di The Beatles.
1: The Beatles. Jadi lo semua suka The Beatles nih.
0: Oke. Okay. Oh.
4: SMP juga emang seringnya kalau ada acara-acara pensi sekolah kita bawanya The Beatles.
0: Oke. Berarti kalau ya jamming dulu seringnya The Beatles gitu ya. Akhirnya bikinlah sebuah karya gitu kan. Berarti karya pertama apa tuh waktu itu?
1: Ingat ya? Ingat lah pastilah.
3: Ingat yang dibikin apa yang
0: direkam? Yang dibikin pertama kali deh.
1: Pertama kali. Yang jadi nih.
2: Stranger Things.
0: Oke. Tapi itu direkam enggak akhirnya?
2: Oh. Itu akhirnya direkam.
0: Stranger Things.
2: Bukan.
0: Beda. Masa di lagu ya saya dising.
1: Siapa tahu kan.
0: Itu akhirnya direkam.
2: Jadi single ketiga itu jadi.
0: Oh, single ketiga. Yeah. Oke. Okay. Tapi berarti yang single pertama yang direkam dan dirilis itu beda berarti ya.
2: Beda. Itu Ayu.
0: Oke, okay, Ayu.
2: Ayu. Jadi komanya orang ketiga.
1: Oh. Ayu tapi koma gitu ya.
2: Iya. Yeah. Ayu koma Ayu.
0: Iya.
1: Bukan Ayu koma ya. Beda lagi. Oh iya.
0: Koma Ayu.
1: Enggak usah. Masa ngajak kan. Oke.
0: Tapi sekarang ini baru aja ngerilis album ya. Ini jadi album pertama atau
2: betul?
0: Album perdana ya. Album perdana yang dirilis.
2: Mini album
0: jatuhnya ya.
1: Oh, oke. Okay. Right.
0: Ini kapan dirilis? Juli ya?
2: Iya, tanggal 25.
0: 25 Juli. Ini judulnya adalah Platypus.
3: Platypus.
1: Kartun lagi nih.
0: Gue juga pengen kartun lagi nih, jangan-jangan nih.
1: Enggak, bukan.
0: Ada
1: Ferry Platypus. Bukan ya. Ferry Mariadi kira.
0: Aduh, apa ya?
1: Kenapa Platypus, cuy? Gue pengen nanya nih, penasaran gue.
3: Apa, Bang? Kira-kira.
1: Coba ya.
4: Dia yang bikin nih, Cupla yang bikin, Bang.
0: Oh, iya. Yeah. Kenapa lagi?
1: Coba.
0: Lo emang jagonya ngasih nama kayaknya.
1: Referensi lo gak jauh-jauh nih dari situ deh.
3: Enggak, jadi si Platypus itu sebenarnya judul lagu. Judul lagu
4: di track pertama.
3: Track pertama tuh judul lagunya Dikau kan.
4: Sebelumnya
3: itu bukan Dikau.
0: Oke.
3: Sebelumnya itu judulnya Balada Cinta Platypus ya, Pak ya. Cuman gua tuh sempat mikir gini kayak anjir
4: enggak ada balad-baladnya juga ada lagunya.
3: Tapi si judulnya tuh ada balada gitu, takut jadi beban. Gue ganti kan, yang tadinya judulnya Balada Cinta Platypus, gue ganti judulnya jadi Dikau si lagunya. Tapi kayak agak sayang mau ngebuang si Platypus nih. Karena setelah gue pikir-pikir lagi, Platypus tuh bisa mewakili lagu-lagunya Desi Rasin apa, kayak bisa merepresentasikan ya, Pak ya. Sebenarnya Platypus ini kayak hewan yang aneh ya.
1: Aneh banget.
3: Dia tuh kayak ada 4 hewan dikombain jadi satu.
1: Iya, gitu. Kayak mutan ya.
3: Iya. Dia mamalia tapi dia bertelur.
1: Betul.
3: Terus dia ada berang-berangnya, ada bebeknya juga.
1: Benar.
3: Ada patil gitu kan. Yang ini terus dia menyusuinya lewat kelenjar keringat, coba aneh banget.
1: Iya, benar.
3: Aneh banget itu. Nah, itu tuh kayak bisa ngegambarin musik-musik Dasi Rasti yang
4: enggak jelas
3: ini.
1: Oke. Gue ngerti.
3: Yeah. Musiknya macam-macam nih.
1: Iya.
3: Tapi ada rock and roll, ada rockabilly gitu.
1: Yeah.
3: Itu tuh bisa dikombin jadi satu kesatuan yang namanya Platypus.
0: Oke.
1: Awalnya apa judulnya Balada?
3: Awalnya judulnya Balada Cinta Platypus.
1: Kayak ini, kayak manusia setengah salmon gitu ya. Iya kan, mirip-mirip gitu ya. Iya, benar.
0: Yes,
1: jadi novel bagus tuh.
0: Iya sih. Bener.
3: Bener. Tenggelamnya kapal.
1: Nah, itu kan. Iya kan. Kambing jantan.
0: Iya. Bisa. Oke. Jadi
3: cinta brontosaurus.
1: Cinta brontosaurus.
0: Bisa. Oke, berarti mengambil makna Platypus di bagian situnya gitu.
1: Benar. Tapi gue pengen nanya nih di mini album ini, gue pengen nanya ke Russell nih. Yeah. Di mini album ini, cuy, lu kalian kan ngerasa kayak lu pengen nyeritain apa sebenarnya?
5: Di mini album ini gua kan dan kita berisi 5 track ya. Yes. Yang pertama tuh Dikau, ada Jalan dari Partai Dinata, dan setelah itu Hidung Belang, habis itu Si Juri Diri. Jadi itu sesuai tracknya tuh bisa ngasih jadi cerita gitu loh, dari lagu pertama sampai ke terakhirnya.
0: Oke.
5: Kita kan anak Gen Z ya.
1: Iya.
5: Jadi yang paling relate sama kita kayak cinta-cintaan. Jadi gua ngerasa di Dikau itu ngeceritain tentang anak muda yang cinta-cintaannya udah berbunga-bunga, tapi cintanya tidak berbalas. Setelah itu dia belajar gimana cara cinta-cintaan yang baik. Dia belajar menjadi lagu Jalan Air Partai Dinata. Momen-momen berbunga-bunganya dia dituang di Jalan Air Partai Dinata. Tapi ada keriletan zaman sekarang adalah anak-anak muda gitu sini suka diganggu-ganggu sama pria hidung belang.
0: Anak
5: Gen Z zaman sekarang lumayan kita bersih tegang dengan HB-HB ini. Jadi
1: hidung belang ya.
0: Gue mikir lagi tadi.
1: Hemoglobin. Hemoglobin. Tiba-tiba bahas DB ya. Hemoglobin.
0: Jadi darah.
5: Kebiasaan latihan kita.
0: Iya.
5: Ya hidung belang hibel ini. Ceritanya tentang itu. Dan pada akhirnya ya ternyata ujung-ujungnya yang kita tahu dalam proses pendewasaan kita ada di lagu yang terakhir. Lagu keempat ada lagu Si Joni Diri.
1: Si Joni?
5: Diri.
1: Si Joni Diri.
5: Adalah Si Joni itu suka berdiri.
1: Benar. Pagi-pagi kan biasanya.
5: Benar. Pagi dia cuma yang jauh rumahnya dari kantor.
1: Iya benar. Harus bangun pagi dia.
0: Kalau pagi suka meler katanya. Dingin bro.
1: Lebih kangen jazz.
0: Iya.
1: Dia suka dicekek tau. Dimintain duit.
0: Oh, dimintain duit.
1: Iya.
0: Bro, nasional. Hati-hati.
1: Iya, si Joni.
0: Si Joni.
1: Ada Bang Joni kan. Iya.
5: Di terakhirnya ada track outro. Outro itu biasanya closingan kita kalau manggung. Kita bikin spesial sendiri lah.
1: Di record sama kalian akhirnya.
5: Masukin ke EP ini.
1: Nice.
0: Tapi kalau gua request outro-nya di awal bisa enggak?
1: Iya. Bisa kayak gitu.
5: Bisa.
1: Kalian manggung gua request outro.
5: Boleh. Pas MC-nya present teriak aja outro. Abis outro kita udah
0: pamit.
1: Karena main outro dong. Di akhir dong harusnya dong.
0: Ya udah teman-teman, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Dasty Rasti. Buat kamu yang bikin seru-seruan juga, pingin bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Brother FM Jakarta tentunya ya.
1: Betul. Dan jangan geser radio kamu, karena kita masih barengan sama Dasty Rasti di MLC Music Live Chat.

0: Dancing Music Live Show.
1: Yoi, dan masih bersama The Dusty Rusty.
0: Alright. Baru aja tadi ada salah satu singlenya ya,
1: yes.
0: Berjudul Dikau, aka Balada
2: Cinta
0: Platipus.
1: Aduh. Ada suara platipus ya tadi?
0: Ada.
1: Emang lo tau suara platipus gimana?
0: Iya juga ya, suara platipus gimana ya?
1: Gimana? Itu tikus. Curut. Oh, kayak tadi baru satu.
2: Kita nggak tahu.
0: Gue nggak expect sih.
1: Ada yang tahu juga suara platipus kayak gimana?
2: Mungkin kan kayak dia kan bibirnya bebek.
0: Iya.
2: Badannya berang-berang, mungkin suaranya curut.
0: Iya. Bisa jadi sih.
1: Kan makhluk anomali kan. Iya, benar.
0: Kaget gue.
1: Jadi tadi lu udah dengerin nih teman produser semuanya, lagunya Dikau ya
0: judulnya. Benar-benar. Tapi di berarti sebenarnya yang mengusung genre apa retro pop itu 50s 60s itu siapa sebenarnya? Pertama kali.
2: Asik. Beliau.
0: Kenapa akhirnya memilih 60s 50s tuh kenapa sebenarnya?
1: Gimana Ray?
3: Karena manis aja gitu.
0: Oke.
3: Terus karena apa ya, dari musik yang kita bikin juga kan, kita kan influence-nya kan Beatles dan kawan-kawan ya. Jadi setiap karya jadi dari kita tuh jadinya ya ke arah-arah sana.
0: Oke.
3: Ke arah-arah tahun segini. Tahun sana maksudnya.
2: Oh. Naturally udah
0: begitu ya.
3: Iya.
2: Pasti gak jauh-jauh dari
1: Beatles.
2: Iya.
0: Oh, I see.
1: Tapi kalau dari kalian sebenarnya yang paling kalian favoritin dari Beatles lagu apa?
3: Beda-beda sih.
1: Oh, kalau kurai dulu. Lo berai?
3: Setiap hari ganti sih, cuma sekarang lagi
0: iya sih.
1: Oh iya. Enggak apa-apa.
3: Setiap hari ganti. Kalau gue sekarang tuh lagi suka Things We Said Today.
1: Okay.
3: Dari album Hard Day's Night.
1: Kalau lo apa?
2: Gue kurang lebih sama juga sih, kayak dari album Hard Day's Night yang Hard Day's Night-nya juga.
1: Okay.
2: Karena gue sekarang lagi ngerasa ini aja, pintu aja ke lagu itu karena lagi kerja gitu.
1: Oke. Lo apa?
4: Kalau gue lagi dari album Please Please Me, Misery.
1: Misery, alright.
0: Oke.
1: Russell.
5: Gue All My Lovin'.
0: All My Lovin'. Jadi lo dengerinnya di ini ya, rumah terbang katanya.
1: Bukan, Russell. Itu Russell yang pramuka.
5: Beda. Sampai mana
1: ya? Tapi lo pramuka?
5: Iya, pramuka. Hari Sabtu aja.
1: Oke, jadi emang sebenarnya kenapa genrenya 50s dan juga 60s? Karena memang influence-nya dari Beatles.
0: Benar.
3: Jadi musiknya juga ke arah-arah sana sih, yang didengar sehari-hari itu udah pasti musik-musik jadul gitu.
0: Iya, benar.
1: Akhirnya style lu juga akhirnya ke situ arahnya.
3: Secara nggak langsung jadi ngikut mungkin ya.
1: Iya. Tapi,
0: pernah nggak? Maksudnya kan udah bikin lagu beberapa, udah rekaman, udah jamming juga. Pernah nggak sih nyoba genre lain tuh? Pernah nggak sebenarnya?
1: Hipdut gitu.
0: Terlalu random mas.
2: Pernah sih ya. Dulu kita tuh nyeleneh tuh waktu awal-awal.
0: Apa tuh? Senyeleneh apa tuh?
2: Lagu The Johnson. Benda bikin blues ya.
0: Oke.
2: Itu di studio doang sih.
0: Oke. Tapi pernah mencoba lah ya. Pernah mencoba ya.
2: Terus kalau yang nyoba genre ini belum lama sih, kemarin kita coba ini pengen cover Britpop ya.
1: Britpop.
0: Oh wow. Oke.
2: Pengen cover Oasis tuh kemarin.
0: Benar. Tapi berarti so far ngerasa nyamannya di genre ini berarti ya.
1: Iya, benar. Oke. Tapi kalau dari segi produksi nih cuy, sebenarnya kalian tuh pengennya album ini tuh jadi kayak album yang kayak gimana sih kalau kalian bayangin sebenarnya? Atau mini album yang kayak gimana sih?
3: Kalau gambar mini album nggak ada ya. Cuma kalau misalnya mau bilang album kayak gimana tuh pengennya kayak Please Beatles gitu.
1: Oke.
3: Jadi kan isi album itu kan ada rock and rollnya, ada popnya. Contoh kayak lagu After Standing There sama Love Me Do itu kan. Lagu yang beda genre ya.
1: Iya.
3: Apa jadi yang satu pop, yang satu rock and roll. Cuman gimana caranya pas orang denger tuh lagu itu tetap Beatles gitu.
1: Itu
3: yang kita pengen sih kayak gitu ya.
1: Jadi
3: apapun genrenya, mau rockabilly, mau pop, retro atau apapun itu,
2: orang-orang style udah tahu ini Dusty Rusty gitu.
1: Oh, Okay. Jadi meskipun beda ya dari segi apa ya musik, tapi di album yang sama tetap pengen ngehadirin The Rusty Rusty gitu.
0: Yes,
1: ya.
0: Yes. Betul benar. Oke, berarti di lagu ini ada berapa? 5 ya? 5 lagu
1: track.
0: Ya?
1: 5 lagu,
0: 5 track. 5 track yang tadi ada di Kau, terus ada Jalan R.E. Marta Dinata, terus
4: ada Hidung Belang,
0: Si Joni Diri dan Outro. Oke, gue ingetnya Outro doang lagi.
1: Gue ingetnya Si Joni Diri doang. Lu gimana? Lu paling nyeleneh deh menurut gue.
0: Iya bener. Tapi kalau secara apa nulis lagu ini berarti ditulis barengan atau siapa nih ide pertamanya nih?
4: Kalau rata-rata emang barengan sih bang.
0: Oke. Okay. Oh berarti kayak workshop gitu ya? Workshop gitu ya. Tapi temanya siapa yang nentukan biasanya?
4: Temanya kalau beda-beda sih.
1: Tergantung kamu perjudulan siapa?
0: Yeah. Oh iya. Oke. Okay. Seringnya. Yang seringnya ngasih ide gitu kayak. Yeah,
2: yeah. Eh ini deh. Biasanya gitu. Kan. Kalau lagi kita lagi mau dengerin lagu apa kan,
4: itu
2: juga ngaruh juga kan.
0: Iya, gitu. berarti ya random aja lah ya, maksudnya kayak siapa yang ada ide langsung nyeletuk gitu ya.
4: Benar. Tapi kalau gua sendiri tuh biasanya notasi dulu.
0: Oke. Okay.
4: Notasi dulu, humming,
0: nyari
4: chord. Lalu misalnya gua ada notasi gini nih, gua kasih ke mereka berdua.
0: Oh,
4: kita bikin liriknya bareng.
1: Okay. Oh, jadi liriknya tuh kayak lu workshop barengin gitu ya. Oh,
0: Oke.
1: Dari 5 lagu ini kalian nulis semua atau ada satu doang yang nulis atau gimana?
4: Nulis
1: semua ya. Oke, baru
2: nulis tuh.
1: Kalau kacau lu.
4: Karena dia masuknya telat, Bang.
1: Oh, telat.
0: Oh iya.
4: Masuknya telat.
1: Kapan? Oh. Baru tadi.
0: Iya, baru tadi.
3: Jam 3.
1: Selalu ini enggak free ya gitu.
0: Ayo deh ikut.
1: Buat ngisi slot.
3: Yang penting 4.
0: Iya, penting 4.
1: Kayak PT-PT futsal ya. PT-PT
0: futsal. Ya ditunggu yurannya doang kan.
1: Enggak. Jadi semuanya ini ya termasuk produksi ya.
0: Benar.
1: Oke.
0: Alright. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi dan nyapa juga teman Brodo yang udah merapat bareng sama kita di Chat Ido Pera di Jakarta. Jadi buat kamu yang pengin bertanya, lu masih bisa bertanya karena habis ini kita bakal sapa-sapa lu semua ya.
1: Betul,
0: jadi pastiin buat tetap di MLC.
1: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Show.
1: Yes, dan masih bareng sama The Dust Drastic. Woo. Suara yang wuuu gitu. Woo. Ngobrolin seputar mini album The Dusty Rusty nih.
0: Yoi,
1: yang
0: Platypus.
1: Tadi udah gokil banget sebenarnya kita udah ngobrolin ya. Hmm. Tapi kita juga mau nyapa dulu nih udah nanya-nanya di YouTube kali Dit ya.
0: Boleh. Ada siapa lan?
1: Ada dari bintang film.
0: Iya benar.
1: Dari bintang film katanya Robian Syah kapan muncul nih?
0: Udah muncul ini.
1: Udah. Jadi itu. Kamera tuh.
0: Bintang ya.
1: Bintang tuh.
0: Iya.
1: Robai yang selalu di rumah mana ya?
2: Oh, saya juga itu.
1: Ini kayak bocah komplek lo ya?
0: Komplek.
1: Bocah perumahan lo ya? Oke. Okay. Ada dari siapa lagi, Dit?
0: Ada dari Desti Komalasari. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Nyokap gue, Bang.
0: Oh iya!
1: Halo. Waalaikumsalam.
0: Bener.
1: Ada siapa lagi?
0: Sena Riyandi.
1: Uy.
0: Ini malah assalamualaikum lah.
1: Iya.
2: Itu
1: siapa
2: orangnya?
1: Siapa
0: nih?
1: Itu siapa?
0: Oh,
1: iya.
0: Oke.
1: Ada siapa lagi?
0: Oh, ini nanya nih.
1: Dari Gali.
0: Gali Raka Siwi.
1: Oke.
0: Pertanyaannya lan.
1: Lagu si Joni Diri itu ciptaan siapa dan mendeskripsikan tentang apa?
0: Nah.
1: Menarik.
2: Menarik.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, sekian terima kasih.
1: Ya ini aja garis besarnya.
0: Besarnya
3: apa, Bay? Bisa
2: katolistik.
3: Pendewasaan.
2: Asik.
0: Kisah pendewasaan.
1: Udah gitu aja deh.
3: Kalau misalkan di pelajaran IPA mah bab reproduksi.
1: Itu. Bab reproduksi.
0: Bener. Jadi nanti ada anatomi itu dalam situ ya.
1: Pasti pada penasaran kan? Pasti pada penasaran. Didengerin aja makanya. Dengerin aja tuh.
0: Ini idenya siapa berarti Joni Diri
1: ini? Ini gue penasaran nih.
3: Beliau.
2: Robo yang selalu di rumah.
1: Emang Robo ya?
0: Oh, makanya dia selalu di rumah.
1: Iya. Kalau sekalinya keluar rumah begitu loh, Bay. Bener-bener di rumah berarti lo, Bay. Bener-bener di rumah aja lo, Bay.
0: Bener-bener.
2: Justru tadi nyiptainnya di rumah, Bang.
1: Ah, itu.
0: Oh, iya.
2: Makanya gue keluar.
0: Oh ya benar.
1: Berarti lo melihat sekeliling aja kan?
0: Yeah.
1: Yang lo lihat pertama berarti ya kurang lebih ya.
0: Oke.
1: Okay. Oh iya iya iya.
0: Ya kehidupan remaja lah ya.
1: Bener.
0: Tapi sebenarnya kalau lo kayak seneng banget kalau sih.
1: Gak apa-apa. Gak maksud gue kan nulis lagu kan inspirasinya bener. Bisa dari yang terdekat kan.
0: Bener.
1: Mungkin yang terdekat sama Robai Joni. Yeah.
0: Dekat sih.
2: Kan? Bang Joni.
1: Kan?
0: Ya tetangga.
1: Iya kan.
0: Iya. Sih benar-benar.
2: Jual kikil. Oh ada cerita
1: macam cungkring. Oh jualan cungkring. Kang Joni gitu ya. Cungkring Kang Joni.
0: Cungkring Joni.
1: Si Joni cungkring. Joni cungkring. Benar.
2: Banyak kang cekek cungkring.
1: Jangan sering.
0: Makanya suka ke sembarangan sih.
1: Iya. Takutnya ngeces kan.
0: Iya benar. Giler.
2: Cungkringnya enak banget.
1: Cungkringnya enak banget.
0: Bener. Boleh gak gue nanya yang
1: lain? Boleh.
0: Silahkan. Tapi sebenarnya kalau dari The Dusty Rusty dengan rilis mini album pertama ini, ada ekspektasi tertentu gak sih sebenarnya?
3: Ekspektasinya sih bisa sesimpel bisa diterima dulu aja sih.
0: Mini
3: The Dusty Rusty.
0: Oke.
3: Karena kan memang kalau kayak si Joni Diri ini udah sempet kita sering bawain kan ya. Waktu manggung-manggung sebelumnya pun pas di Desun udah sering dibawain dan udah ada beberapa konten yang naik di sosial media dan udah lumayan banyak lah demandnya gitu yang nungguin lagu ini. Terus kayak ya harapannya sih menjadi pembuka gerbang Dasirasi juga ya.
0: Bener.
3: Buat ke depannya bisa ada panggungan lagi mungkin lebihnya.
1: Amin. Oke. Berarti lagu ini udah dirilis dan bisa didengerin di seluruh DSP ya. Oke.
0: Kalau MV?
3: Kalau untuk si Platypus ini ada visualizer di YouTube.
0: Oh, oke. Okay. Full track ya semuanya. Ada ya.
1: Oke. Okay. Si Joni Diri ada visualizernya.
0: Ada.
1: Oh,
0: penasaran sih.
1: Penasaran sih sebenarnya.
0: Lirik kan?
1: Iya kan. Visualizer kan.
2: Boleh cek. Bisa dicek langsung.
1: Katanya ngerekamnya pakai tangan ya? Enggak. maksudnya kan ini pakai HP

0: SMA. Ini kan normal ya.
1: Normal.
2: Main visualizer kan.
1: Enggak. Kenapa sih dia pertanyaan ujungnya ke sana gitu loh.
2: Salahin lagunya. Lu salahin roba ini. Salahin roba itu yang
0: bikin. Roba di rumah.
2: Iya, roba di rumah.
1: Roba di rumah.
0: Tapi yang perlu dilihat sih ada video liriknya R.E. Marta Dinata yang tadi keluarin. Ya kalau mau lihat aib-aib kita ada di situ.
2: Oh.
0: Dia konsepnya riding.
2: Riding.
1: Oke.
2: Benar-benar. Nanti kita coba tonton kali ya.
1: Boleh.
2: Oke. Berarti semoga abis ini, kalian mau ngomong apa dulu nih ke mungkin teman produser lo di Indonesia atau fansnya ada Dusty Rasti.
1: Dusty Rasti Risius.
2: Nama fans gak?
3: Nama fansnya apa ya?
0: Pikiran sih belum.
2: Lightning McQueen.
1: Salah.
2: Kecau.
0: Ada saran gak dong?
2: Kecau.
0: Iya ada saran.
2: Kecau mania tapi. Kecau mania.
0: Kalau biasanya orang-orang yang pendengar kita menyebut mereka The Duster Raster.
2: Oh, boleh.
0: Belum official.
1: Oke, belum official.
2: Oh, boleh.
0: Kita nantikan officialnya.
2: Itu juga boleh tuh.
0: Duster untuk yang cewek, Duster untuk yang cowok.
2: Oh, iya bisa. Oh, gitu. Boleh. Itu juga bagus tuh. Kalau kalian mau ngomong apa, silakan disampaikan.
3: Buat yang nonton, I love you.
0: Kok gampang banget bilang apa ya?
2: Kok diobral gitu sih?
3: Mahal.
2: Mama.
3: Mungkin kata-kata terakhir bisa disampaikan oleh Cupra.
2: Kata-kata terakhir.
3: Ya pokoknya terima kasih buat seluruh pendengar Dasi Rasti karena udah mau support dari awal perjalanan Dasi Rasti sampai sekarang, udah mau terus dengerin lagu-lagu kita, udah mau datang ke pengumuman kita. Oke, terima kasih buat kalian semua dan untuk seluruh sobat RRI Pro 2 FM, jangan lupa dengerin terus Dasi Rasti. Yang belum dengerin, coba deh dengerin, pasti nanti kalian ketagihan dengerin si
1: John Juni
3: Dika.
2: Iya sih.
3: Jangan lupa pakai sunscreen biar hidungnya belang.
2: Ah, itu dia,
1: benar. Biar gak jadi hidung belang pakai sunscreen.
2: Oke, teman-teman gue. Kalau gitu tadi kita udah seru-seruan bareng sama Dusty Rasti.
1: Betul.
2: Abis ini bakal ada dua lagu yang mereka bawakan secara live ya.
1: Ini seru nih. Bakal bawain apa aja berarti bro?
0: Dikau dan Jalan R.E. Marta Dinata.
1: Oke. Anyway ini kalian bakal ada showcase dong guys?
2: Ada ya?
1: Kapan itu?
3: Jadi di tanggal 21 ini di Dasi Rasti bakal adain showcase. Titik pertamanya itu di Dimitri Coffee
1: Bogor. Oke, di Bogor. Oke.
2: Kita diundang enggak?
0: Pasti dong, Bang.
2: Oke. Bogor gas.
1: Ayo.
0: Kita mau fokus di Bogor dulu.
1: Okay.
0: Jadi sebulan sekali kita akan adain turnya si Platypus ini. Setiap bulan sekali di Bogor.
3: Okay. Jadi kita pun bakal ngasih sesuatu ya. Yeah. Orang yang datang kita bakal ngasih free udara.
0: Kok free udara? Iya, nanti akan free percenda juga beneran. Ini mah beneran.
1: Beneran.
2: Kalau bayar sih kurang ajar.
3: Iya. Ada sticker pack gitu.
2: Okay.
1: Karena juga di sini bisa berdiri ya katanya.
0: Bisa. Dirinya bareng siapa?
1: Berdiri aja. Nontonnya berdiri, gitu kan boleh.
2: Eh kalau mau kepoin sosial media Dusty Rasti di mana nih, btw?
3: Di Instagram Dusty Rasti ada @dustyrasti dan di TikToknya juga ada @dustyrasti4.
1: YouTube?
3: Di YouTube juga.
0: Dusty Rasti.
1: Oke. Bisa dicek ya.
2: Cek tuh, jangan lupa tuh.
1: Benar.
2: Oke, kalau gitu thank you banget teman berdua tadi kita udah seru-seruan. Thank you banget udah Dusty Rasti juga ya.
1: Sukses selalu.
2: Showcase-nya ditunggu ya.
1: Yes. Alright. Ya, sambil kita menanti ya. Silakan bersiap-siap ya.
2: Bersiap-siap dulu.
1: Dusty Rasti.
2: Kita akan mengulur waktu untuk mereka ya.
1: Oke.
2: Apa kabar Edit?
1: Sehat.
2: Alhamdulillah luar
1: biasa. Gimana Jakarta lancar?
2: Alhamdulillah macet tadi.
1: Oh gitu ya. Iya, benar.
2: Udah makan?
1: Udah. Udah ngopi.
2: Udah ngopi ya.
1: Luar biasa. Kita gini terus ya.
2: Iya. Kalau mereka masih lama kita gini terus.
1: Iya, benar. Tutu.
2: mudah bukan membuatnya.
1: Alright, terima kasih buat teman produksi yes. Indonesia ya udah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng sama Dedasi Rasi tentunya ya.
2: Betul, abis ini bakal ditemenin sama penyiar Pro 2 FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia pastinya. Yes,
1: betul sekali. Dan abis ini bakal ada penampilan langsung ya live session dari Dedasi Rasi yang akan membawakan dua lagu, Dikau dan juga Jalan R.E. Marta Dinata.
2: Yoi. Kalau gitu, gue Elan pamit.
1: Gue Edith Tama pamit. Dan juga ini dia,

kedua saat ini kita sama-sama mendengarkan lagu Wong Solo yang dinyanyikan Darboy Gang dan Fauzi Haidi. Helarus Daru Indrajaya yang dikenal dengan nama Darboge menghadirkan konsep spesial ketika menggarap ulang lagu yang pertama kali dirilis di tahun 2019 yaitu Wong Spele Taman Pro 2 dalam single serta musik video yang diproduksi Mabes Balker itu Daru Sapan Akrab Darboy Gang mengajak penyanyi Tuna Netra asal Yogyakarta yaitu Fauzi Haidi sebagai kolaboratornya. Produksi versi terbaru single dan video musik Wong Spele mendapat dukungan dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang ingin menjadikan karya ini tidak hanya terbatas sebagai media ekspresi saja Taman Pro 2, tapi diarahkan untuk monetisasi digital untuk memperluas peluang ekonomi bagi para pelaku industri kreatif yang terlibat. So, langsung saja kita dengarkan Darboy Gang featuring Fauzi Haidi dengan Wong Spele.

0: Cerita penutup hari teman Pro 2. Yeay, kembali lagi kita di siaran-siaran kesayangan kamu. Di mana lagi kalau bukan 92,2 FM Pro 2 RRI ND. Ada Putri dan Dodi yang masih melek ya sejam berapa jam ini nanti ke depan nih teman Pro 2. 3 jam lagi lah kebersamaan kita di Jaga Malam dan sudah masuk ke cerita penutup hari ini teman Pro 2. Di mana malam hari ini kita bakal bahas apa nih?
1: Ya?
0: Kita mau bahas ada saja lah. Kita mau bahas dewasa bukan soal umur tapi cara bersikap. Setuju tidak kamu? Jadi teman Pro 2, semoga setelah kamu sudah melewati satu hari yang mungkin cukup panjang nih ya, sekarang tuh teman Pro 2 punya waktu sedikit nih, waktu untuk menarik nafas, duduk santai, mendengarkan musik atau mendengarkan Pro 2 RRI ND gitu ya, atau sekedar bahan sambil menemani kamu punya malam nih. Di cerita penutup hari kali ini kita tidak akan membahas sesuatu yang terlalu berat teman Pro 2, seperti yang saya bilang di awal, kita tuh hanya mau ajak kamu ngobrol tentang sesuatu yang sebenarnya itu dekat sekali dengan kehidupan kita gitu. Mungkin buat kamu-kamu yang belum dewasa, kita lagi mau ngajak kamu ngobrol tentang menjadi dewasa gitu. Sosok sekali kita di malam hari ini. Coba teman Pro 2 berpikir sejenak nih. Menurut teman Pro 2, seseorang bisa disebut dewasa itu tuh karena apa? Umurnya kah? Mukanya yang boros kah? Atau karena sudah tidak lagi bergantung kepada orang lain, which is kayak orang tua gitu.
1: Pokoknya teman Pro 2 pasti punya versi tersendiri ya, definisi dewasa itu seperti apa?
0: Teman Pro 2, sebaliknya juga mungkin ada jawaban-jawaban yang kamu bisa kasih ke kami gitu, jawaban-jawaban di luar nalar gitu ya. Bisa gabung di WhatsApp Pro 2 ya di 0821476504. Tuh ya.

0: pinjam uang buat beli makan kok. Uang habis nih.
1: Hei, makanya kalau ada uang tuh jangan ingat judi online.
0: Iya, tapi awal-awal dulu tuh menang. Sekarang kok kalah terus ya. Mana uang makan habis lagi buat main judi online.
1: Itu tuh uang sampai habis nih. Judi online tuh menjebak anak muda dengan janji kemenangan palsu. Sedikit demi sedikit uang habis, fokus hilang, masa depan terancam. Dan kamu harus tahu, judi juga dilarang oleh undang-undang.
0: Iya juga judi online bisa buat saya sampai susah makan begini nih. Mulai sekarang saya tidak mau lagi main judi online. Saya tidak mau saya punya orang tua kecewa dan saya punya masa depan hancur.
1: Nah makanya stop judi online, Su. Jaga masa depan tuh.

0: Cerita penutup hari teman Pro 2.
1: Jadi kita harus belajar mengambil keputusan.
0: Iya. Salah satu tanda tuh kata orang, salah satu tanda kalau misalnya teman Pro 2 atau seseorang tuh mulai dewasa tuh ketika dia tuh sudah mulai memahami bahwa setiap keputusan tuh punya konsekuensi.
1: Bukan berarti tanda-tanda penuaan.
0: Ih, jangan dong. Itu seperti tertampar ya. Kenapa kamu seperti itu malam hari ini, Dodai?
1: Dan waktu kecil ya mungkin kita bisa memilih sesuatu karena memang kita suka. Mau main ya main, mau beli sepatu tinggal minta aja, mau pergi tinggal bilang. Tetapi semakin bertambah usia, kita mulai memahami bahwa tidak semua keinginan bisa langsung diwujudkan.
0: Benar.
1: Kita harus mempertimbangkan banyak hal. Salah satunya waktu, uang,
0: benar,
1: tanggung jawab, perasaan orang lain, dan masa depan. Anak muda hari ini punya banyak pilihan. Mau kuliah di mana?
0: Hey.
1: Mau bekerja atau melanjutkan pendidikan? Mau ikut organisasi atau fokus pada hal lain? Mau mengejar passion ya, atau memilih sesuatu yang lebih aman? Bahkan keputusan sederhana seperti menggunakan waktu untuk belajar atau terus bermain media sosial pun sebenarnya adalah keputusan.
0: Benar teman Pro 2, jadi sekecil apapun itu tuh disebut keputusan. Apakah sudah bisa mengambil keputusan walaupun sekecil apapun itu orang sudah bisa dikatakan dewasa atau tidak nih teman Pro 2? Apakah kalian punya ketentuan-ketentuan tersendiri nih terkait seseorang menjadi dewasa? Kalau misalnya iya gitu ya, atau yang sudah dijelaskan Dodi tadi itu masuk dalam kategori kamu, bisa kasih jawabannya di WhatsApp Pro 2 ya, di 082147650422. Tapi sebelumnya saya tuh mau sapa dulu adik Ika ada di Jalan Akper, di Lorong Akper. Apakah kamu kedinginan di malam hari ini? Kan Lorong Akper itu hawa-hawanya sejuk ya, apalagi kalau sudah musim-musim kayak gini. Di kita sini sudah sejuk, pasti di atas lebih dingin lagi tuh. Terus juga ada kakak Zea, Abang Alf, dan juga Oncu ya, di seputaran Wolowona. Kok saya tiba-tiba ngeblank gitu ya, di seputaran Wolowona tuh si kakak tiga, saudara serangkai juga gitu. Katanya malam hari ini mereka juga kesepian nih, makanya mereka pantengin live kita di malam hari ini teman Pro 2. Oke, saya juga mau sapa buat Mace, sang protokoler kece Kabupaten Ende gitu ya. Semangat buat dia gitu. Mau kayaknya lagi mempersiapkan diri untuk menyambut 17-an.
1: Karena
0: ya.
1: Karena tadi mereka sudah geladi kotor.
0: Karena kakak kece kita di sebelah juga sudah mempersiapkan diri buat acara besar besok teman Pro 2. Tetap di sini di 92,2 FM Pro 2 RRI ND, karena satu buah lagu ini spesial sekali untuk diri saya sendiri nih. Great Expectation dari Sienna Spiro.

teman perdua, tinggi lawan katanya rendah. Panjang lawan katanya pendek. Tapi tahukah kamu lawan kata dari huruf kapital? Lawan kata dari huruf kapital adalah kapitil. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kapitil adalah istilah yang berarti huruf kecil dan menjadi antonim dari huruf kapital. Istilah kapitil sendiri resmi disahkan pada awal tahun 2026 dan digunakan dalam ragam cakapan atau bahasa tidak baku. Secara bahasa, kata ini juga menarik karena berakar pada konsep fonestem di mana bunyi I sering melambangkan sesuatu yang kecil. Karena itu, kata kapitil digunakan untuk menggambarkan huruf yang berukuran kecil. Meskipun sempat terdengar asing, istilah ini memperkaya kosakata bahasa Indonesia, terutama dalam membedakan huruf kecil dan huruf besar. Dengan mengenal istilah seperti kapitil, kita ikut memperkaya pemahaman tentang bahasa Indonesia. Tetap cintai bahasa Indonesia, gunakan dengan baik dan benar.

0: Shape of My Heart, Backstreet Boys, teman berdua, lagu yang akhir-akhir ini booming lagi di TikTok ya. Siapa yang sudah pakai lagu ini untuk konten kamu? Semoga FYP ya konten kamu.
1: Harapannya sih begitu.
0: Iya, semua tuh dimulai dari harapan, teman berdua.
2: Nah, kita masih ngomongin soal dewasa tadi ya.
0: Iya, ini ada dari Kakak Ovin Laini. Dia punya punya versinya tersendiri nih, Kakak Dodi. Katanya kalau dewasa itu harus dilihat dari adab dan perilaku yang baik dan menjadi panutan bagi orang-orang. Seperti itu, kamu setuju tidak nih, Dodai? Pasti setuju ya, memang ya. Karena yang apa yang dilakukan sama bocil-bocil itu biasanya itu tidak punya adab atau perilakunya itu jelek gitu. Pasti ya. Oke, ada juga dari Mika Kakak gitu. Katanya masih selamat malam saja. Oh, Mika Kakak belum bergabung kasih jawabannya tentang dewasa itu tuh diukur dari apanya nih. Oke, teman berdua, kalau bicara soal kedewasaan, mungkin satu hal ini cukup dekat dengan kehidupan anak muda nih.
2: Oh, emosi, temperamennya.
0: Kamu seperti itu kan?
2: Wow. Jangan dikorek dulu.
0: Oke.
2: Soalnya ceria.
0: Oke.
2: Korek-korek.
0: Oke.
2: Dunia kian.
0: Berarti kamu berperilaku atau bertindak sesuai dengan apa yang kamu dapatkan dari orangnya. Oke. Kenapa nih emosi nih masuk dalam pembahasan kita tentang dewasa ini nih? Ternyata ya teman pro 2, mungkin ketika kalian sedang kesal kemudian langsung membalas kesalnya itu ke orang yang bikin kamu kesal, beberapa menit kemudian setelah emosi kamu tuh reda, kamu akhirnya tuh berpikir nih, kenapa tadi saya balas seperti itu weh? Atau mungkin kayak, aduh, kenapa saya sudah kelewat jauh sekali nih? Atau pernah tidak nih teman perdua sedang marah kepada seseorang kemudian mengatakan sesuatu yang sebenarnya tidak ingin teman perdua katakan? Lebih tepatnya kayak mulut tuh lebih cepat bertindak daripada otak gitu ya teman perdua. Ya karena itu manusiawi, kita semua tuh punya emosi. Pasti teman perdua yang sudah bergabung bareng Putri lewat live dan juga lewat RRI Digital dan juga lewat siaran terestrial kami juga pasti pernah berada di posisi rasa emosi ya. Dan itu tuh memang manusiawi teman perdua. Bahkan nih merasa kesal kepada seseorang pun bukan sesuatu yang buat kita tuh jadi orang yang buruk. Yang perlu kita pelajari itu bagaimana cara mengelola emosinya itu teman perdua. Dan ini Mika Kakak bilang dia cara dewasa itu dilihat dari cara menyikapi sesuatu masalah dengan mengelola emosi yang baik biar nanti tidak overthinking setelahnya. Ih, setuju, benar. Kalau kamu sudah kelola emosinya baik, tidurnya kan jadinya akhirnya lebih nyenyak kan, karena tidak ada rasa dendam yang kamu simpan gitu. Kalau ada rasa dendam yang kamu simpan lama-lama gitu, nanti dendam itu menggerogoti kamu sendiri teman pro 2. Jadi lebih baik rasanya itu dikeluarkan secara baik-baik gitu. Marah boleh, tapi harus utamakan berpikir dulu sebelum marah. Karena ketika kamu sudah mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, maka kata-kata atau kalimat itu tidak bisa kamu tarik lagi. Dan orang-orang akan melihat kamu seperti kamu bertindak tuh teman pro 2. So buat teman pro 2 yang punya cara-cara mungkin ya, karena kita masih membahas bagaimana seseorang itu dikatakan dewasa dan di pembahasannya ada rasa emosi, mungkin teman pro 2 punya cara yang simpel gitu untuk bisa menghadapi seseorang ketika kamu berada atau sedang dalam keadaan emosi gitu ya, karena reaksi dari respon kamu dari orang itu gitu. Oke, Kakak Ovin Lai juga masih jawab nih, saya pernah mengalami seperti itu Kakak, kadang emosi itu tidak bisa dikontrol. Ya manusiawi kembali lagi. Terus Kakak Ovin Lai, cara untuk menahan atau menekan sedikit emosinya itu dengan cara seperti apa nih Kakak Ovin Lai? Mungkin bisa sharing ke kita nih. Saya mau sapa juga buat adik saya Rati yang lagi di Malang nih. Selamat malam ya kamu. Semoga kamu tidak shock gitu dengan kehidupan dewasa kamu sekarang. Tetap di sini teman Projua. Kalau teman Projua punya jawaban yang menarik, jawaban yang bisa bikin orang lain punya cara berpikir yang baik tentang diri kamu, bisa langsung ke WhatsApp Projua ya di 0821476504422. Ada lagu spesial nih buat Kakak Ovin Lai. Ada Nadif Basalamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. So check this out.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pro 2 FM, teman terbaik.

0: suara cemprengnya itu.
1: Iya, katanya tuh ya, kita tuh takut terlihat lemah, kita tuh takut dianggap tidak mampu, atau mungkin juga merasa bahwa kalau mengakui kesalahan tuh ya berarti kita tuh kalah. Padahal sebenarnya tidak ya, karena ya mengakui kesalahan itu membutuhkan suatu keberanian yang luar biasa sekali nih, teman Pro 2.
0: Oh iya.
1: Iya. Kayak misalnya ketika kita terlambat, kita bisa saja bilang nih, maaf ya saya terlambat, atau mungkin lupa. Akui saja kalau memang benar-benar lupa gitu, teman Pro 2. Jangan terlalu ya, nanti jatuhnya orang bisa dapat. Oke, ini ada Rati yang katanya di fase dewasa masih wajar tidak sih untuk mengeluh atau insecure something, atau harus enjoy terus nih kakak? Aduh, buat usia-usia kamu tuh sebaiknya enjoy aja ya. Tapi kalau misalnya insecure-nya dalam hal yang positif gitu, tidak apa-apa insecure, biar kamu tuh juga belajar mau berada di posisi teman kamu itu, adik Rati. Semoga jawabannya bisa sedikit bikin apa ya, ada hal baru gitu yang bisa masuk dalam pikiran kamu. Kita masih bahas juga tentang berani mengakui kesalahan ya, teman Pro 2. Misalnya tadi yang kayak kita bilang di awal, ketika misalnya teman Pro 2 lupa, bilang saja bahwa lupa. Ketika perkataan,
0: jujur saja ya.
1: Iya, harus jujur saja teman Pro 2. Ya ketika perkataan kita menyakiti orang lain, apa yang kamu lakukan?
0: Ya meminta maaf.
1: Iya, memang harus seperti itu. Tidak perlu mencari alasan A, B, C. Tidak perlu selalu menjelaskan bahwa sebenarnya tuh kita punya maksud ini itu gitu. Karena ya terkadang yang dibutuhkan seseorang itu bukan penjelasan panjang ya, teman Pro 2. Mereka mungkin hanya mau mengakui bahwa kita mengakui bahwa kita tuh benar-benar salah, atau mungkin juga tindakan kita itu buat mereka tuh terluka atau kecewa, teman Pro 2. Sesulit itu ya jadi orang dewasa?
0: Tidak.
1: Oke, tidak ya. Sampai jumpa nanti di cerita penutup hari sesi kedua, teman Pro 2. Tentunya masih bisa gabung di WhatsApp yang sama nih,
0: 082147650424.
1: 422.

apa yang kamu bagikan di sana tuh aman dan bermanfaat. Kadang kita lupa kalau setiap postingan itu bisa meninggalkan jejak digital. Foto, caption, bahkan komentar iseng bisa kebaca siapa saja, kapan saja. Jadi sebelum ngepost, coba pikir, ini perlu sekali atau tidak ya? Gunakan media sosial buat hal positif, berbagi ilmu, dukung teman yang lagi berjuang, atau menyebarkan energi baik. Karena yang keren itu bukan yang paling viral, tapi

Yay, teman Pro 2, ketemu lagi kita di Cerita Penutup Hari Part 2. Kita masih bahas tentang dewasa yang diukur dari apa sih? Kali ini dewasa dalam pertemanan. Teman Pro 2, semakin bertambah usia biasanya tuh lingkaran pertemanan tuh juga berubah. Teman yang mungkin dulu setiap hari sama-sama kamu, mungkin sekarang sudah sibuk juga nih dengan kehidupannya masing-masing. Ada yang mungkin bekerja di luar kota atau kuliah di luar kota, atau ada yang bangun usaha, ada yang fokus sama keluarganya, dan mungkin ada juga pertemanan yang akhirnya tidak lagi berjalan seperti dulu. Dan itu semua tuh teman Pro 2 bagian dari kehidupan. Nah, menjadi dewasa berarti kita tuh harus memahamilah bahwa tidak semua orang tuh akan berjalan bersama kita selamanya. Tetapi itu bukan berarti setiap perpisahan harus menjadi permusuhan ya. Kita tidak boleh begitu, dan tentunya tidak boleh berbeda. Boleh punya pendapat yang berbeda, boleh pilih jalan yang berbeda, bahkan tujuan hidup yang berbeda. Yang penting itu bagaimana kita tuh tetap saling menghargai. Mungkin banyak dari teman Pro 2 yang setuju dengan satu kalimat tadi tuh, mau seberbeda-berbeda apapun, yang penting kita tuh tetap saling menghargai. Dewasa kan juga berarti tahu ya bahwa teman yang baik tuh bukan hanya orang yang selalu mendukung semua keputusan. Kadang teman yang baik tuh justru berani mengingatkan. Jadi misalnya kalau kita salah, mereka berani tegur kita, terus juga berani kasih perspektif yang tidak ingin kita dengar tuh. Misalnya jatuhnya tuh kayak kamu tuh menilai dia gitu. Nah, kalau misalnya teman yang baik itu berani tuh ungkapkan tuh teman Pro 2. Dan kita juga harus belajar menerima kritik tanpa langsung merasa diserang. Karena ya kritik yang disampaikan dengan niat yang baik tuh teman Pro 2 bisa menjadi bahan untuk bertumbuh ya. Dan menurut kalian nih teman Pro 2, apa nih ciri-ciri pertemanan yang baik versi kamu nih teman Pro 2? Apakah teman tuh harus selalu ada, atau mungkin yang bisa dipercaya, atau teman yang tidak suka membandingkan, atau yang berani mengingatkan kamu, atau nih teman yang bisa buat kita tuh merasa aman menjadi diri sendiri? Teman Pro 2 bisa sharing ke kita ya di WhatsApp Pro 2 di 082147650422. Karena mungkin nih ya, seseorang yang sedang mendengarkan Raya 92,2 malam hari ini, Pro 2 RRIND, sekarang juga sedang membutuhkan pengingat nih bahwa pertemanan yang sehat tuh bukan tentang siapa yang paling lama teman, tetapi siapa nih yang paling saling menghargai.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih ke distraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita aja ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacau buat konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa

Singkat dari Lani, teman Pro 2, siapa yang kangen sama lagu ini? Angkat tangannya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian dewasa di era media sosial. Aduh, kita tahu ya, hidup di zaman seperti kita sekarang ini hampir setiap hari atau semua hal itu bisa dibagikan. Misalnya kayak bangun tidur, kamu sedang apa, itu semua orang bisa tahu gitu. Bahkan nih sedang kecewa pun terkadang kamu mau bagikan rasa kecewa itu gitu di media sosial. Ya memang media sosial itu menjadi bagian dari kehidupan anak muda lah, bisa dibilang gitu. Tidak ada yang salah juga dengan itu, tetapi ada satu hal yang perlu kita pelajari ya teman Pro 2, tidak semua hal itu harus dibagikan. Setuju kan ya pasti. Dan tentunya tidak semua masalah itu membutuhkan penonton. Semua konflik juga tidak harus menjadi status ya teman Pro 2. Tidak semua keberhasilan juga harus dibuktikan kepada orang lain. Dan tentunya tidak semua pendapat harus kita sampaikan hanya karena kita tuh punya kesempatan untuk mengetiknya dan men-sharingnya. Nah, sebelum benar-benar kamu unggah sesuatu tuh, kamu harus belajar bertanya nih, apakah ini nih perlu? Atau ini nih bisa tidak sih biasa-biasa? Atau ini benar akan menyakiti perasaan orang lain? Atau tidak ya? Atau mungkin juga kamu akan bertanya, apakah saya ini akan tetap nyaman dengan unggahan ini kalau misalnya saya lihat beberapa bulan lagi atau mungkin beberapa tahun lagi gitu. Karena sesuatu yang kita unggah dalam beberapa detik tuh teman Pro 2 bisa meninggalkan jejak jauh lebih dalam dan tentunya jauh lebih lama ya. Jejak digital itu menjadi dewasa, apalagi di era digital itu, berarti kamu harus belajar menggunakan kebebasan dan juga tanggung jawab. Ya, kita bebas berpendapat, tetapi tetap perlu nih untuk menghargai orang lain. Kita juga bebas ya untuk buat konten, tetapi juga harus perlu memperhatikan dampaknya. Kita bebas sekali nih untuk bisa menggunakan media sosial, tetapi jangan sampai media sosial yang menentukan nilai dari diri kita. Karena kehidupan kita itu teman Pro 2 jauh lebih luas, jauh lebih luas, luas sekali daripada apa yang terlihat di layar. So, teman Pro 2 pernah di posisi ini tidak sih? Jadi kalau misalnya pernah, ingat jangan menggunakan potongan kehidupan orang lain untuk mengukur seluruh kehidupan kita. Karena ya kita sudah tahu ya, kita tidak melihat kehidupannya lebih lebar lagi dari layar HP kita tuh teman Pro 2.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama sehingga banyak

Balik lagi teman Pro 2 di cerita penutup hari. Masih bareng Putri nih di sini yang bakal setia temani kamu sampai di pukul 24 waktu Indonesia Tengah nanti ya. Kita hampir menuju segmen-segmen terakhir nih di cerita penutup hari. Dan tadi sebelum masuk ke sesi ini, teman Pro 2, Putri ada pertanyaan nih buat kamu-kamu. Bagaimana nih ciri-ciri teman yang baik kan? Nah, ada yang kasih jawaban versi dia nih dari nomor belakang 1789 yang katanya terkadang menjadi dewasa tuh bukan hanya sekedar tentang memilih pertemanan yang sehat kak, tetapi juga tentang kita belajar berpikir sebelum melangkah. Terkadang kedewasaan itu terlihat ketika kita mampu membedakan mana yang sekedar menyenangkan hati dan mana yang benar-benar diridhoi Allah. Karena tidak semua hal yang kita pikirkan itu harus kita lakukan dan tidak semua yang kita inginkan baik itu baik untuk kehidupan yang kita inginkan baik untuk kehidupan. Benar sekali. Karena ya balik lagi ya, kita tetap berpegang teguh menjalani kehidupan sebaik-baiknya diri kita, tapi semua keputusan balik lagi kepada Tuhan Yang Maha Esa kan teman Pro 2.

berdua setelah membicarakan banyak hal di malam hari ini, ada satu hal yang mau saya tanyakan lagi nih buat kamu-kamu semua. Menjadi dewasa tuh bukan berarti kita harus selalu benar kan, dan juga berarti kita harus selalu, bukan berarti kita harus selalu tahu jawabannya tuh apa gitu. Ya, kita katanya juga kita tidak boleh menangis, atau mungkin kita tidak boleh merasa takut ketika kita sudah menjadi dewasa. Dan ternyata kita juga tidak boleh terlihat kuat setiap saat, teman pro 2. Tapi sebenarnya tidak seperti itu. Ketika kamu menjadi dewasa ya, kamu layaknya manusia gitu ya, being human gitu. Kamu tetap manusia. Kamu masih bisa bingung gitu ya, masih bisa salah, masih bisa kecewa, masih bisa gagal juga. Yang penting itu apa yang sudah kita atau kamu lakukan setelah semuanya terjadi. Misalnya ketika gagal, apakah kamu mau mencoba lagi atau tidak? Atau mungkin ketika kamu salah nih teman pradua, apakah kamu mau memperbaikinya? Atau ketika kecewa nih, apakah kamu mau belajar dari rasa kecewa itu? Pas dapat kritikan, apakah mau dengar kritikannya? Dan ketika sudah berhasil tuh, apakah kita tuh tetap bisa rendah hati? Karakter tuh tidak dibangun dalam satu hari atau satu malam teman berdua. Ini nih dibentuk melalui kebiasaan-kebiasaan kecil. Dari cara kamu berbicara, dari cara memperlakukan orang, menempati janji, bahkan ya sampai bersikap ketika tidak ada siapa-siapa yang lihat kamu. Jadi kalau malam hari ini teman berdua kalian merasa masih banyak kekurangan, tidak perlu merasa tertinggal nih, karena ya setiap orang punya waktunya sendiri. Yang penting tuh jangan berhenti belajar teman berdua. Mungkin ya besok nih kita belum menjadi versi terbaik dari diri kita. Ya it's okay, tidak apa-apa teman berdua. Tapi kita bisa menjadi sedikit lebih baik dibanding hari ini. Satu langkah kecil, satu keputusan baik, atau juga satu kebiasaan positif, itu sudah cukup untuk memulai teman pro 2. So, ayo kita mulai.

0: pagi itu waktunya bangun, pasang headset, dan siapi muter baik kamu.
1: Siapi muter baik kamu.
0: Mulai dari jam 7 sampai jam 8 pagi setiap hari, Flores Your Playlist hadir buat menemani pagi anak muda Flores. Kamu bebas request lagu favorit, kirim salam buat teman, buat gebetan, atau siapapun yang pengen kamu sapa di pagi ini. Bukan cuma muterin lagu hits favorit kamu, tapi juga ada tips-tips bermanfaat ala anak muda, mulai dari pertemanan, kreativitas, sampai gaya hidup positif yang simple, real, dan gampang diterapi sehari-hari.
1: Flores Your Playlist.
0: Flores Your Playlist hanya ada di Pro 2 RRIND. Playlist kamu, cerita kamu.
1: Playlist kamu, cerita kamu.
0: Pagi itu waktunya bangun, pasang headset, dan
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro juga tidak terasa kebersamaan kita di cerita penutup hari sudah masuk ke segmen terakhir. 2 jam mungkin terdengar panjang ya, tetapi ketika kita mengisinya dengan cerita, dengan musik, dengan refleksi, tiba-tiba malam sudah sampai di penghujung. Kita mulai malam ini dengan satu pertanyaan, apakah dewasa hanya soal umur? Dan mungkin sekarang kita sudah punya jawabannya. Dewasa bukan hanya tentang angka, teman Pro 2. Dewasa terlihat dari cara kita mengambil keputusan, dari cara mengelola emosi, dari keberanian mengakui kesalahan, dari cara memperlakukan orang lain, dari kemampuan menerima perbedaan, dan dari bagaimana kita bertanggung jawab terhadap pilihan kita. Jadi sebelum tidur malam ini, teman Pro 2, saya ingin ajak nih teman Pro 2 melakukan satu hal sederhana. Tanya kepada diri sendiri nih, besok saya ingin menjadi perbadi yang seperti apa ya? Tidak perlu jawab dengan sesuatu yang besar. Mungkin besok ingin lebih disiplin, ya bisa saja. Atau mungkin lebih bijak menggunakan media sosial. Atau hanya ingin berhenti terlalu keras kepala pada diri sendiri. Tidak perlu pilih semuanya teman Pro 2, karena perubahan besar seringkali dimulai dari keputusan kecil yang dilakukan secara konsisten. So, enjoy terus di sini, karena selama sejam ke depan Putri bakal menghadirkan lagu-lagu pengantar tidur buat kamu-kamu. Dan sampai jumpa di cerita penutup hari edisi berikutnya. Bye.

Terima kasih kamu telah mengikuti cerita penutup hari. Tunggu cerita menarik lainnya besok mulai pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa.

kamu lihat pantai itu. Bersih banget ya. Udaranya juga sejuk. Tidak ada sampah plastik. Banyak juga tuh pohon bakaunya. Tapi kamu tidak marah kan kalau aku jadi curhat begini? Soalnya dulu orang pada buang sampah seenaknya di pantai. Kadang buang hajat juga di situ. Dulu waktu kecil aku sering main bola di pantai itu. Eyang, sayang, lihat tuh sunsetnya. Wow, indah sekali kan? Seperti seperti cinta kita berdua. Kita sama-sama janji ya untuk tidak mencemari pantai dengan sampah. Kita sama-sama janji untuk tetap membiarkan pantai ini indah sampai nanti. Janji ya.

0: Ini tetangga baru di depan, kalau ngobrol ini tidak tahu diri. Mana musiknya keras lagi. Ini sudah jam 10 malam ini nih.
1: Hei, sudah suwe. Sudah suka kamu ngomel terus nih.
0: Hei, sudah bagaimana? Ini kalau tidak omong ini nanti bakal jadi-jadi ini sebentar nih.

0: Pak Dodi dari kamar depan ya. Ada apa ya, Pak?
1: Nama kamu siapa?
0: Nama saya Alex, Pak. Saya penghuni baru di sini. Salam kenal ya, Pak.
1: Nah, Alex, kamu tahu kan sekarang ini jam berapa?
0: Jam berapa ya? Sepertinya baru jam 10 malam, Pak.
1: Begini ya, Nak Alex. Saya tahu, Nak Alex ini penghuni baru di sini. Tapi kamu harus tahu bahwa sebelah kanan dan kiri Nak Alex ada penghuni lain yang mungkin saja sedang sakit. Mungkin ada anak bayi yang butuh istirahat. Dan mungkin juga ada orang yang besok pagi harus berangkat kerja pagi-pagi dan sekarang dia butuh waktu untuk beristirahat lebih awal. Tak mengapa jika ingin ngobrol. Tapi lihat waktulah, Nak Alex.
0: Iya, Pak. Mohon maaf ya, Pak. Terima kasih, Pak.

teman-teman Pro2, dengar baik-baik. Kau mau tahu berita terbaru dari Lio, Ngada, Manggarai, Sika, Flores Timur, bahkan sampai Lembata? Ada Flores Session. Di sini, kau bisa dengar informasi lokal terkini, cerita inspiratif budaya, sampai isu-isu yang dekat dengan kehidupan kita orang Flores. Catat baik-baik. Setiap Senin sampai Jumat, jam 15 sampai 16 WITA. Hanya di Flores Session. Jangan lupa,

0: Peran perempuan dalam pengentasan kemiskinan? Peran perempuan sangat penting dalam pengentasan kemiskinan. Perempuan tidak hanya merupakan penerima bantuan, tetapi juga memiliki potensi besar sebagai agen perubahan dalam upaya mengatasi kemiskinan. Memperkuat peran perempuan dalam berbagai sektor termasuk ekonomi, pendidikan, dan kesehatan dapat membuat dampak positif yang signifikan. Perempuan seringkali merupakan tulang punggung keluarga dan juga komunitas, sehingga memberdayakan mereka dengan akses yang lebih besar ke pendidikan dan pelatihan keterampilan dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan. Selain itu, mendukung kewirausahaan perempuan dan memberikan akses ke sumber daya ekonomi dapat menciptakan peluang pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi lokal. Para perempuan dalam kepemimpinannya di tingkat komunitas dan pemerintahan juga dapat membawa perspektif yang beragam dan menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif. Oleh karena itu, untuk mencapai pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan, penting untuk memberikan perhatian khusus pada pemberdayaan perempuan serta menciptakan lingkungan yang mendukung partisipasi aktif mereka dalam pembangunan ekonomi dan juga sosial.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

teman-teman berdua dengan terdengarnya irama ini, maka selesai sudah kebersamaan kami menemani teman-teman semuanya lewat program siaran hari ini untuk edisi Kamis 13 Agustus 2026. Kami akan kembali menjumpai teman berdua esok pagi mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama FM 92,2. Akhir kata saya Putri dan kerabat kerja saya serta seluruh angkasawan yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semua yang telah mendengarkan siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, Stasiun ND, Radio Publik Milik Bangsa, Program 2 dipancarluaskan melalui frekuensi FM 92,2. Kembali mengudara hari ini untuk edisi Jumat 14 Agustus 2026, mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Bersama saya Franky dan seluruh tim kerabat kerja RRND mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

pendengar RRI yang dirahmati Allah. Tema kita pada kali ini tentang mensyukuri nikmat kemerdekaan. Mensyukuri kemerdekaan dapat dilakukan dengan berbagai hal. Di antaranya, pertama, mengisi kemerdekaan selama ini dengan meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Kemudian, kedua, mencintai negeri ini dengan memperhatikan berbagai kemaslahatan dan kemudaratan bagi eksistensinya. Inilah sikap amar ma'ruf nahi mungkar dalam pengertian yang luas. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah melontarkan kalimat yang artinya, sejak kapan kalian memperbudak manusia? Sedangkan ibu-ibu mereka melahirkan mereka sebagai orang-orang merdeka. Sayyidina Umar memang menyampaikannya dengan nada tanya. Namun, sesungguhnya ia sedang mengorek kesadaran kita tentang hakikat manusia. Menurutnya, manusia secara fitrah adalah merdeka. Bayi yang lahir ke dunia tak hanya dalam keadaan suci, tapi juga bebas dari segala bentuk ketertindasan. Sebagai konsekuensinya, penjajahan sesungguhnya adalah proses pengingkaran akan sifat hakiki manusia. Karena itu, Islam mengizinkan membela diri ketika kezaliman menimpa diri. Bahkan, pada level penjajahan yang mengancam jiwa, umat Islam secara syar'i diperbolehkan mengobarkan perang. Perang dalam konteks ini adalah untuk kepentingan mempertahankan diri, bukan perang dengan motif asal menyerang. Hal ini pula yang dilakukan para ulama, santri, dan umat Islam. Bangsa ini ketika menghadapi penjajahan Belanda dan Jepang pada masa lalu, perjuangan yang mereka lakukan bersama berbagai elemen bangsa lain yang tidak hanya beda suku dan daerah, tapi juga agama dan kepercayaan. Sebab kemerdekaan memang menjadi persoalan manusia secara keseluruhan, bukan cuma golongan tertentu. Islam mengakuinya sebagai nilai yang universal. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, tanah air menjadi elemen penting dalam perjuangan tersebut. Tanah air tidak ubahnya rumah yang dihuni jutaan, bahkan ratusan juta manusia. Islam mengakui hak atas keamanan, tempat tinggal, dan memperbolehkan melakukan pembelaan bila terjadi ancaman yang membahayakan. Al-Quran bahkan secara tersirat menyejajarkan posisi agama dan tanah air dalam surah Al-Mumtahana ayat 8. Artinya, Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama, dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Al-Quran Surah Al-Mumtahana. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, Profesor Quraisy Shihab menjelaskan
Ayat tersebut memberi pesan bahwa Islam mensejajarkan antara agama dan tanah air. Oleh Al-Quran, keduanya dijadikan alasan untuk tetap berbuat baik dan berlaku adil. Al-Quran memberi jaminan kebebasan beragama sekaligus jaminan bertempat tinggal secara merdeka. Tidak heran bila sejumlah ulama memunculkan jargon hubul watan minal iman, cinta tanah air sebagai dari iman. Dengan demikian, cara pertama yang bisa dilakukan untuk menyambut hari kemerdekaan ini adalah mensyukuri secara sungguh-sungguh dan sepenuh hati atas anugerah keamanan atas agama dan negara kita dari belenggu penjajahan yang menyengsarakan. Sebab nikmat agung setelah iman adalah aman. Lalu, bagaimana cara kita mensyukuri kemerdekaan ini? Saudaraku, pertama, mengisi kemerdekaan selama ini dengan meningkatkan ketakwaan kepada Allah, menjalankan syariat secara terang atau tenang adalah anugerah yang besar di tengah sebagian saudara-saudara kita di belahan dunia berjuang mencari kedamaian. Umat Islam Indonesia harus mensyukurinya dengan senantiasa mendekatkan diri kepada Sang Khalik dan berbuat baik kepada sesama. Perlombaan yang paling bagus adalah perlombaan menuju paling menjadi pribadi paling takwa, karena disitulah kemuliaan dapat diraih. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Kedua, mencintai negeri ini dengan memperhatikan berbagai kemaslahatan dan kemudaratan bagi eksistensinya. Segala upaya yang memberikan manfaat bagi rakyat luas, kita dukung. Sementara yang merugikan masyarakat banyak, kita tolak. Dukungan terhadap kemaslahatan publik bisa dimulai dari diri sendiri, berpartisipasi terhadap proses kemajuan di masyarakat, andil bergotong royong, atau patuh terhadap peraturan yang berlaku. Sebaliknya, mencegah mudarat berarti menjauhkan bangsa ini dari berbagai marah bahaya, seperti bencana, korupsi, kriminalitas, dan lain sebagainya. Inilah sikap amarah ma'ruf nahi mungkar dalam pengertian yang luas. Ajakan kebaikan dan pengingkaran terhadap kemungkaran dipraktikkan dalam konteks pembangunan masyarakat. Tujuannya menciptakan kehidupan yang lebih harmonis, adil, dan sejahtera. Termasuk dalam praktik ini adalah mengapresiasi pemerintah bila kebijakan yang dijalankan berguna dan mengkritiknya tanpa segan ketika kebijakan pemerintah melenceng dari kemaslahatan bersama. Abu Hamid Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin mengatakan, kekuasaan atau negara dan agama merupakan dua saudara kembar.
Agama adalah landasan, sedangkan kekuasaan adalah pemelihara. Sesuatu tanpa landasan akan roboh, sedangkan sesuatu tanpa pemelihara akan lenyap. Al-Ghazali dalam pernyataan itu seolah ingin menegaskan bahwa ada hubungan simbolis yang tak terpisahkan antara agama dan negara. Alih-alih bertentangan, keduanya justru hadir dalam keadaan saling menopang. Negara membutuhkan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam agama, sementara agama memerlukan rumah yang mampu merawat keberlangsungannya secara aman dan damai. Indonesia adalah sebuah nikmat yang sangat penting. Kita bersyukur dasar negara kita senafas dengan substansi ajaran Islam. Kemerdekaan memang belum diraih secara tuntas dalam segala bidang. Namun, itulah tugas kita sebagai warga negara yang baik untuk tak hanya mengeluhkan keadaan, tapi juga harus turut serta memperbaikinya sebagai bagian dari ekspresi hubul watan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga negara dan agama kita dari malapetaka hingga bisa kita wariskan ke generasi-generasi berikutnya. Demikianlah kultum singkat yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Ah, masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Teman terbaik kamu. Dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: on.
1: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
2: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
3: Teman terbaik kamu. Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, saat ini waktu menunjukkan pukul 6 pagi, saatnya kami mengajak teman Pro 2 yang beragama Katolik untuk menghormati Bunda Perawan Maria dengan doa Angelus.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa

0: kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Oke teman Pro 2, kita awali kebersamaan kita hari ini dengan info Pro 2. Informasi pertama, ubah sampah jadi cuan. PLN UIP Nusrah gelisah hasilkan produk bernilai jual tinggi. PT PLN Persero Unit Induk Pembangunan Nusrah Nusa Tenggara Timur bersama Komunitas Gerakan Peduli Sampah Nihil atau Gelisah terus berinovasi dan berkreasi dalam mendorong penguatan ekonomi sirkular berbasis teknologi. Langkah ini diwujudkan melalui workshop daur ulang sampah plastik menggunakan mesin CNC router 3D di Sanggar Kreatif Gelisah Lingkungan Banjar Ampean Senin 10 Agustus 2026. Pelatihan yang berfokus pada peningkatan keterampilan dan pemanfaatan teknologi ini diikuti oleh Perwakilan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, Balai Taman Nasional Gunung Rinjani, Lombok Ocean Care, NTA Foundation, Sekolah Pesisir Juang, serta warga Kelurahan Banjar. Di informasi kedua, Kemenag ND pilih pungut sampah untuk maknai kemerdekaan. Kementerian Agama Kabupaten Ende mengajak seluruh aparatur sipil negara memaknai kemerdekaan melalui aksi nyata menjaga kebersihan lingkungan. Aksi pungut sampah dan pembersihan lingkungan digelar di sepanjang Jalan Melati Kabupaten Ende Kamis 13 Agustus 2026 sekaligus menjadi penerapan nilai ekoteologi dan kurikulum cinta. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ende Nikolaus Namapayon memimpin langsung kegiatan yang melibatkan seluruh ASN Kemenag Ende tersebut. Mereka membersihkan sampah di ruas jalan, saluran air, serta lingkungan sekitar dengan mengumpulkan sampah ke dalam karung yang telah disiapkan. Di informasi terakhir, Kapolda NTT hadiri pawai pembangunan, 69 tim tampilkan keberagaman. Kapolda NTT Irjen Pol Rudi Darmoko menghadiri pawai pembangunan dan Karnaval Budaya 2026 di Kupang Kamis 13 Agustus 2026 siang. Bersama kegiatan tersebut digelar pemerintah Provinsi NTT untuk memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan melibatkan 69 tim peserta. Pawai dimulai pukul 11 waktu Indonesia Tengah dari depan alun-alun rumah jabatan Gubernur NTT menuju Gereja Katedral Kristus Raja Kupang. Rute tersebut dipenuhi peserta dari perangkat daerah, pelajar, pelaku usaha, instansi keamanan, kelompok etnis, dan komunitas masyarakat lainnya di Kupang. Demikian info Pro 2 untuk hari ini teman Pro 2. Informasi lain kamu dapat mengunjungi laman resmi kami di www.rri.co.id.

Kepo Time teman Produa, senang sekali ya hari ini Frankie kembali mengudara bersama kamu teman Produa. Bagaimana kabar kamu di akhir pekan kali ini? Semoga sehat-sehat semuanya ya teman Produa. Pokoknya bangun dengan semangat, dengan harapan yang luar biasa untuk melakukan, menaklukkan hari ini teman Produa. Oke, Frankie akan menemani kamu sampai di jam 10 pagi nanti ya. Kita akan melewati banyak hal. Oke, mungkin ada yang masih nyaman di tempat tidur ya, give up teman Produa ya, bangun sudah karena ada kopi yang harus dinikmati nih, ada hari yang harus kita jalankan teman Produa. Oke, kita sudah sampai di Kepo Time. Ada informasi apa di sana? Tenang, ada banyak sekali informasi yang akan Frankie sampaikan di pagi hari ini teman Produa. So, jangan kemana-mana, tetap di 92,2 FM Pro 2 RRI ND, teman terbaik kamu.

0: aja makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang. Coklatnya ada dua. Bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, adik ada coklat nih. Abang mau?
2: Mau dong. Abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adik.
0: Sama-sama abang. Iya coklat adik jatuh.
2: Dek, kan masih ada coklat abang. Kita berbagi ya.
0: Iya bang, terima kasih ya bang.
2: Sama-sama dek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

Oke, teman Pro 2 ya, kita senang-senang ya teman Pro 2 kalau di akhir pekan seperti ini jangan terlalu fokus dengan yang namanya pekerjaan. Oke, kita ringan-ringan saja, pokoknya banyak-banyak santainya. Apalagi kamu sudah melakukan hal-hal yang berat, yang luar biasa, menguras energi dari hari Senin sampai Kamis kemarin ya. Mungkin hari Jumat ini ya tipis-tipis saja ya. Olahraga ringan nih, penting sekali untuk mengawali hari kita di pagi hari ini teman Pro 2. Yes, olahraga, lari-lari santai. Mungkin ya di sekitaran komplek ya teman Pro 2. Nah, kita akhiri kita awali hari ini juga dengan yang namanya sarapan. Ini penting sekali ya. Paling pas itu sarapan yang murah-murah ya. Apalagi di kota ini nih banyak sekali sarapan tempat-tempat yang gampang sekali kita untuk membeli sarapan. Nasi kuning teman Pro 2 itu sayangnya favorit kita semua nih. Oke, teman Pro 2 ya, Frankie masih menemani kamu dengan playlist-playlist terbaik di pagi hari ini. So jangan kemana-mana, stay tune terus.

lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata. Teman terbaik.

Back to Kepo Time ya teman Pro 2. Baru saja lewat, ini ada Silet Open Up ya dengan bercanda. Oke, pagi-pagi kita biar bisa lebih rileks ya, kita kasih lagu-lagu yang memang vibes-nya positif teman Pro 2. Nah, ini kan hari Jumat ya. Nah, ini ada satu informasi yang mau Frankie bagikan. Mungkin di hari Jumat ini, setelah Frankie membacakan informasi ini, kamu langsung punya ide teman Pro 2. Penelitian ungkap jika orang yang suka traveling berpotensi lebih awet muda teman Pro 2. Yes, penulis utama penelitian ini adalah Feng Lihu yang mempublikasikan penelitiannya di Journal of Travel Research. Feng Lihu dan timnya menemukan segudang manfaat dari traveling ini. Di antaranya yaitu traveling dapat menurunkan tingkat stres, meningkatkan metabolisme, serta mendukung regenerasi sel tubuh. Nah, Hu menemukan jika berlibur dari rutinitas harian dapat merangsang respon stres dan meningkatkan laju metabolisme tubuh. Itulah yang memicu sistem imun adaptif. Hu juga menambahkan jika penuaan bukanlah hal yang bisa dihentikan, namun bisa diperlambat. Ingat ya, tidak bisa dihentikan namun bisa diperlambat. Salah satunya dengan traveling, traveling nih. Pengalaman baru dapat memberi manfaat signifikan bagi kesehatan, bagi baik secara fisik ya maupun mental teman Pro 2. Wow, ini apalagi hari Jumat, kayaknya traveling ringan-ringan boleh nih teman Pro 2. Kunjungi tempat-tempat favorit kamu ya. Siapa tahu kamu bisa lebih awet muda. Oke, teman Pro 2, masih banyak informasi, so kita enjoy terus.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Oke, teman Pro 2, itu tadi ya 21 Pilots dengan Ride ya teman Pro 2. Ini lagu tahun 2016 ya. Ya kalau 2016 waktu itu kayaknya zaman yang paling enak kayaknya waktu itu ya teman Pro 2 ya. Iya benar sekali ya, di mana semua hal itu terasa mudah sih. Kalau menurut saya ya, terasa mudah sekali waktu itu teman Pro 2. Oke, selamat beraktivitas untuk kamu-kamu semua ya, dimanapun berada, tetap enjoy life. Dan ya jangan lupa awali pagi kamu dengan kopi pagi teman Pro 2. Dan peringkat harus mengakhiri dulu Keep a Time untuk hari ini ya teman Pro 2. Sesaat lagi ada yang namanya Flores Your Playlist. Di sana kamu bisa merequest lagu, kirim-kirim salam nih, boleh saja ya untuk orang-orang tersayang, orang-orang tercinta kamu teman Pro 2.

0: Pro 2. Terima kasih kamu telah mengikuti Kepo Time. Sampai jumpa.
1: Teman terbaik.

0: teman-teman Pro2, sesaat lagi FYP nih, Flourish Your Playlist.
1: Flourish Your Playlist.
0: Flourish Your Playlist. Waktunya kamu request lagu favorit kamu. Playlist kamu, cerita kamu.
1: Playlist kamu, cerita kamu.

Only Live Once, teman produa ya, dari Kotak nih teman produa. Lagunya tambah semangat ya. Oke, itu dari tadi ya playlist yang mengawali kita di Flores Your Playlist, teman produa. Silahkan yang mau request lagu, mari. Oke teman produa, silahkan ya mau kirim-kirim salam di pagi hari ini untuk orang-orang tersayang, silahkan di WhatsApp kita seperti biasa di 082147650422. Yes, Frankie akan tunggu kamu ya, kirim-kirim salam, kemudian request lagu-lagu yang semangat tentunya di pagi hari ini. Jangan lagu-lagu yang galau ya, lagu-lagunya di atas 2010 boleh teman produa, tapi tidak boleh lagu daerah juga. Silakan ya di WhatsApp kita, Frankie tunggu nih teman produa. Frankie kasih dulu ya lagu timur dari kabupaten sebelah, yaitu Kabupaten Ngada, teman produa, anak muda keren ya, Rani Nos nih teman produa.

0: selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini. Ih.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain?
2: Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
2: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
2: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
2: Tapi nggak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

Dan ya Frinky mau siapa-siapa dulu. Ada Oma Siril, selamat pagi. Bung Yeri ya, selamat pagi. Masih Bung Irul juga, selamat pagi ya. Mungkin belum bangun kali ya. Tidak mungkin sih, kan ini sudah jam 7 lewat, hanya sudah bangun. Mungkin lagi sibuk beraktivitas di pagi hari ini. Oke, Frinky mau mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, semangat terus, jangan lupa sarapan. Oke, teman Produa silakan ya di WhatsApp kita di 082147650 0422. Ya silahkan yang mau request lagu, silahkan mau kirim-kirim salam, silahkan teman Produa. Mungkin hari ini ada teman kamu, keluarga kamu yang ulang tahun. Paling pas kalau kamu ucapannya lewat Produa RRIN deh teman Produa, kan lebih seru ya. Yes, Pringki masih menemani kamu dengan playlist-playlist terbaik di pagi hari ini teman Produa.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat. Teman terbaik.

Oke teman produa, masih di Flores Your Playlist di pagi hari ini ya. Mungkin kita sudah ada yang bergabung. Wow, ini cepat sekali ya teman produa.

0: Mas Sirilku, bagaimana kabar hari ini?
1: Puji Tuhan, kabar Oma baik dan sehat selalu. Bagaimana
0: Amin.
1: Kabar
0: sebaliknya? Puji Tuhan juga sehat selalu Oma.
1: Amin.
0: Amin, amin, amin. Oke Oma, silahkan mau request lagu, mau kirim-kirim salam.
1: Oma mau request lagu hari ulang tahun.
0: Oke.
1: Kebetulan putri saya dua orang yang berulang tahun hari ini.
0: Dua orang Oma?
1: Iya.
0: Oh ini putrinya langsung dua orang ulang tahun hari ini?
1: Putri saya dua orang yang Susan dengan Wilhelmina yang berulang tahun.
0: Oke Oma, siap diputarkan.
1: Lagunya itu dari Jamrut ya yang.
0: Iya, Jamrut Oma.
1: Iya. Ucapannya semoga kedua putri saya panjang umur, murah rezeki dan dilindungi Yang Maha Kuasa. Salam-salamnya untuk semua pendengar setia Pro 2 yang lagi pantau pagi hari ini. Semua-semuanya yang kita sebutkan namanya satu persatu dengan ucapan selamat pagi, semua selamat beraktivitas. Untuk Bung Frenky, terima kasih, selamat pagi, selamat bertugas.
0: Terima kasih Oma Seril ya. Frenky juga ucapkan selamat ulang tahun untuk putrinya Oma Seril. Dengan doa-doanya Oma Seril kita bantu, amin ya. Semoga Tuhan mewujudkan semuanya. Oke, teman berdua, untuk kamu yang lain silahkan, yang mau request lagu, yang mau kirim-kirim salam di pagi hari ini, Frenky masih membuka kesempatan nih. Sebelum ke Jamrut ya, requestan Oma Seril, kita duluan ke Bang Irul nih. Karena Bang Irul, lagu dari Bang Irul yang duluan masuk ya. Bang Irul tadi di WhatsApp kita ya, mau request lagunya Angie dengan judul Kau ya. Mau salam-salam saja untuk istri dan anak, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan buat abang yang lagi tugas. Amin amin amin. Siap Bang Irul, terima kasih. Oke, kita putar dulu ya lagunya dari Bang Irul dengan Angie, judulnya Kau.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Back to 92,2 FM Pro 2 RRIND, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, Frank harus mengakhiri dulu Flores Your Playlist untuk hari ini ya teman Pro 2. Thank you untuk kamu yang sudah join tadi ya, ada Oma Seri, ada Bung Mirol dan masih banyak lagi tadi ya. Tenang, untuk kamu yang belum berkesempatan, di jam 10 sampai jam 12 nanti akan ada Pro 2 Hitlist teman Pro 2. Di sana juga kamu bisa request lagu, kirim-kirim salam seperti biasa ya di WhatsApp kita. Dan Franky harus akhiri dulu Flores Your Playlist hari ini. Kita akan move to Pro 2 Spot ya teman Pro 2. Sesaat lagi di 92,2 FM Pro 2 RRIND, teman terbaik kamu.

0: Sudah waktunya pamit nih. Terima kasih telah mengikuti Flourish Your Playlist.
1: Flourish Your Playlist.
2: Playlist kamu, cerita kamu.
0: Sampai bertemu kembali.
3: Teman terbaik.

Sesaat lagi Pro 2 Spot. Tunggu ya informasi-informasi menariknya.